0: Kan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program Sekolah Kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
0: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
2: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
0: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Binong, Wisnu Hani Putranto dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Binong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
5: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
4: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
6: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
4: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
7: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
4: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
8: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
9: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
12: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospo Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik.
1: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama dengan kami di Prosatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, cuaca Ternate pagi ini belum hujan, masih mendung juga enggak sih ya, cerah malah di pagi hari ini ya. Pagi jelang siang untuk edisi hari ini di lembar ke-28 di bulan September 2026. Anda bersama dengan saya Desi Yaryanti Ismail dan juga ada operator studio. Siapa operatornya? Bang Iqbal? Ririn. Operatornya Mbak Ririn. Dan untuk penyiar yang bertugas menemani Anda ada Kak Iqbal. Di pagi ini pendengar, sampai jam 10 Anda bersama dengan Sisi di program Halo RRI.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Baik pendengar, Halo RRI hadir sampai jam 10 pagi ini. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di 3125521 atau juga di 0821203751. Di hari Jumat lalu, pendengar beberapa pendengar juga bergabung ya untuk memberikan informasi dan juga memberikan keluhannya begitu ya. Menyampaikan keluhannya seperti Bung Taher di Halmahera Barat yang sampai saat ini juga kabarnya belum ada ya perbaikan, walaupun memang sudah ditanggapi langsung, tapi nanti katanya akan segera diprioritaskan di 2026. Jadi Bung Taher hanya terus mengingatkan untuk semoga betul-betul ya terrealisasi apa yang sudah dijanjikan ya, yaitu pembangunan jalan ya, mau di hot mix di dekat RTD sana. Lalu juga Bung Taher menyampaikan untuk yang pegangan jembatan ya, itu kan kabarnya 2026 ini akan segera diperbaiki begitu. Oke, kita nantikan saja update-annya. Bung Taher bisa memantau langsung dan bisa menyampaikan lagi ke kami ya, untuk terus tong kasih ingat ya Bung Taher. Selain Bung Taher, Pak Yasim. Pak Yasim juga masih terus memberikan informasi-informasi terkait dengan sampah yang ada di Mangga 2. Bahkan Bung Taher, Bung Yasim juga mengirimkan fotonya ya di sana begitu. Bung Yasim juga keluhannya masih sama terkait dengan beberapa kelurahan lain yang ada di Ternate Selatan yang sering membuang sampah di Kelurahan Mangga 2 begitu ya. Jadi untuk Anda yang suka melewati Mangga 2 bisa lihat sendiri begitu. Namun memang kami kembali ingatkan pendengar untuk menjaga kebersihan itu memang bukan hanya tugas dari petugas saja. Dalam hal ini di LH begitu ya, tapi kita juga semua punya tugas yang sama, punya kewajiban yang sama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Karena ketika terjadi sesuatu misalnya nih kan ini musim panas ya. Kita lihat di gorong-gorong itu kan full dengan sampah-sampah plastik. Nah ketika hujan ya, dia nanti hujan terus akhirnya tersumbat dan banjir, yang rugi tentunya bukan hanya 1-2 orang, tapi hampir sebagian besar orang yang akan melewati akses jalan tersebut ya. Jadi ayo kita saling mengingatkan, karena kabarnya dari BMKG sudah merilis informasi terkini mengenai prediksi musim hujan. Ini kabarnya datangnya lebih lambat ya, dan sebagian besar wilayah Indonesia ada pengaruh El Nino yang sangat kuat. Ada 529 zona musim atau 61,08% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kemunduran awal musim hujan. Sebagian wilayah diprediksi mulai memasuki musim hujan pada November, kemudian meluas secara bertahap pada Desember 2026. Jadi prediksi tersebut disampaikan oleh BMKG menyampaikan konversi persnya di tanggal 22 lalu, di mana ia menjelaskan fenomena El Nino sangat kuat dan Indian Ocean Dipole itu turut mempengaruhi berkurangnya curah hujan. Kondisi tersebut pendengar menyebabkan musim hujan diperkirakan datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat dibandingkan kondisi normal begitu ya. Jadi 185 zona musim atau 24,66% wilayah. Wilayah tersebut meliputi sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan ada sebanyak 266 zona musim lainnya diprediksi memasuki musim hujan pada Desember dengan cakupan wilayah yang semakin meluas ya. Ini jadi harus kita terus mengingatkan pendengar, kemungkinan besar ya prediksinya itu mencapai puncak hujan pada Desember dengan cakupan 36,94% luas daratan. Jadi wilayah tersebut mencakup sebagian besar Sumatera dan Kalimantan serta sejumlah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, jadi itu yang disampaikan. Kita juga pastinya berharap ya di tahun 2026 di bulan November, Oktober, November, Desember ini akan hujan ya. Harapannya seperti itu pendengar, walaupun memang kalau untuk diprediksikan ini kabarnya di Desember nanti begitu. Bahkan juga Februari 2027 diprediksi akan menjadi puncak hujan bagi 190 zona musim dengan cakupan 16,79% daratan ya. Baik, untuk wilayah puncak hujan Februari meliputi sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, serta sejumlah wilayah Sulawesi dan Maluku. Nah, jadi kami ingatkan lagi, ayo kita tetap menjaga kebersihan ya, agar kalau misalnya hujan datang nantinya ya tidak tersumbat dan tidak banjir. Baiklah, ada yang mau bergabung ya tadi ya, silakan untuk Anda yang mau bergabung langsung saja hubungi kami di 3125521 untuk menyampaikan aduannya terhadap fasilitas publik ya. Oke, sudah ada pendengar yang bergabung di program Halo RRI. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bung Tahir, betul ya. Oke, bagaimana nih? September semua habis, belum lagi? Belum ya?
6: Nanti di Oktober, akhir Oktober baru bikin serangan balik, serangan sarang lagi.
0: Oke. Baik ya, ini mudah-mudahan ya,
6: heeh. Mbak Siti tadi ya. The Logger Service tadi. Saya ikuti tadi yang air tadi katanya paling terbuka antara pemerintah provinsi sama masyarakat ya.
0: Iya.
6: Apa kalau Mbak Siti ikuti atau tidak tadi?
0: Yang tadi ya di dialog ya. Oke, ya. Ada wakil ketua komisi informasi, sama koordinator bidang advokasi. Kenapa? Tadi Bung Tahir nggak sempat bergabung ya di line telepon ya?
6: Ini terima untuk apa?
0: Line telepon?
6: Mengundang, tidak mengundang kita.
0: Tidak mengundang? Oh, coba nanti saya sampaikan ya.
6: Jadi mungkin tadi berarti kita bisa apa mengundi kalau ini kita bisa di provinsi juga ya, gitu. Tengah hal pengaduan bisa kita di provinsi juga gitu.
0: Kalau mau mengadu begitu ya aduannya.
6: Iya.
0: Oke, baik. Iya, iya nanti kami kalau, sampaikan.
6: Iya, nanti kalau ada hal-hal yang kita mau ini sampaikan apa kan kita bisa lanjut ke situ juga. Tadi kita saya dengar di akhir-akhir itu, mungkin ini berhubungan dengan program Halo RRI ya.
0: Oh iya.
6: Oh iya, berarti ya penting kita sudah tahu kan begitu.
0: Oke. Baik
6: jadi,
0: iya.
6: Jadi ini kita punya pengaduan ya, kita sabar-sabar saja ya, pasti sudah jadi tuh. Sudah jadi kapan sudah anggaran kan sudah ada tuh. Kemarin
0: iya.
6: Kepala itu bilang anggaran sudah ada, berarti harap saya itu di 2026 bisa jalan gitu.
0: Bisa jalan ya.
6: Pastikan iya bisa jalan tuh.
0: Oke.
6: Kedari saya itu.
0: Siap. Amin ya. Terima kasih untuk Bung Tahir ya yang ada di Susupu ya, pakai P aja. Oke. Di Susupu Bung Tahir sudah memberikan keluhannya, menyampaikan keluhannya dan mudah-mudahan bisa ditanggapi secepatnya. Tadi Bung Tahir juga menanyakan terkait dengan program sebelum ini ya. Tadi di jam 8 itu ada dialog. Jadi temanya itu memperingati International Right to Know Day, informasi terbuka, publik berdaya, demokrasi terjaga. Narasumbernya ada Bapak Sofian Ali SE, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara, dan juga ada Firzal Esos MSI, Beliau adalah koordinator bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi KI Provinsi Maluku Utara ya, atau Komisi Informasi. Memang salah satu yang disampaikan juga itu ya, terkait dengan keluhan dan apa tentang Maluku Utara itu bisa disampaikan melalui Komisi Informasi, karena memang mereka sangat terbuka, publik juga bisa menyampaikan keluhannya begitu. Jadi Bung Taher tadi mungkin pertanyaannya kan sama kayak Halo RRI begitu kali ya Bung Taher, menyampaikan aduannya juga berarti bisa juga ke KI ya. Oke, makasih untuk Bung Taher sudah bergabung bersama dengan kami di line telepon 3125521 ya. Baiklah, di line WhatsApp ini ada pendengar juga yang bergabung. Ini terkait dengan namanya Yono ya. Oke. Assalamualaikum, Halo RRI. Waalaikumsalam. Yono di Ubo-Ubo mau tanya, kalau ada kios yang menjual bensin dengan harga normal tapi takarannya kurang dari 1 liter, apakah itu memang diperbolehkan? Kalau tidak sesuai, apakah bisa dilakukan pengecekan atau penertiban oleh dinas terkait di Kota Ternate? Nah, dinas atau instansi mana yang berwenang melakukan pengecekan harga dan takaran BBM eceran di kios-kios Kota Ternate? Apakah Dinas Perdagangan Kota Ternate bersama instansi terkait dapat melakukan pengecekan dan penertiban terhadap kios-kios yang terbukti memberikan takaran tidak sesuai? Oke, terima kasih untuk Yono di Ubo-Ubo

kan hanya setengahnya ya. Nah itu kan tidak sampai seliter, jadi gimana ya. Oke, baiklah, terima kasih untuk Yono di Ubo-Ubo. Iya, ini kalau Yono nih Mas sepertinya ya. Makasih ya untuk Mas Yono di Ubo-Ubo. Nanti akan kami teruskan pertanyaannya ke pihak terkait, bisa ke Dinas Perdagangan juga ya. Oke, baiklah. Ini memang ada juga sih yang bilang katanya ya, apa kalau ke udah belinya agak harganya agak tinggi, ngambil sendiri lagi kan ya biasanya ya. Ada yang mereka melayani dengan sepenuh hati gitu kan, langsung turun, oh iya mana gitu, dituangin. Tapi ada C ambil sudah itu, DP itu. Jadi kita ngambil sendiri gitu. Apa self service, melayani diri sendiri ya. Tapi seperti itulah. Jadi memang akan kami coba sampaikan lah ke pihak terkait dengan penjualan bensin dengan harga normal tapi takarannya kurang dari 1 liter. Oke, jadi kalau memang punya waktu sih lebih baik di pom bensin ya, supaya dia jelas gitu. Oke, makasih lah untuk Mas Yono yang di Ubo-Ubo. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Di line WhatsApp juga ini ada, selamat pagi Kak Sisi dan Bung Iqbal, salam sehat dan bahagia. Halo RRI luar biasa, RRI selalu jaya di udara. Terima kasih. Ini Bung Jo ya, Jo. Bung Jo sekarang tinggalnya di mana sih Bung Jo? Kalau dulu kan di ini ya, pernah di Mangga 2. Kalau enggak salah sekarang udah pindah di Kalumata deh kalau enggak salah ya Bung Jo ya. Udah lama juga nih enggak dengar kabarnya Bung Jo, cuma lihat konten-kontennya Bung Jo melewati FYP di TikTok ya. Makasih Bung Jo udah ngasih semangat di pagi ini, katanya salam sehat dan bahagia. Oke, terima kasih, jaya selalu RRI ya, RRI jaya di udara. Terima kasih Bung Jo sudah bergabung bersama dengan kami di line telepon. Ini tuh ada ya pendengar kita yang di Jepang ya, namanya Bung Widi. Jadi gini pendengar, kan frekuensinya Pro 1 itu yang di 891 ya, 891 atau AM ya, itu SW-nya itu MW-nya itu sudah hidup kembali begitu. Nah itu siap-siap lah kita akan bertemu dengan pendengar-pendengar lain ya di daerah lain. Saya seperti pas lagi siapa yang dinas Mbak Titi itu hari apa sih, Sabtu hari apa ya dia ya, Kamis Jumat bukan ya. Jadi itu juga sempet tuh digeser sedikit tuh, itu ada radio Malaysia yang masuk ya di frekuensi kita. Nah gak lama dia turun lagi masuk ya siarannya Pro 1 RRI Ternate. Jadi lebih luas kalau dengan frekuensi 891. Semoga pendengar-pendengar kita yang dulu di frekuensi tersebut ya selalu bergabung, yang ada di luar daerah Maluku Utara seperti misalnya di Jepang ini Bung Widi namanya ya. Ini Bung Widi gabungan di Tokyo, tepatnya Bung Widi apakah juga sekarang sedang mendengarkan? Karena kalau Bung Widi itu biasanya gabungannya di malam hari ya. Itu di malam hari MW kita kenceng tuh sampai ke wilayah-wilayah luar negeri termasuk ke Tokyo, Jepang sampai pendengar. Pernah kita juga punya pendengar, dia itu di daerah mana sih itu namanya tuh? Lupa deh. Jadi itu masuk daerah Jepang juga tapi bukan Tokyo. Dia juga bergabung begitu dan bahkan pakai bahasa Jepang. Jadi penyiap-penyiap Pro 1 harus sekarang belajar semua bahasa ya, bahasa Jepang, Malaysia juga bolehlah dibelajari itu ya. Atau juga belajar ini bahasa pokoknya semua lah. Kalau Inggris kan memang harus ya karena itu bahasa internasional, tapi bahasa-bahasa negara lain juga wajib nih. Oke, baiklah, masih di program Halo RRI. Pendengar silakan untuk yang masih mau bergabung di Kalumata katanya, Halo RRI mau tanya, kenapa ya kalau kita beli pakai uang koin di kios itu banyak yang tara terima, itu tuh lapor di Sapa katanya. Oh gitu, yang di mana, yang kios merah ya? Ini kalau Daeng-Daeng ada dengar ini, mungkin Toron tanya nih sama Daeng, kenapa Daeng gak mau terima uang-uang koin nih? Tapi emang bener gak mau mereka, entah kenapa ya. Nanti coba kita sampaikan atau tanya kenapa tidak mau terima uang koin. Nih kalau ada Daeng yang ada dengar, mungkin Daeng bisa WhatsApp ke Pro 1 nih, dijawab ya. Di 0821 2037 5180 atau di 0811 400.

0: 11082 begitu. Karena kalau uang koin justru yang banyak mau itu kalau di ini ya, di apa namanya? Di aduh mau nyebutin merek saya takut jadi iklan gitu ya. Itu malah mereka sangat welcome kalau kita kasih duit receh gitu, mereka malah mau, malah seneng ya. Tapi kalau untuk yang kios merek memang agak enggak mau mereka ya. Nah ini mungkin nanti kita akan coba sampaikan ke BI juga boleh deh ya. Nanti kita akan koordinasi untuk apa penyampaian hal ini ya, bukan hanya di Kalumata ya Bang Jo, bukan hanya di Kalumata aja. Kalau misalnya di beberapa titik yang kita pernah beli juga di kios merah itu emang gak mau nerima uang apa namanya receh ya kan. Jadi entahlah ya, coba nanti kami coba sampaikan. Dan mungkin kita juga perlu ada edukasi dari BI, dari Bank Indonesia. Karena kecuali uangnya lecek terus robek itu mungkin ya, terus juga uangnya palsu ya, itu gak bisa gitu dipakai. Tapi kalau receh itu sebenarnya gak apa-apa ya, masih laku kan. Tapi nanti deh coba kita sampaikan. Oke, nanti coba kita sampaikan untuk hal ini. Karena, oh ini ada tambahnya lagi dari Bung Jo. Soalnya kalau di Kabupaten Pulau Morotai uang koin itu setara berlaku. Oh gitu ya. Emang iya di Morotai udah gak berlaku kah uang koin? Nanti coba kita akan konfirmasi hal ini ke Bank Indonesia. Nanti kita akan coba ya, sebagai edukasi juga untuk saya, untuk pendengar juga sekalian, supaya kita bisa lebih baik lagi ya dalam menggunakan uang. Karena walaupun memang kebanyakan kan sekarang orang, apalagi anak muda, tunai itu udah jarang banget mereka ya, jarang uang tunai. Jadi kebanyakan mereka menggunakan semuanya dengan debit atau pakai QRIS ya. Curious, okay. Nah, jadi kalau koin, apakah memang ini secara berlaku, ataukah memang tidak maunya kenapa begitu ya, sampai tidak mau terima pakai uang koin? Okay. Makasih Bang Jo. Jadi kita sudah punya dua yang harus kita bahas ya, selain Bung Taher yang memang sampai saat ini terus menunggu kepastian, menunggu actionnya ya di tahun 2026. Untuk RTD di sana ada jembatan yang jembatan apa tangan jembatannya udah rusak ya. Terus juga dari Mas Yono ya tentang BBM ya di eceran di kios-kios Ternate yang nggak nyampe 1 liter tuh gimana bensinnya. Lalu juga ada Bang Jo tadi yang menyampaikan terkait dengan uang koin di kios. Oke, baiklah. Sip, makasih ya Bung Jo dan juga Mas Yono sudah bergabung bersama dengan kami. Oke, dan semoga untuk yang ada di Jepang, Bang Widi di Tokyo Jepang juga mudah-mudahan sedang mendengarkan, atau mungkin beliau aktivitas sekali karena jamnya sama ya sama Ternate untuk di apa Jepang. Di sana juga jam 10. Kalau nggak salah, coba nanti kita cari lagi informasinya. Iya benar ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama dengan kami. Ini pendengar-pendengarnya Pro 1 itu sangat begitu aktif ya. Bahkan ketika kita udah dua lagu terus kita nggak call nih misalnya ya. Itu pasti langsung di WhatsApp ya. Penyiarnya kemana sih gitu. Atau dia WhatsApp ke Sisi juga nanya gitu. Itu penyiarnya kemana Pro 1 begitu. Saking aktifnya ya pendengar kita luar biasa nih. Selalu memonitor ya. Bahkan gerak-geriknya pendengar, penyiar tuh pendengar kita tahu begitu ya. Makasih nih untuk pendengar-pendengar setianya Pro 1 RRI Ternate. Oke, baiklah. Jadi sudah ada dua keluhan yang masuk ke sini ya, termasuk juga untuk Bung Taher. Kita akan terus mengupdate ini untuk Bang Jo dan juga Mas Yono. Terima kasih ya. Jadi ke Dinas Perdagangan Pertamina Bank Indonesia ya, ini akan kita coba mencari tahu tanggapan-tanggapannya terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan saya harus pamit ya untuk program Halo RRI edisi hari ini karena semua informasi juga sudah disampaikan. Tetap jaga kebersihan pendengar, walaupun memang mungkin seperti yang disampaikan oleh BMKG, hujan itu masih diprediksikan belum di bulan ini. Tapi mudah-mudahan ya hujan akan datang. Itu harapan kita bersama karena memang untuk kita lihat udara juga sudah mulai tidak nyaman kita menghirupnya karena sudah apa namanya berdebu begitu ya. Nah, mudah-mudahanlah secepatnya bisa hujan, amin ya. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang beraktivitas, selama menjaga aktivitasnya tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda. Dan kami akhiri ya untuk program Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di edisi lainnya.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah Anda ikuti tadi pendengar untuk Halo RRI ya, bersama Kakak Sisi ya yang sudah hadir. Dan pendengar, terima kasih juga yang sudah bergabung tadi ya, untuk Bung Yono dan juga Bang Jo yang sudah memberikan pertanyaannya ya. Tentunya untuk pertanyaannya atau aduannya kami tampung ya, dan nanti akan dijawab atau disambungkan ya bersama instansi terkait pendengar ya, untuk di Halo RRI. Oke pendengar, dan untuk di Ternate pagi ini masih bersama Iqbal, menjelang pukul 10 waktu Indonesia Timur kami hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tetap bersama kami.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, pengurus Persatuan Bina Raga Fitness Indonesia PBFI 6 Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku Utara masa bakti 2026-2030 dilantik. Lantikan berlangsung di kantor Camat Ternate Utara, Kota Ternate pada Sabtu 26 September 2026. Ketua Umum KONI Maluku Utara diwakili Wakil Ketua Jibang Iskandar Alam menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan KONI Maluku Utara berkomitmen menjadi rumah besar yang siap mendukung penuh program-program PBFI. Pada kesempatan itu, perwakilan pengurus PBFI Maluku Utara, Ritno, menyatakan pelantikan ini menjadi momentum awal pengabdian untuk memajukan olahraga fitness di daerah. Ia berharap pengurus baru dapat aktif bekerja sama dengan KONI dan instansi terkait di tingkat kabupaten kota secara profesional. Ritno juga menyampaikan agenda terdekat PBFI Maluku Utara, yakni persiapan mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas di Manado pada tanggal 12 Oktober 2026 mendatang. Kita beralih ke informasi yang lain. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menutup rangkaian Adira Expo 2026 yang digelar PT Adira Dinamika Multi Finance TBK Adira Finance dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional Harpelnas di Taman Nugila Ternate pada Minggu 27 September 2026. Penutupan Adira Expo 2026 diawali dengan pelepasan peserta Adira Run 5K yang diikuti para pelari. Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung sejak 25 sampai dengan 27 September 2026. Wali Kota Ternate, Tauhid, hadir didampingi PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate, Khairul Saleh Arif, Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Asriadi A. Said, serta Lurah Gamalama. Dalam sambutannya, Tauhid mengapresiasi pelaksanaan Adira Expo yang turut melibatkan pelaku UMKM dan masyarakat di kawasan Taman Nukila. Demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya pendengar, saya Iqbal Kutaman harus pamit untuk di Ternate pagi ini untuk edisi Senin 28 September 2026. Dan nanti kita berjumpa lagi untuk di Ternate pagi untuk edisi lainnya. Untuk di Ternate siang pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan kami, Bung Karno. Bukan Bung Karno ya maksudnya, Bung Roni pendengar ya. Ya, Bung Roni yang akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Oke pendengar, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan dan saya Iqbal Kutaman harus pamit untuk di Ternate pagi ini. Dan juga operator yang bertugas ada Mbak Ririn beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Dedi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Sat Ternate Basarnas Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tanggal 11 September 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.

0: Esensi buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.
1: Buku ini mengajak kita untuk kembali kepada sumber penyembuhan sejati, yaitu Al-Quran. Mengakui Al-Quran sebagai obat segala penyakit hati. Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi juga merupakan sumber penyembuhan bagi berbagai penyakit hati, seperti sedih, kecewa, takut, dan marah. Ayat-ayat Al-Quran mengandung kekuatan yang dapat menenangkan jiwa dan memberi ketenangan. Mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan membaca Al-Quran, buku ini mendorong pembaca untuk mengurangi kebiasaan buruk seperti terlalu sering menggunakan media sosial dan menggantikannya dengan kebiasaan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati akan terisi dengan cahaya iman dan kita akan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menemukan solusi atas masalah hidup dalam Al-Quran, setiap masalah yang kita hadapi pasti memiliki solusinya dalam Al-Quran. Buku ini cocok dibaca oleh siapa saja ingin mencari ketenangan jiwa, meningkatkan keimanan, dan memperbaiki kualitas hidup, baik bagi mereka yang sedang mengalami masalah maupun yang ingin memperdalam pemahaman tentang Al-Quran. Self Healing with Quran adalah buku yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Buku ini mengajak kita untuk kembali kepada sumber penyembuhan sejati, yaitu Al-Quran. Dengan membaca buku ini, kita akan menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup.
0: Esensi buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak

Indonesia, pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Marti, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia,

0: ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di penjelasan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 gedung RRI lantai 1. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali siang hari ini bersama Ternate Siang. Hari ini Senin di 28 September 2026. Saya Roni, nanti dibantu teknik studi ada Bung Michael dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan iringi Anda pendengar dengan serangkaian program-program di awal pekan hari ini ya, di hari Senin. Tanpa terasa sudah di pekan terakhir, sudah di 28 September. Terima kasih lagi Anda masih tetap setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Segala aktivitas di awal pekan ini mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Harapannya sih begitu ya. Jadi di bawah terik sinar matahari yang masih melanda wilayah Maluku Utara, musim kemarau sudah hampir 3 bulan, sudah memasuki 4 bulan sepertinya nih ya. Baik, kita berharap semuanya hari ini bisa dikerjakan dengan baik segala rutinitas Anda, baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta, di Anda di pusat-pusat perbelanjaan, petani, nelayan, semuanya hari ini ya, mudah-mudahan semuanya bisa apa yang Anda kerjakan sesuai dengan yang diharapkan juga. Sudah pukul 11 lebih 7 menit, kita buka perjumpaan kita siang ini dengan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Siang ini Cek Fakta, satu informasi terkait dengan apakah benar hakim menyebutkan ijazah Gibran sah. Kita telusuri sama-sama informasi tersebut. Sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait pendidikan SMA Jibrang Rakabuming Raka yang tidak memenuhi syarat pencalonan calon wakil presiden digelar di gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu 23 September 2026. Di tengah perkara hukum tersebut, beredar narasi di media sosial yang mengklaim bahwa hakim telah memutuskan ijazah Gibran sah. Klaim tersebut dikaitkan dengan hukum di Indonesia yang sudah mengakui sistem pendidikan negara lain. Namun setelah ditelusuri tim Cek Fakta, narasi tersebut keliru dan perlu diluruskan. Unggahan berisi narasi hakim menyatakan ijazah Gibran sah dibagikan oleh akun Facebook pada Jumat 25 September 2026. Tim Cek Fakta menelusuri narasi yang beredar di Facebook melalui Google Search dengan memasukkan kata kunci terkait. Hasilnya, tidak ditemukan pemberitaan valid dan kredibel ini mengenai pernyataan hakim yang menyebutkan ijazah Gibran sah. Sampai dengan saat ini, Mahkamah Konstitusi atau MK belum mengeluarkan putusan terkait gugatan keabsahan ijazah Gibran yang diajukan oleh Denny Indrayana dan sejumlah pihak lain. Seperti diberitakan sebelumnya juga, sidang lanjutan perkara PHPU terkait syarat pencalonan Gibran sebagai wacapres telah digelar pada 23 September 2026. Siaran langsung sidang gugatan ijazah Gibran dapat juga Anda saksikan di beberapa hari kemarin ya. Dalam persidangan tersebut, MK memanggil Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Kedua perwakilan lembaga itu sama-sama mengaku tidak melakukan verifikasi ijazah Gibran yang digunakan sebagai syarat cawapres di pemilu 2024. Nah, setelah informasi tersebut dan diambil kesimpulan dari tim Cek Fakta bahwa narasi yang menyebutkan hakim menyatakan Gibran ijazah Gibran sah adalah keliru. Sejauh ini majelis hakim belum menyampaikan putusan sidang terkait sengketa absahan ijazah Gibran saat mencalonkan diri sebagai cawapres 2026. Jadi sidang yang dilakukan pada Rabu tersebut menghadirkan KPU dan Bawaslu yang dimintai jawaban terkait verifikasi dokumen. Ya, jadi perlu diluruskan informasi tersebut. Narasi yang menyebutkan bahwa klaim menyatakan ijazah Gibran sah adalah keliru. Untuk mengisi Cek Fakta pukul 11 di siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik, di segala hal yang Anda lakukan hari ini ya, di hari Senin. Tadi sudah saya informasikan bahwa nanti ada informasi-informasi bersama program Mas 1. Nanti kita lihat melalui portal rri.co.id. Dan pendengar, ya, nanti ada informasi lain juga selain dari informasi daerah yang kami berikan. Nanti jangan kemana-mana, ada juga nanti bersama Pro 3 di pukul 15 sebentar. Anda jangan lupakan juga ya, nanti kita bergabung, tapi sebentar, nanti menjelang sore lah. Baik, dan dengan menghadirkan lagu-lagu hiburan Anda yang selagi stay tune bersama kami di 101,8, terus juga melalui MW 891 ya, di MW-nya, curus aplikasi RR Digital, dan lewat streaming di www.rri.co.id. Begitu juga di Morotai dan di Maba, saya ucapkan selamat siang, selamat mengikuti siaran-siaran kami di program 1.

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon. Biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Inspirasi Pro 1 RRI Ternate. 18 menit berlalu dari pukul 11 siang ya. Kita punya informasi yang kami turunkan untuk Anda di siang hari ini. Nah, terkait dengan kemarau yang masih berkepanjangan di wilayah Maluku Utara ya, di kita sekarang ini tentu saja sudah memasuki sepertinya sebentar lagi di bulan yang keempat begitu ya. Jadi ya kadang-kadang banyak yang mengeluh juga sepertinya kapan kira-kira hujan ini hujan kemarau ini berakhir ya, karena banyak yang sudah merindukan hujan begitu. Tentu saja kita tahu sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih panjang sepertinya dan kering pada tahun 2026 ini akibat pengaruh dinamika iklim seperti El Nino. Jadi durasi lebih panjang ini menurut prediksi musim kemarau dari BMKG sendiri, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dari normalnya. Musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung hingga bulan November dengan awal musim hujan yang mungkin mundur pada November dan Desember. Nah, puncak kekeringan intens juga yang sudah terjadi mulai dari bulan Juli, Agustus, sudah di akhir dari bulan September untuk ini. Jadi dampak di berbagai daerah yang pasti kita tahu ya, terus kebakaran hutan di mana-mana, ada juga yang krisis air, termasuknya dampak di sektor pertanian salah satunya, mungkin termasuk di kenaikan harga pangan begitu ya. Nah, ini dia dampak kekeringan pada sektor pertanian juga memicu kenaikan harga sejumlah bahan pokok di pasaran. Ancaman gagal panen sempat melanda sebagian lahan pertanian begitu ya, meski langkah adaptasi pola tanam hasil penyelamatan ribuan hektar lahan di beberapa wilayah sudah mungkin diterapkan begitu. Nah, saya sedikit berpindah, saya mencoba untuk melihat bagaimana perkembangan koperasi Merah Putih ya. Pemerintah yang membeberkan alasan penempatan sejumlah manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP tidak sesuai katanya dengan domisili asal. Dalam hal ini pemerintah memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan penempatan manajer kopdes tersebut. Pemerintah sendiri telah mengumumkan penempatan manajer KDKPMP melalui Simkopdes. Nah, melalui unggahan akun Instagram dari Simkopdes ini dijelaskan lokasi penempatan manajer KDKMP ditentukan oleh beberapa aspek. Itu dia. Jadi, pemerintah menggunakan yaitu metode Hungarian Bipartite Mind Meeting Method untuk mencari kombinasi penempatan terbaik secara keseluruhan. Sistem ini mempertimbangkan 4 variabel utama, yakni kedekatan domisili, terus juga pendengar kesiapan bangunan KDKMP ini, terus juga ada ketersediaan kuotanya dan keseimbangan kebutuhan antara wilayah. Jadi meski begitu, realitas di lapangan menunjukkan titik kopdes yang sesuai pada sejumlah wilayah belum tersedia, sudah terisi penuh atau gedungnya belum siap ditempati.
4: Hal itulah yang mengakibatkan sebagian manajer ditugaskan ke wilayah lain yang di sini masih membutuhkan tenaga pengelola ya. Jadi tahap pertama yaitu sistem memprioritaskan bangunan KDKMP yang telah selesai 100%. Berikutnya tahap kedua yaitu titik siap operasional wilayah asal telah penuh ataupun memang tidak tersedia, sementara wilayah lain masih membutuhkan yang namanya manajer. Berikut tahap ketiga, setelah seluruh titik yang selesai terisi, sistem melanjutkan penempatan berdasarkan progres pembangunan tertinggi. Nah, berdasarkan data Simkopdes ini, mayoritas manajer sebenarnya masih ditempatkan di sekitar wilayah asal mereka. Dari sekitar 2.620 manajer KDKMP yang ditempatkan, tercatat 55,69% berada dalam jarak maksimal yaitu 10 km. Nah, 71,91% berada dalam jarak maksimal yaitu 50 km. 65,14% tetap di kabupaten kota asalnya, 88,28% tetap di provinsi asal, begitu ya. Nah, median jarak keseluruhan penempatan tercatat hanya 6,53 km. Kendati demikian, angka statistik tersebut diakui tidak serta-merta menghilangkan tantangan psikologis bagi mereka yang harus bertugas jauh dari yang namanya keluarga mereka, begitu ya. Jadi pendengar, bahwa penempatan jauh bukan bentuk hukuman dan bukan berarti wilayah asal diabaikan, begitu. Kondisi tersebut terjadi karena titik KDKMP yang sesuai wilayah asal tidak selalu tersedia. Dimanapun ditempatkan, setiap manajer memegang peran yang penting memastikan KDKMP dapat segera hadir memberi manfaat tentu saja bagi masyarakat. Itu dia ya. Mengapa sebenarnya alasan pemerintah ditempatkan manajer Kopdes tidak sesuai dengan domisili mereka, begitu ya. Baik, nanti kita bagi informasi kembali untuk Anda sambil kita iringi dengan lagu-lagu di siang ini.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

Pendengar Dewan Perwakilan Rakyat Dayator DPRD Kota Ternate, Maluku Utara ini terus mengawal kebijakan publik melalui fungsi legislasi ya. Jadi ya, hingga September di tahun ini 7 rancangan peraturan daerah atau RAMPERDA telah disahkan menjadi peraturan daerah PERDA. Sementara sejumlah regulasi lainnya masih diproses. Capaian tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah atau PROPEMPERDA 2026 yang disusun DPRD bersama pemerintah Kota Ternate. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah BAPEMPERDA DPRD Kota Ternate Nurul Asarif, ia mengatakan bahwa PROPEMPERDA 2026 menetapkan RANPERDA termasuk RANPERDA kumulatif terbuka. Jadi menurutnya penyusunan program legislasi mempertimbangkan skala, prioritas, serta dinamika kebutuhan hukum masyarakat Kota Ternate. Arah kebijakan legislasi tahun ini mencakup yaitu penguatan kepastian hukum dan kemudahan investasi, peningkatan partisipasi publik, terus juga ada peninjauan regulasi yang dinilai berdampak terhadap kondisi keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi rakyat, serta pembinaan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dari 7 RAMPERDA yang telah disahkan, 3 merupakan inisiatif DPRD. Ketiganya yakni RANPERDA tentang perlindungan anak, penanggulangan kemiskinan, dan penyelenggaraan kearsipan. Sementara 4 RANPERDA usulan pemerintah Kota Ternate meliputi yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate tahun 2026-2045, Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, serta Perubahan Bentuk Hukum. Nah, di sini kita lihat Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate ini menjadi PT Bank Perekonomian Bahari Berkesan Kota Ternate Perseroda ya. Namun agenda legislasi DPRD belum terhenti pada 7 RANPERDA tersebut. 7 RANPERDA saat ini memasuki tahap harmonisasi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Utara. Regulasi tersebut ini mencakup pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Jadi pendengar, kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemenuhan hukum penyandang disabilitas, ada juga pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, penggunaan dan perlindungan aksara bahasa dan sastra Ternate, terus ketahanan keluarga serta juga zakat yang masuk di dalamnya. PAPEMPERDA juga mencatat 2 RANPERDA inisiatif DPRD memasuki tahap persiapan menuju pengesahan, yakni RANPERDA tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta RANPERDA tentang penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Sementara sejumlah RANPERDA lain masih dalam tahapan pembahasannya ya, penyusunan naskah akademik maupun proses legislasi lanjutan. Nah, di antaranya ada juga pendengar yaitu perubahan perda mengenai pengelolaan sampah, terus juga analisis dampak lalu lintas, ada perubahan perda HIV atau AIDS, ada juga pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, pengembangan ekonomi kreatif, ada juga sistem pemasaran terpadu komunitas pertanian dan tangkap nelayan, terus juga pelayanan publik berbasis digital, serta pencegahan perkawinan anak usia dini, begitu ya. Itu dia beberapa hal yang mungkin perlu kita bagi untuk Anda. Jadi untuk APBD tahun anggaran 2027, pemerintah Kota Ternate dan DPRD telah menandatangani KUA PPAS. Tahapan selanjutnya menunggu penyampaian di RAPD 2027 oleh pemerintah daerah.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di menit ke-42 dari pukul 11 siang, masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan, juga berbagi informasi yang kami turunkan di tengah teriknya sinar matahari untuk siang ini ya. Gimana sebenarnya mengantisipasi? Kita punya tips mungkin untuk menghindari apa ya, kesehatan kita utama yang harus kita jaga. Bukan cuma di musim hujan saja, tapi di musim kemarau seperti ini harus juga kita mengantisipasi biar kondisi kita tetap sehat begitu ya. Anda yang selagi mendengarkan di Morotai dan sekitarnya melalui stasiun relay di 93,6 FM, saya ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya di sana ya. Nah, buat Bung Taslim, apa kabar Bung Taslim? Katanya dari Bung Taslim nih, salam sehat dan bahagia selalu untuk semua keluarga yang ada di Morotai katanya. Oke, itu salam dari Bung Taslim ya, yang ada di Ternate, yang lagi dengerin Pro 1. Oke, Bung Taslim gimana? Jadwalnya jam berapa nih masuknya nih? Oke, nanti lagunya tak putarin buat yang mungkin lagi merindukan keluarga yang jauh. Saya juga rindu loh sama kampung halaman saya ya, karena udah beberapa bulan tidak pulang kampung, jadi rindu begitu, sama seperti Bung Tas. Nah, pendengar, di saat musim cuaca yang seperti ini, musim kemarau ya, dari Akademisi Iwayan Gede Artawan Eka Putra menghimbau masyarakat mempersiapkan kondisi kesehatan diri dan keluarga menghadapi cuaca ekstrim. Menurutnya, kontribusi masyarakat dalam mitigasi risiko bencana penting sebenarnya dilakukan. Artinya di sini, ini menganjurkan masyarakat menjaga lingkungan sekitar rumah agar tidak menjadi tempat penampungan. Oh, kalau sudah memasuki nanti musim hujan, karena nanti kalau kemarau panjang beralih ke hujan, waduh, ini hujannya tadi nggak bakalan berhenti begitu ya. Masyarakat juga perlu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga, serta menghindari yang namanya rokok. Itu dia, yang hobi merokok cobalah berhenti dulu gitu ya. Nah, ia juga mengingatkan keluarga mempersiapkan persediaan air bersih, obat-obatan bebas seperti penurunan panas, vitamin, kebutuhan pokok. Selain masyarakat perlu juga menjaga kebersihan lingkungan rumah secara lebih intensif ketika menghadapi kondisi cuaca ekstrim begitu. Fasilitas kesehatan perlu juga mengintimasi lah peningkatan kebutuhan masyarakat berdasarkan potensi dampak El Nino yang terjadi sekarang. Jika diperkirakan terdapat peningkatan kasus DBD, fasilitas kesehatan perlu juga menyiapkan penggantian cairan, obat-obatan, dan juga penanganan penyakit lainnya. Ya, jadi ditekankan pentingnya komunikasi risiko agar masyarakat memperoleh informasi valid lah dari pemerintah dan sumber terpercaya. Jadi masyarakat memperkuat gotong royong dan saling membantu keluarga dan tetangga ketika menghadapi dampak dari cuaca begitu ya. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa akses di portal rri.co.id. Ini kalau lagi merindukan keluarga, merindukan seseorang yang jauh, nah coba saya mengobati rasa rindu Anda dengan satu lagi dari Roni Parulian, bukan Roni Sapan ya. Angin Rindu, ini buat Bung Taslim katanya, keluarga yang ada di Morotai.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

PR kami sampaikan lintas informasi pukul 12 siang ini, dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, PT Pos Indonesia memastikan tetap mampu bersaing di tengah perkembangan era digital. Hal itu didukung jaringan distribusi yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia hingga daerah pelosok. Direktur Risk Management PT Pos Indonesia, Rosmaindar Zulkifli, mengatakan jaringan distribusi menjadi salah satu keunggulan perusahaan. Jaringan tersebut mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. PT Pos Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelayanan distribusi logistik. Layanan tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan logistik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Distribusi logistik tersebut mencakup berbagai jalur mulai dari darat, udara, hingga laut. Menurutnya, kondisi tersebut membuat PT Indonesia, Pos Indonesia tetap memiliki peran penting di tengah pertumbuhan e-commerce. Pernyataan tersebut disampaikan juga dari peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi Ponstel ke-81 di Bandung. Dan ini dikatakan bahwa kebutuhan terhadap layanan PT Pos tetap ada, terutama di wilayah yang sulit terjangkau jaringan komunikasi. Satu informasi daerah, aktivitas vulkanik Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara masih menunjukkan aktivitas erupsi. Pada minggu kemarin 27 September tercatat sebanyak 78 kali gempa letusan dalam periode pengamatan 24 jam. Data pos pengamatan Gunung Ibu juga mencatat 100 kali gempa vulkanik dangkal, 71 kali gempa low frekuensi, 7 kali tremor harmonik, dan 1 kali hembusan, serta beberapa aktivitas gempa vulkanik dan tektonik. Pengamat Gunung Ibu M. Saimun Amin mengatakan, dari hasil pengamatan tersebut, kondisi puncak Gunung Ibu tertutup kabut sepanjang hari sehingga aktivitas kawah tidak dapat teramati, asap kawah juga tidak teramati. Gunung Ibu saat ini berada pada level 2 ataupun waspada. Masyarakat di dan wisatawan diminta tidak beraktivitas dalam radius 2 km di bawah kawah serta perluasan sektoral 3,5 km ke arah bukaan kawah bagian utara. Masyarakat juga dihimbau menggunakan masker dan pelindung mata apabila terjadi hujan abu serta mengikuti informasi resmi pemerintah dan PVBMG untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas Gunung Ibu. Demikian lintas informasi pukul 12 siang ini.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu, pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
6: Rus 15 menit berlalu, pendengar, dari pukul 12 siang. Anda masih bersama kami siang ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan, juga informasi, ragam informasi yang kami masih turunkan untuk Anda. Hari ini bagaimana dengan mata uang Garuda? Apakah menguat atau malah melemah? Coba kita lihat. Nilai tukar rupiah berada pada level Rp17.948 atas dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin di pagi tadi. Mata uang Garuda melemah sekitar 45 poin atau 0,25% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Nah, pendengar, pergerakan rupiah ini sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain rupiah, Yuan China juga turun 0,3%. Peso Filipina ini malah melemah 0,5%. Ringgit Malaysia terdepresiasi di 0,15%. Dolar Singapura turun juga 0,9%. Yen Jepang melemah 0,25%. 0,29%. Won Korea Selatan terdepresiasi 0,59%. Nah, sementara itu dolar Hong Kong bergerak datar terhadap dolar Amerika Serikat. Mata uang utama negara maju juga kompak melemah terhadap dolar Amerika. Euro Eropa turun 0,1%. Pound Sterling Inggris malah melemah juga 0,3%. Dolar Australia terkoreksi 0,05%. Terus dolar Kanada turun 0,06%. Dan franc Swiss melemah 0,12%. Dikatakan langsung oleh analisis mata uang Du Finansial Futur Lukman Leong bahwa penguatan rupiah berpotensi kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan di hari ini. Rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar di tengah kembali meningkatnya imbal hasil obligasi Amerika Serikat, harga minyak mentah dunia, dan prospek kenaikan suku bunga The Fed menyusul data ekonomi Amerika, yaitu penjualan barang tahan lama yang lebih kuat serta penolakan proposal Iran dan Amerika Serikat. Jadi, di Senin hari ini, perkirakan rupiah bergerak dalam rentang Rp17.900 hingga Rp18.000 atas dolar Amerika Serikat.

Sepertinya kita break dulu sesaat ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Kami ingatkan siang ini yang akan kembali menjalankan sholat zuhur. Informasi waktu azan zuhur sebentar nanti jatuh pada pukul 12:25 menit waktu Indonesia Timur. Utamanya Anda kaum muslimin dan muslimat di kawasan kota Ternate dan sekitarnya. Sambil kita menantikan untuk kumandan azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami persembahkan untuk Anda beberapa lagu bernuansa Islami.

Baik, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk kumandan azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat zuhur.

sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu bangun sebelum subuh. Rasul selalu mengajak umatnya untuk bangun sebelum subuh, melaksanakan sholat sunnah dan sholat fardu subuh berjamaah. Hal ini memberi hikmah yang mendalam. Di antaranya adalah berlimpah pahala dari Allah, kesegaran udara subuh yang bagus untuk kesehatan, memperkuat pikiran dan menyehatkan perasaan, aktif menjaga kebersihan. Rasul selalu senantiasa rapi dan bersih. Tiap hari Kamis atau Jumat, beliau mencuci rambut-rambut halus di pipi, selalu memotong kuku, bersisir, dan berminyak wangi. Diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang-orang dewasa. Demikian pula menggosok gigi dan memakai harum-haruman. Selanjutnya, tidak pernah banyak makan." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kami adalah sebuah kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan bila kami makan, tidak terlalu banyak, tidak sampai kekenyangan." Dalam tubuh manusia ada 3 ruang untuk 3 benda. Sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, dan sepertiga lainnya untuk makanan. Bahkan ada satu tarbiyah khusus bagi umat Islam dengan adanya puasa Ramadan untuk menyeimbangkan kesehatan. Rasulullah gemar berjalan kaki. Rasulullah selalu berjalan kaki ke masjid, pasar, medan jihad, mengunjungi rumah sahabat, dan sebagainya. Dengan berjalan kaki, keringat akan mengalir, pori-pori terbuka, dan peredaran darah akan berjalan lancar. Ini penting untuk mencegah penyakit jantung. Tidak pemarah. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan marah, dan jangan marah. Ini menunjukkan hakikat kesehatan dan kekuatan Muslim bukanlah terletak pada jasadiah belaka, tetapi lebih jauh yaitu dilandasi oleh kebersihan dan kesehatan jiwa. Optimis dan tidak putus asa. Sikap optimis akan memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi kelapangan jiwa sehingga tetap sabar, istiqomah dan bekerja keras, serta tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya, tidak pernah iri hati. Untuk menjaga stabilitas hati dan kesehatan jiwa serta mentalitas, maka menjauhi iri hati merupakan tindakan preventif yang sangat tepat.

0: Sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan sholat zuhur. Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di kawasan kota Ternate dan sekitarnya, semoga amal ibadah diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Masuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda pencinta informasi-informasi olahraga, jangan lewatkan sebentar ada Dinamika Olahraga Pro 3 RRI di pukul 13. Sambil mengiringi Anda siang ini, selamat makan siang saya ucapkan. Ini waktunya makan siangnya, di waktu break ini Anda gunakan dengan mengisi perut lah yang sudah minta diisi. Karena sudah banyak aktivitas tengah hari lah Anda beraktivitas ya dari pagi tadi hingga sudah di jam 12 lebih sekarang. Jadi saatnya Anda harus makan siang dulu. Setelah itu nanti Anda kembali lagi dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan hingga menjelang sore. Sambil mengiringi siang Anda, persembahan lagu-lagu hiburan kembali kami hadirkan untuk menjelang pukul 13 untuk Dinamika Olahraga.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gana

pun kecil. Puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak

lantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon United mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon United Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon United Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20 Nagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: And our trophy, hopefully.
1: Melalui

0: dengan antusiasme yang tinggi.
1: How you handle the pressure?
2: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Itunoli.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor telak 5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andreas Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: I think we play. Di babak pertama kami bermain dengan baik. Di jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Berbagai informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI. Sudah pukul 13.25 waktu Indonesia Timur. Pendengar di Ternate siang hari Senin 28 September 2026. Kita lanjut lagi kebersamaan kita hingga nanti di jam 6 sore atau tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu-lagu untuk Anda pendengar di siang hari ini, menemani waktu siang Anda. Apakah sudah kembali dengan tugas-tugas di siang ini? Ya, tadi kan sudah istirahat ya di jam 12, diisi dengan makan siang. Setelah itu mungkin Anda punya waktu untuk sedikit membaringkan tubuh kira-kira. Membaringkan tubuh di mana? Di rumah atau di tempat kerja saja begitu ya? Ya, kira-kira 20 menit, 30 menit boleh lah ya, untuk menghilangkan rasa ngantuk mungkin setelah makan. Tapi ingat, harus Anda kembali dengan pekerjaan di hari ini ya, karena hari ini hari Senin di awal pekan, jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus Anda selesaikan hingga nanti menjelang sore. Tadi ada lagu dari Pitchcota ya, lagu yang dirilis 2026 ini dengan judul sedikit lebih lama. Kemarin kan ada Bahagia ya, kalau tidak salah lagunya Bahagia itu dari Pitchcota, kemarin juga tren lah. Tapi ya udah, rilisan di 2026 kembali sudah kami dengarkan untuk Anda, sedikit lebih lama dari Pitchcota. 36 menit berlalu dari pukul 13 siang. Jangan lewatkan sebentar nanti informasi-informasi dari wilayah Maluku, juga Maluku Utara, dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Nanti bersama RRI Korwil Nusantara 3 ada Ambon, Tual, Bula, Zamblaki, Langgur, dan juga kami di RRI Ternate sendiri. Baik pendengar, hari ini 28 September ini sepertinya menjadi momentum sejumlah peringatan penting yang berlangsung secara nasional maupun internasional. Di negara kita Indonesia, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional yang berkaitan erat dengan perjalanan perkereta apian bangsa. Sementara secara nasional ada terdapat Hari Rabies Sedunia dan Hari Internasional untuk Akses Universal Terhadap Informasi. Jadi ketiga peringatan tersebut memiliki sejarah dan tujuan berbeda yang terus dikenang hingga sekarang. Hari Kereta Api Nasional, secara Hari Kereta Api Nasional ini terlepas dari perjalanan panjang perkereta apian Indonesia sejak masa pemerintah Hindia Belanda. Melansir laman Kereta Api Indonesia, pembangunan jalur kereta api telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka loh ya. Jadi pembangunan diawali dengan pencangkulan pertama calon jalur Semarang Wartes Maiden ataupun Solo Yogyakarta di Desa Kamijen pada 17 Juni 1864. Pencangkulan dilakukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda LIG Baron Sloyd Van de Billy. Jalur tersebut dibangun perusahaan swasta Namlose Vinastop Netherlands Indies Porvik. Waduh, namanya ini ya. Nah, perkembangan berikut ditandai pembangunan jalur kereta api negara oleh pemerintah Hindia Belanda itu pada 8 April 1875 ya. Selain Hari Kereta Api Nasional, ada juga hari ini yaitu tanggal 28 September sebagai Hari Rabies Sedunia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit tersebut. Melansir National Today, peringatan ini menyoroti bahaya terus pencegahan serta pentingnya pengendalian rabies. Momentum tersebut melibatkan pemerintah, terus juga lembaga swadaya masyarakat dan berbagai komunitas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi edukasi terutama diarahkan pada upaya bagaimana mencegah penularan rabies terhadap hewan peliharaan maupun manusia. Nah, begitu juga Hari Internasional untuk Akses Universal Terhadap Informasi. Nah, peringatan ini adalah momentum menyoroti hak setiap orang untuk mencari, menerima, serta menyebarkeluaskan informasi. UNESCO mengadopsi resolusi pada 17 November 2015 menetapkan 28 September sebagai hari peringatan tersebut. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan peringatan serupa pada 2019. Jadi sebelumnya penetapan tersebut, hak untuk mengetahui, telah diperingati di berbagai negara sejak 2002. Nah, pendengar, peringatan tersebut berkembang melalui dukungan para penggiat masyarakat sipil yang mendorong keterbukaan informasi. Jadi peringatan setiap 28 September juga menjadi momentum meningkatkan kesadaran bagaimana mengenai keterbukaan informasi bagi masyarakat. Akses tersebut berkaitan dengan transparansi pemerintahan, akuntabilitas, serta kesempatan masyarakat beradaptasi dalam kehidupan publik. Itu dia, jangan sampai kita lupakan ya, ada tiga besar hari peringatan penting di tanggal 28 September. Seperti kami kutip siang ini melalui portal rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, Bursa Efek Indonesia BEI resmi menurunkan batas harga terendah saham menjadi Rp1 per lembar di pasar reguler dan pasar tunai mulai hari ini, Senin 28 September ya. Dari semula yaitu Rp50 per lembar, ini menjadi Rp1 per lembarnya. Penyesuaian itu diatur melalui surat keputusan atau SK Direksi BEI nomor Kep 00136/BEI/09/2026. Perihal perubahan peraturan nomor 2A tentang perdagangan efek bersifat ekuitas ya. Jadi pendengar, EBII ini menjelaskan perubahan bertujuan agar saham dapat diperdagangkan dengan rentang harga yang lebih luas sehingga kualitas price discovery dapat meningkat begitu. Nah, selain itu juga penurunan harga saham menjadi Rp1 juga diharapkan mampu mendorong peningkatan likuiditas serta memberikan fleksibilitas pelaku pasar dalam pengelolaan portofolio investasinya. Nah, di sini dikatakan juga dalam masa transisi hingga 31 Desember mendatang, batas authorization ataupun diperlakukan sebagai untuk saham dengan rentang Rp1 hingga Rp10 authorization atas AIRA ya, atau EARA atau authorization bawah ARB ditetapkan sebesar Rp1, untuk saham dengan rentang di atas Rp10 sampai Rp200 ditetapkan batas ARA-nya sebesar 35%, sedangkan ARB-nya sebesar 15%. Jadi untuk saham harga di atas Rp200 hingga Rp5.000, ini ditetapkan sebesar 25% dari ARB sebesar 15%. Sementara untuk saham harga di atas Rp5.000 mempunyai ARA sebesar 20% dan ARB sebesar 15%. Kemudian nanti mulai Januari 2027, batas auto rejection atau akan berubah, yakni untuk saham dengan rentang Rp1 hingga Rp10, ARA dan ARB tetap sebesar Rp1 saja. Untuk sahamnya dengan rentang di atas Rp10 sampai dengan Rp200 ditetapkan batas ARA sebesar 35, sedangkan ARB sebesar Rp35. Jadi pendengar, di sisi lain sebagai dampak dari perubahan peraturan nomor 2A BEI juga melakukan penyesuaian ketentuan auto rejection ataupun perdagangan unit penyertaan dana investasi infrastruktur melalui perubahan peraturan nomor 2O. Itu dia ya. Jadi nanti di batas harga minimum saham ini sepertinya berlaku mulai hari ini, yaitu Rp1.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

Iklim global kini tidak lagi bersifat abstrak, melainkan hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Data BMKG menunjukkan bahwa pada tahun ini suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sekitar lebih dari 1,42 derajat Celcius dibandingkan di era pra-industri. Indonesia berada di garis depan kerentanan iklim. Dampaknya terasa luas, banjir rob semakin sering melanda kawasan pesisir. Desa-desa di pulau kecil perlahan terancam tenggelam. Gelombang panas dan kebakaran hutan kian intens. Sementara, produksi pangan terganggu oleh cuaca ekstrim dan kekeringan berkepanjangan. Kenaikan suhu udara tidak hanya memperburuk krisis lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal. Di tengah ancaman tersebut, perbaikan lingkungan, perlindungan hutan dan lahan menjadi kunci, namun tekanannya masih besar. Mari kita jaga bumi. Penting untuk mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, menciptakan kehidupan berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati demi generasi mendatang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih juga di Ternate Siang. Pendengar, Jarum Jam di studio sudah menunjukkan pukul 14:02. Selanjutnya kami ajak Anda. Kita akan ikuti siaran berjaringan Korwi Nusantara 3 lintas 1000 pulau. Yuk, bersama rekan-rekan Korwi Nusantara 3, ada informasi dari wilayah Maluku, juga Maluku Utara siang ini.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Sawangan.

dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 yang meliputi RRI Ambon, RRI Langgur, RRI Saumlaki, RRI Ternate, dan RRI Bula untuk edisi Senin 28 September 2026 bersama saya, Dea Sapsapungun.

0: Dan saudara, mengawali jumpa kita di Lintas Seribu Pulau, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari RRI Langgur. Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa berharap kerjasama Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok di bidang perikanan tangkap memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal di Maluku. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Resti Febrianti.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa pada launching implementasi kerjasama perikanan tangkap kemarin mengatakan kerjasama ini diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal di Maluku. Menurutnya masyarakat Maluku perlu mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan, kepelabuhanan, pengolahan hasil perikanan, serta berbagai usaha pendukung lainnya. Peningkatan aktivitas perikanan dinilai dapat membuka peluang kerja di berbagai sektor sekaligus meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia lokal. Keterlibatan tenaga kerja setempat dalam rantai nilai industri perikanan juga diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
2: Dengan demikian, kegiatan ini tidak berhenti pada pemanfaatan sumber daya ikan saja, tapi menciptakan efek berganda melalui jasa kepelabuhanan, transportasi, perdagangan, dan berbagai usaha pendukung lainnya. Hal penting lainnya adalah kesempatan kerja bagi masyarakat Maluku. Kami berharap pelaksanaan kerjasama ini memberikan ruang sebesar-besarnya bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan, kepelabuhanan, pengolahan hasil perikanan maupun usaha pendukung lainnya. Kesempatan ini harus sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas SDM Maluku.
1: Pemprov Maluku akan mendorong agar peluang kerjasama yang berkembang dari kerjasama tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat. Pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja agar mampu berperan lebih besar dalam perkembangan industri di perikanan Maluku. Sementara itu, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renungan mengatakan hal yang sama tentang kerjasama dengan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membantu mengatasi ketimpangan lapangan kerja dan kemiskinan di daerah. Menurutnya peningkatan aktivitas ekonomi melalui sektor perikanan perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan.
3: Kita sangat mengharapkan bahwa dengan kerjasama dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, ini mampu menghasilkan pertama rekrutmen tenaga kerja lokal untuk mengatasi persoalan ketimpangan pengangguran dan juga kemiskinan. Dan tentunya kalau dalam rangka ini, maka untuk mendorong aksesibilitas pertumbuhan ekonomi kawasan, maka perlu juga ada semacam pola perubahan kebijakan di bidang perikanan oleh pemerintah pusat ke daerah.
1: Wali Kota berharap kerjasama tersebut dapat mendorong eksistensi dan pertumbuhan ekonomi kawasan, khususnya melalui penguatan sektor perikanan serta usaha-usaha yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi turut membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk berkembang. Ia juga berharap perkembangan kerjasama ekonomi antara daerah dan Republik Rakyat Tiongkok dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam menyusun dan mengarahkan kebijakan pembangunan ke daerah. Dengan demikian, kebijakan pemerintah diharapkan semakin memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokal, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Resti Febrianti melaporkan.

0: ke RRI Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong para dokter di daerah untuk memanfaatkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang dibuka Kementerian Kesehatan. Selain biaya pendidikan yang ditanggung, peserta juga mendapat bantuan biaya hidup selama menjalani pendidikan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mengajak para dokter di Maluku Utara, khususnya putra-putri daerah, memanfaatkan kesempatan mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama RSPPU Batch ke-5. Program yang dibuka Kementerian Kesehatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pendaftaran program tersebut dibuka hingga 2 Oktober 2026 mendatang. Shirley mengatakan kesempatan ini perlu dimanfaatkan para dokter yang memiliki keinginan melanjutkan pendidikan spesialis namun terkendala biaya.
2: Rekomendasi gubernur merupakan dukungan dan afirmasi bagi putra-putri daerah, bukan jaminan otomatis mendapatkan beasiswa atau lulus PPDS.
1: Menariknya, program ini dapat diikuti dokter ASN maupun non-ASN. Untuk dokter non-ASN, batas usia maksimal 35 tahun, sedangkan PNS atau P3K maksimal 40 tahun. Batas usia tersebut dihitung per 31 Desember 2026. Terdapat 15 bidang spesialis yang dapat dipilih peserta, diantaranya penyakit dalam, anak, jantung, mata, obstetri, dan ginekologi, neurologi, radiologi, anestesi, urologi, serta berbagai bidang spesialis bedah. Selain biaya pendidikan yang ditanggung, peserta juga memperoleh bantuan biaya hidup setiap bulan. Dukungan pembiayaan atau beasiswa dapat bersumber dari LPDP, Kementerian Kesehatan maupun Dana Antara, sesuai skema dan ketentuan yang berlaku. Khusus dokter asal Maluku Utara, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kesehatan siap memfasilitasi proses rekomendasi dari gubernur bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Calon peserta terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui portal PPDS Kementerian Kesehatan, kemudian menyiapkan bukti pendaftaran dan dokumen persyaratan untuk diajukan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi dan pemberian rekomendasi bagi peserta yang memenuhi ketentuan. Namun, rekomendasi pemerintah daerah bukan berarti peserta otomatis memperoleh beasiswa ataupun dinyatakan lulus. Seluruh peserta tetap wajib mengikuti rangkaian seleksi, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, psikologi, wawancara, hingga tahapan lain sesuai program studi yang dipilih. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendorong agar dokter yang nantinya menyelesaikan pendidikan kembali mengabdi dan memperkuat layanan kesehatan di daerah.
2: Kita sekolahkan putra-putri terbaik kita hari ini agar mereka kembali membawa ilmu dan keahlian untuk masyarakat Maluku Utara. Supaya suatu hari nanti masyarakat Maluku Utara tidak perlu menyeberang pulau atau terbang ribuan kilometer hanya untuk mendapatkan pertolongan dokter spesialis.
1: Shirley menegaskan, program pendidikan dokter spesialis tersebut bukan sekadar kesempatan memperoleh beasiswa, tetapi bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun kemandirian kesehatan Maluku Utara. Para dokter yang berminat diimbau tidak mundur karena persoalan biaya dan segera mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan. Pendaftaran PPDS RSPPU Batch ke-5 dibuka hingga 2 Oktober 2026 melalui portal PPDS Kementerian Kesehatan. Gubernur Maluku Utara mengajak para dokter untuk memanfaatkan kesempatan tersebut secara serius, mengikuti seluruh tahapan seleksi dan mempersiapkan diri untuk kembali mengabdi bagi masyarakat Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Wil 3.

0: RRI Ternate baru saja kita dengarkan. Selanjutnya kita ke RRI Ambon. Pemerintah Provinsi Maluku menerima bantuan kapal pembersih sampah laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuri.
1: Pemerintah Provinsi Maluku akan menerima bantuan satu unit kapal pembersih sampah laut atau sea cleaner dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Kapal tersebut merupakan hibah dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO di Swiss kepada pemerintah Indonesia. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyebut, bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk menangani persoalan sampah di laut. Dikatakan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengatur operasional kapal tersebut. Koordinasi diperlukan agar kapal dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan pembersihan sampah di wilayah perairan Maluku.
2: Ini adalah hibah dari satu LSM atau NGO di Swiss kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Kementerian Perikanan Kelautan yang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akan diserahkan kepada Pemda Provinsi Maluku.
1: Menurutnya, keberadaan kapal pembersih sampah menjadi tambahan dukungan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan laut. Ia berharap pemanfaatannya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir. Ia juga berharap kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat dalam menjaga kelestarian lingkungan laut. Demikian Lina Tihupur yang melaporkan.

0: dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran terjaringan Korwil Nusantara 3. Terima kasih untuk RRI Langgur, RRI Ternate, dan RRI Ambon untuk informasinya di Lintas Seribu Pulau edisi Senin 28 September 2026. Akhirnya, saya Dea Sapsapubun yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumurangi. Sampai jumpa.

Baru saja kita ikuti siaran berjaringan Korwin Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau bersama RRI Sekorwin Nusantara 3 Ambon Tual Bula Samlaki Langgar juga Langgar. Oke, dan kami sendiri RRI Ternate. Besok sepertinya nanti tuan rumahnya RRI Ternate di setiap hari Selasa. Baik, Anda kembali bersama kami di program yang satu, Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 14 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Ternate siang ini, kita lanjut lagi kebersamaan kita.

lagunya dari si burung camar Vinda Panduwinata dengan September Ceria. Ini di minggu terakhir bulan September, sudah di 28 September ya. Walaupun Maluku Utara masih dilanda kemarau panjang hingga saat ini belum ada tanda-tanda turunnya hujan begitu ya. Nah, sedikit menginformasikan juga untuk Anda ya. Ini setiap hari kalau ketemu saya pasti saya ingatkan ya, waspada di musim kemarau yang sangat penting dilakukan karena cuaca panas dan kering ini sepertinya pasti memicu berbagai risiko kesehatan serta bencana lingkungan. Salah satu mengenai krisis air bersih ya, jadi pasokan air alami menurun drastis sementara kebutuhan meningkat akibat cuaca panas. Begitu juga ada gangguan risiko kesehatan, risiko dehidrasi atau head stroke, juga infeksi saluran pernapasan atau ISPA akibat debu dan polusi meningkat. Nah, begitu juga kebakaran lahan dan sampah. Ini suhu tinggi dan angin kencang membuat rumput kering serta tumpukan sampah sangat mudah terbakar, jadi perlu diwaspadai. Para kita mengingatkan Anda juga menghemat lah memakai air begitu ya. Bijak mengelola air bersih, kurangi penggunaan air secara berlebihan, terus tampung air saat tersedia, matikan keran jika tidak dipakai ya. Jadi waspada musim kemarau, kebiasaan kecil yang pasti kita melindungi juga salah satunya. Minum air putih minimal 2 sampai dengan 3 liter per hari agar tidak terdehidrasi, digunakan masker saat beraktivitas di ruangan yang berdebu. Itu dia sedikit langkah kecil yang harus kita antisipasi biar kita terhindar dari berbagai masalah kesehatan dan lingkungan sekitarnya. Begitu juga jangan sampai Anda membakar sembarangan ya, di lahan terbuka yang mudah terbakar, karena kalau dari kecil pasti menjadi besar begitu. Pendengar, rahasia gabungan ini yang melibatkan TNI dan Polri dan juga petugas di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ternate bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Maluku Utara. Ini sepertinya terus dilakukan. Ya, kali ini petugas gabungan yang dipimpin Kepala Lapas Kelas 2A Ternate, Wasul Azori, menyasar sejumlah kamar milik warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 2A Ternate. Razia ini dilakukan merupakan tindak lanjut arahan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku Utara untuk melakukan penggeledahan gabungan bersama unsur TNI juga Polri di Lapas Kelas 2A Ternate. Dan selain razia melibatkan ada sekitar 10 petugas Kanwil Ditjenpas Maluku Utara, ada 30 personil Brimob, 3 personil TNI serta 10 petugas pengamanan dari Lapas Kelas 2A Ternate. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah deteksi dini guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas yang dihuni para warga binaan pemasyarakatan. Seperti dikatakan Kepala Lapas Kelas 2 Ternate Fasil Asori, bahwa penggeledahan dilakukan dengan yaitu membagi 3 tim menjadi 3 kelompok, masing-masing tim menyasar blok narkoba, blok tindak pidana korupsi atau tipikor, dan blok pidana umum. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas menemukan jumlah barang yang dilarang berada di dalam lingkungan lapas. Adapun barang yang ditemukan antara lain ada korek api, ada sendok besi, ada piring kaca, gunting, pisau cutter, botol parfum berbahan kaca, toples kaca, ikat pinggang, dan juga kabel ya. Jadi razia gabungan tersebut merupakan langkah preventif untuk memperkuat bagaimana pengawasan sekaligus meminimalisir potensi masuk dan beredarnya barang-barang terlarang di dalam lapas. Jadi energi antara jajaran pemasyarakatan TNI dan Polri diperlukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan lapas kelas 2 Ternate. Nah, sebentar nanti kita intip bagaimana perkembangan klasemen ya, perolehan medali di Asian Games 2026. Saya intip juga bagaimana UEFA Nation League nanti bersama Anda sebentar. Tapi sebentar kita juga intip dari bagian ekonomi. Kira-kira harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah di tanah air, khususnya juga kita di Maluku Utara, seperti apa? Saya akan kembali bersama Anda.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryadin Rahman, SH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, updatean klasemen Asian Games 2026 per Senin hari ini tidak banyak mengalami perubahan sepertinya ya. Setelah kontingen Indonesia menambah satu medali dari cabang ekspor, tambahan tersebut datang melalui nomor Pokemon Unite pada minggu kemarin. Indonesia meraih medali perak setelah kalah 1-3 dari tuan rumah Jepang pada partai final IG Ski Expo Hall di Takonome, Jepang. Hasil ini membuat Indonesia tetap berada pada peringkat ke-14 klasemen sementara dengan koleksi 2 emas, 5 perak dan 17 perunggu. Totalnya 24 medali. Tim e-sport Indonesia diperkuat Denny Ardianto. Ada Norfrisal Dianantara Said, Marcelo Hilris, GM Junda Raja Panggabean, dan Muhammad Haikal Irawan. Indonesia mengawali final dengan hasil positif setelah memenangi game pertama sehingga unggul 1-0 Jepang, kemudian merespon pada game kedua dan menyamakan skor menjadi 1-1. Nah, selain itu tuan rumah melanjutkan momentum pada game ketiga hingga berbalik memimpin 2-1. Jepang akhirnya memastikan medali emas setelah kembali memenangkan game keempat dan menutup pertandingan dengan skor 3-1. Medali perak tersebut menjadi tambahan bagi kontingen Indonesia pada hari ke-8 Asian Games 2026. Tambahan perak membuat Indonesia berada satu tingkat di atas Singapura. Negeri singa tersebut juga mengoleksi 2 emas dan 5 perak tetapi baru mengumpulkan 3 perunggu. Dengan demikian Indonesia memiliki 24 medali sedangkan Singapura mengoleksi 10 medali. Singapura juga mendapatkan emas keduanya melalui Santi Pairera dari nomor lari 200 meter putri. Hasil tersebut menambah perolehan emas Singapura di Asian Games 2026. Thailand masih berada di posisi 6 besar klasemen dengan koleksi 9 emas, 7 perak, dan 10 perunggu. Total negara tersebut telah mengumpulkan sekitar 26 medali. Pada minggu kemarin, Thailand menambah emas melalui Porphibol Bonson dari nomor 200 meter putra cabang atletik. Hasil ini membawa Thailand semakin kokoh di 6 besar klasemen, sementara Asian Games 2026 sementara Malaysia menembus 10 besar dengan 6 emas, 2 perak, dan 8 perunggu. Nah, sepertinya di peringkat pertama masih ditempati China ya dengan 119 emas, 48 perak, 38 perunggu, totalnya 205. Di bawah China ada Jepang, berlanjut ke Korea Selatan, Uzbekistan, Kazakhstan, Thailand, Iran, Bahrain, Korea Utara, Malaysia. Itu dia 10 besar. Sedangkan Indonesia masih di posisi ke-14 raihan sementara medali dan totalnya 24 medali Indonesia yaitu 2 emas, 2 perak dan 17 perunggu.

0: pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.

0: gimana?
1: Eh, Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, Pace.
2: Betul sekali. Makanya...

Ini lagu dari Yura Yunita dengan Pertiwi. Pendengar, menjelang di pukul 15 sebelum nanti kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Anda yang ingin bepergian menggunakan pesawat terbangnya, kita lihat bahwa memilih waktu yang tepat untuk membeli tiket pesawat bisa menjadi salah satu cara bagi pelancong untuk menghemat yang namanya biaya perjalanan. Jadi selain memperhatikan hari pemesanan tiket pesawat, jarak waktu antara pembelian tiket dan tanggal keberangkatan juga perlu harus dipertimbangkan dulu dong ya. Untuk penerbangan domestik misalnya, pelancong dapat mulai mencari tiket sekitar 6 sampai dengan 8 minggu ataupun 1,5 sampai 2 bulan sebelum keberangkatan. Nah, sementara itu bagi berencana bepergian ke luar negeri, pembelian tiket disarankan dilakukan lebih awal, yakni sekitar 3 sampai 6 bulan sebelum keberangkatan. Nah, juga travel juga menyebutkan pemesanan tiket domestik umumnya dapat dilakukan dalam rentang 2 hingga 3 bulan sebelum keberangkatan Anda. Sedangkan penerbangan internasional sebaiknya dipesan lebih dari 90 hari sebelumnya. Nah, pendengar, selain jarak waktu tersebut, hari tertentu dalam satu minggu juga perlu diperhatikan.

hari Selasa dan Rabu disebut menjadi hari yang patut dipertimbangkan untuk membeli yang namanya tiket. Pada periode tersebut, maskapai biasanya melakukan penyesuaian harga maupun peluncuran promo tertentu untuk penumpang. Selain itu, hari Minggu, Senin, dan Selasa secara umum termasuk hari yang berdasarkan data dapat memberikan peluang mendapat tiket yang lebih murah. Begitu ya. Meski demikian, pendengar, selisih harga ini berdasarkan hari pemesanan relatif kecil, sehingga tidak ada satu hari yang selalu menjamin harga termurah. Namun pelancong tetap bisa mencoba melakukan pembelian beberapa bulan sebelum keberangkatan ataupun membeli tiket pesawat dari hari tertentu agar mendapatkan harga yang lebih murah lagi, begitu ya. Jadi Anda bisa atur waktu yang baiklah. Katanya kalau Selasa dan Rabu itu disebut jadi hari yang terbaik untuk pesanan tiket pesawat. Kenapa? Karena dibanderol murah sepertinya itu ya. Oke, kita bergabung ke program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ada informasi-informasi nasional dalam Warta Sentral, jangan Anda lewatkan. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu sebelum nanti kita ikuti Warta Sentral Pro 3.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: kita temukan sebuah perahu kecil ukurannya sekitar 7 meter saja. 7 meter, ternyata mereka dalam kondisi terombang ambing, membutuhkan bantuan mereka itu dan akhirnya segera kita evakuasi.
1: Hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 mengevakuasi 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban KM Virgo Transport 8. Mendiang istri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad meninggal dunia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 mengevakuasi sebanyak 11 warga Papua Nugini yang menggunakan perahu mengalami mati mesin dan terombang-ambing selama 20 jam di Samudra Pasifik. Menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
3: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di perairan Samudra Pasifik. Dalam perjalanan menuju negara Vanuatu dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Di tengah perjalanan, Satgas dan ABK menemukan dan menolong 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terapung-apung selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin. ABK dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 langsung bergerak cepat melakukan pertolongan dengan mengangkat 11 warga negara Papua Nugini ke KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, setelah berada di atas kapal, 11 warga Papua Nugini ini diberikan baju yang kering, dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan diberikan makanan.
0: Memang tadi malam, larut malam sekitar jam 12.30 saat kapal kita sedang berlayar menuju Vanuatu dalam rangka Port Visit 2026, dari perwira jaga saya melaporkan ada kontak yang mencurigakan, yaitu kontak yang menghidupkan senter. Mereka nge-flash berkali-kali. Itu biasanya kalau di laut itu ada sesuatu pertanda. Mungkin mereka membutuhkan pertolongan segera. Oleh karena saya perintahkan segera dekati dan segera cek apakah benar memang itu kontak yang memang membutuhkan pertolongan. Dan benar setelah didekati ternyata kita temukan sebuah perahu kecil ukurannya sekitar 7 meter saja. 7 meter, ternyata mereka dalam kondisi terombang ambing, membutuhkan bantuan mereka itu dan akhirnya segera kita evakuasi. Dan berhasil kita selamatkan seluruhnya ke dalam kapal. Kita hitung jumlahnya ternyata ada 11 orang. Mereka 11 orang terdiri dari 8 pria dewasa, 1 ibu-ibu, sama 2 anak kecil. Betul, ini kebetulan kapal kita adalah kapal rumah sakit. Tentunya dokter-dokter kami secara sigap tadi malam sudah melaksanakan kegiatan observasi terhadap kesehatan mereka. Mereka kondisinya bagus, kesehatan mereka tidak ada masalah.
3: Sementara itu, salah seorang penumpang kapal yang diselamatkan bernama Litwick mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang telah menyelamatkannya dan 10 orang lainnya.
4: Oke, okay, thank you. I would like to say thank you that you have saved our life in the sea. So I'm very pleased that you save us. If you are not around here, we have to, what will I say? Yeah, to save.
3: Menemukan dan menolong 11 warga negara Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terombang-ambing selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin merupakan bukti nyata dari misi kemanusiaan dan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada dunia internasional, khususnya 4 negara di Pasifik Selatan yang akan dikunjungi Satgas Port 2026, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI 23 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan tenggelamnya kapal tersebut pada hari ke-15 operasi SAR. Rizky Wahyudi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam
5: operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-15 pada Minggu 27 September 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 2 korban di wilayah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, 2 korban tersebut menambah jumlah korban yang telah ditemukan dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Hingga hari ke-15, sebanyak 174 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 66 orang meninggal dunia, sementara 69 korban lainnya masih dalam pencarian.
1: Hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya. Akan kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu cukup baik.
5: Pada operasi SAR hari ke-15, belum ditemukan tambahan korban di lokasi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Proses pencarian di dalam bangkai kapal masih menghadapi sejumlah resiko bagi penyelam, mulai dari perubahan trim atau kemiringan kapal, struktur yang tidak stabil, jarak pandang yang sangat rendah, hingga keberadaan benda-benda tajam. Selain itu, penyelam menghadapi potensi bahaya dari sejumlah kendaraan di dalam bangkai kapal yang mulai mengeluarkan bahan bakar dan menimbulkan kontaminasi. Kondisi tersebut ditambah gas desinti pada kedalaman sekitar 27 meter yang mendekati batas aman, membuat durasi penyelaman dan penggunaan tabung selam menjadi terbatas. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khotimah mengharapkan pencarian terus dilakukan hingga anggota keluarganya yang masih hilang dapat ditemukan.
6: Ikhlas, ditemukan dalam keadaan apapun kami tenang. Asal ditemukan, asal raganya ada. Kita tahu selamat atau enggak, yang kami yakini mereka masih ada di sana, masih ada di dalam kapal. Belum keluar.
5: Tim SAR gabungan memastikan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang masih hilang terus dimaksimalkan dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan personil di lapangan. Setiap korban yang ditemukan akan segera dievakuasi untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi dan penanganan sesuai prosedur. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BNN Kabupaten Bogor dan Lapas Gunung Sindur melakukan pemeriksaan urin terhadap puluhan petugas dan ratusan warga binaannya untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas narkoba. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
7: Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada warga binaan. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di dalam lapas dan menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kalapas Khusus Gunung Sindur Wahyu Indarto mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan kepada ratusan orang, terdiri dari 35 pegawai dan 86 warga binaan di lapas khusus, serta 25 petugas dan 50 warga binaan di lapas narkotika.
8: malam ini telah kita laksanakan sidak sekaligus melaksanakan tes urin terhadap 86 warga binaan yang kita ambil secara acak. Setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai. Dan alhamdulillah tes urin telah dilakukan dan dengan hasil negatif.
7: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Kombes Agung Cahyono menambahkan dari hasil pemeriksaan itu pun hasilnya negatif dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
9: Razia gabungan, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini, alhamdulillah sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas. Sejauh ini hasil pemeriksaan dari tes urin dilakukan terhadap kurang lebih 80 sampel, sejauh ini negatif.
7: Razia itu pun akan dilakukan secara berkala tanpa adanya pemberitahuan demi mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang tergolong sebagai gempa dangkal. Ayur ini menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Sesun Geofisika Denpasar mencatat 28 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
11: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan September 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 28 gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 1,8 sampai 4,6. BMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, puluhan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal itu diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi 82% atau 23 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 17% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
10: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 23 kejadian gempa bumi dan 5 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,6 magnitudo.
11: Sementara berdasarkan kedalaman, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal, kurang dari 60 km sebanyak 67% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 19 kejadian, 9 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah, antara 60 hingga 300 km atau 32% dari total kejadian gempa bumi, dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
10: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 19 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 9 kejadian.
11: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya berdasarkan sumber gempa. Sebanyak 22 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Serta 6 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
2: Kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan membuat ribuan siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara Jawa Tengah menggelar sholat istiqsa dengan harapan hujan segera turun dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah segera berakhir. Joko Winardo melaporkan selengkapnya.
12: Lebih dari 1.000 siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara terlihat khusyuk mengikuti sholat istiqsa di halaman utama madrasah. Sholat dua rakaat ini dilanjutkan dengan khutbah dan doa bersama. Para siswa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diturunkan hujan. Sholat istisqa digelar di tengah musim kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan. Kondisi ini membuat sejumlah sumber mata air warga menyusut. Lahan pertanian terdampak dan warga di sejumlah wilayah mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Tidak hanya para siswa, pihak madrasah juga menghadirkan sejumlah hewan ternak seperti kambing dan ayam di sekitar lokasi sholat. Kehadiran hewan ternak ini menjadi bagian dari pelaksanaan sholat istisqa, sekaligus menjadi pengingat bahwa dampak kekeringan tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga hewan dan lingkungan. PLT Kepala MTS Negeri 2 Banjarnegara Sudarto mengatakan, sholat istisqa ini tidak hanya menjadi ikhtiar spiritual. Bagi para siswa, kegiatan ini sekaligus menjadi praktik pembelajaran fikih, terutama mengenai tata cara sholat sunnah memohon hujan. Melalui kegiatan ini, para siswa juga diajak memahami dampak kekeringan terhadap kehidupan masyarakat, pertanian, dan juga hewan ternak.
13: Sholat istisqa ini kita melihat di Kabupaten Banjarnegara khususnya, sudah masuk di zona merah kekeringan, kita prihatin dengan keadaan itu. Dan kami dari Bina Agama berinisiatif untuk pelaksana sholat istisqa sekaligus sebagai bentuk pembelajaran pada murid-murid kita belajar pelaksanaan fikih yaitu sholat istisqa, dan sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diturunkan hujan untuk Kabupaten Banjarnegara. Untuk kegiatan sholat istisqa ini kita ada 1047 siswa mengikuti kegiatan sholat istisqa.
12: Sementara itu, Nadia Salma, siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara berharap ikhtiar melalui sholat istisqa dan doa bersama ini segera dijawab dengan turunnya hujan. Sehingga kekurangan air yang dirasakan masyarakat termasuk dampak terhadap pertanian dan lingkungan dapat segera berakhir.
14: Sholat istisqa namanya. Sholat istisqa itu sholat untuk meminta hujan turun. Karena Banjarnegara sudah mengalami kemarau sekitar 5 bulan, jadi kita meminta hujan agar air lebih melimpah. Dan Banjarnegara juga sudah terkena zona merah. Harapannya agar lebih memiliki banyak air dan tidak mengalami musim kemarau lebih panjang.
12: Data di BPBD Banjarnegara menyebutkan dampak musim kemarau panjang telah membuat lebih dari 30 desa di sejumlah kecamatan mengalami kekeringan dan krisis air bersih. BPBD Banjarnegara pun rutin melakukan dropping air bersih untuk membantu warga yang mengalami kekeringan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Mendiang istri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yaitu Siti Hasmah, meninggal dunia pada hari ini yang akan dimakamkan di Putrajaya menggunakan protokol upacara pemakaman kenegaraan. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Mahathir Mohamad menyampaikan rasa duka cita dan bela sungkawa atas berpulangnya Siti Hasmah yang meninggal dunia di Rumah Sakit Institut Jantung Negara, Kuala Lumpur. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia menanti dukungan penuh supporter saat menjamu Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Derby Melayu ini dipastikan penuh antusiasme supporter, mengingat sejarah rivalitas kedua tim sejak yang tercatat sepanjang 69 tahun terakhir. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
15: Timnas Indonesia menanti dukungan penuh supporter saat menjamu Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, dukungan supporter selalu menjadi energi tambahan bagi seluruh tim. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat memberikan keterangan kepada media usai latihan resmi tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menjelaskan, dukungan supporter memainkan peran penting selama pertandingan. Karena dukungan yang diberikan menjadi penyemangat yang dibutuhkan para pemain, dan di saat yang bersamaan menjadi teror tak terhindarkan bagi kubu rival.
16: Yeah, I mean we feel the energy. So I think as fans do.
17: Kami merasakan energinya. Supporter kami luar biasa. Ketika kami berada di stadion, kehadiran mereka membuat lawan merasa tidak nyaman dan membuat kami merasa berada di rumah. Tugas mereka adalah melindungi rumah ini dan tugas kami juga sama. Kami saling memberi energi.
16: In the moments we need them, they got to come through for us.
15: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Pelupesi mengungkapkan rasa bahagianya mendengar laga kontra Malaysia kemungkinan dihadiri supporter yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan pada pertandingan sebelumnya. Gelandang bertahan yang merumput di Liga Utama Belgia ini berharap dukungan penuh akan mereka terima sepanjang pertandingan.
17: Senang sekali mendengarnya. Saya berharap mereka benar-benar datang. Tapi saya punya firasat baik mereka akan datang karena ini pertandingan besar dan kami semua antusias, termasuk saya. Stadion yang penuh atau hampir penuh akan sangat luar biasa dan saya berharap mereka selalu berada di belakang kami seperti yang selalu mereka lakukan. Anda bisa merasakannya di pertandingan terakhir dan jika jumlahnya dua kali lipat, tentu akan lebih terasa lagi.
15: Indonesia dijadwalkan bertemu Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta nanti malam mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sepanjang sejarah, Indonesia dan Malaysia tercatat sudah 79 kali bertemu di semua kompetisi dan turnamen. Pertemuan tersebut dimulai sejak tahun 1957 pada turnamen Piala Merdeka, hingga pertemuan terakhir di tahun 2021 pada ajang Piala AFF 2020 di Singapura. Dari pertemuan tersebut, Indonesia tercatat mendominasi 36 kali kemenangan, Malaysia 25 kali kemenangan, serta 18 kali pertandingan yang berakhir imbang. Dari Jakarta, Nia Rafli Tinoli, Pro 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Anda kembali di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Berbagai informasi nasional baru saja kita ikuti mendengar dalam Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 15:25 waktu Indonesia Timur dan kita break sebentar ya. Anda kaum muslimin dan muslimat sore ini akan kembali menjalankan sholat asar. Kami informasikan waktu azan asar jatuh pada pukul 15:29 waktu Indonesia Timur.

Bagaimana pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kumandan azan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat asar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 15:43 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita di 100% Indonesia sore ini. 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Tapi kita jelang dulu ya, di pukul 16 sebentar ada lintas informasi dan juga cek fakta. Kalau ada yang ingin gabung boleh sih, sambil nanti kita simpan lagunya, sambil Anda bisa memilih lagu-lagu Indonesia di 100% Indonesia sore ini. Masih dengan segala aktivitas, sudah di pukul 15:43 menit. Gimana? Aktivitas sudah selesai belum ya? Yang udah belum beres ya, udah beresin aja ya, sebelum nanti Anda tiba sebentar di waktu pulang. Jadi siapkan dulu lah semuanya. 100% Indonesia, selamat sore, halo.
3: Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Aduh, ini Bung Din kalau masuk saya jadi ini, terharu karena semuanya disebutin begitu.
3: Harus jangan baca sampah dulu.
2: Oh begitu, Bung Din dengerin lewat apa, FM apa MW?
3: FM.
2: Sekarang MW juga bagus loh ya, bisa terima lewat MW.
3: Oke. Tapi saya lanjutkan dulu, jangan bakar sampah dulu, nanti kena sanksi.
2: Oh begitu, ya ampun pintar banget nih Bung Din ya. Oke. Lagu apa nih kita siapin sebentar?
3: Saya mau dengar lagu dari siapa?
2: Siapa tuh?
3: Siapa namanya? Ani Carrera.
2: Ani Carrera, apa judulnya tuh Ani Carrera?
3: Ani Carrera judulnya
2: Cinta Takkan Berubah, mau Cinta Takkan Berubah. Cinta Takkan Terbatas Waktu atau Ada Terperangkap Dalam Duka, ada juga Cinta Takkan Berubah. Mau yang mana?
3: Terperangkap Dalam Duka saja.
2: Terperangkap Dalam Duka. Oke, silakan.
3: Lagunya buat siapa? Karena panas jadi orang semua duka ini.
2: Betul. Ayo buat siapa nih? Nah, silakan lagunya.
3: Bung Romi dan petugas yang umur dan buat sama dan siam di sini, Pak Yasin, Maulfa, Pak Jaldi, kita mau Eba, Mama Indah, kita terus kali, kita terus ke Polkar, pernah mencari Basari. Dan buat ibu kerja di Palu dan terus masalah di Batam, Manusari di Batam, apa nggak Sky Timur yang bersama istrinya, dan buat Mafia di Rasem, dan buat Ko Ai, Pir Rinaldi, dan buat Kata Ayu dimasukin ke tengah sana, dan buat siapa nama? Bunda Natalia, Bunda Angela ini, Bunda Mama. Siapa?
2: Siapa
3: tuh? Bunda ini punya mobilara itu.
2: Oh, Bunda Els, Bunda Els.
3: Bunda Els dan buat Bunda Sterlita. Dan semua fans di mana saja berada, tak sebut sebesar tempat terkecuali. Dan lagu ini kalau nanti buat diri saya sendiri.
2: Oke.
3: Terima kasih, Bu Rani.
2: Terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Din, penelpon pertama ya untuk 100% Indonesia. Sebenarnya saya mau buka nanti setelah jam 4 lewat, tapi ya udah nggak apa-apa ya. Di belakang ada Bunda Natalia dari Toritoli. Selamat sore, Bunda.
4: Selamat sore, Bang Romi. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Oke. Di Toli-Toli udah hujan belum, Bunda?
4: Aduh, belum, Bang Ron.
2: Belum ya? Panas. Ya ampun.
4: Makanya ada bakurun di kamar jangan
2: buka. Oh, begitu dong. Oke deh.
4: Kalau Bang
2: Ron
4: kan pasti di ruangan kan juga adem toh?
2: Adem lah pasti karena udah sih.
4: Masuk jadi kamar terus bakurun buka itu AC karena kayak panas sekali.
2: Oke. Baik. Lagu apa nih, Bunda?
4: Lagunya Panci aja, Bang Ron, sampaikan.
2: Lagu Panci, sampaikan ya?
4: Ya.
2: Oke deh.
4: Sampai sampaikan aja begitu.
2: Sampaikan ke siapa kira-kira?
4: Itu belum tahu mau kemana. Pokoknya sampaikan saja yang pertama buat Mama Indah.
2: Sampaikan salam ya, gitu ya?
4: Ya, salam buat Mama Indah ya. Selamat sore. Ibu Ida juga, Dika Ditalia, Bu Purnama Sari ya. Ada Ipin, Pak Din. Makasih salamnya. Pak Arifin ya, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Ai, Ko Ama, Pak Buce, Pak Atus,
2: yeah.
4: Kang Ahmad Irwan juga, Pak Tahir ya. Ada Ibu Ila di Lubuk Banggai ya, Bung Abdul, Bung Leman juga di Lampung ya. Ada Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi. Terus ada siapa lagi, Bang Lai Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Windy di Tokyo. Dan semua-semua sudah Bang Roni yang
2: ajak. Oke, baik.
4: Bang Roni tetap semangat, selalu, walaupun panas.
2: Oke. Okay. Bahagia ya bersama keluarga. Walaupun panas hatinya jangan panas begitu, Bunda ya.
4: Oh, jangan dong.
2: Oke, baik.
4: Oke, makasih ya Bang
2: Roni. Tadi lagunya apa ya? Lagunya apa tadi?
4: Sampaikan.
2: Yang nyanyi itu siapa ya? Sampaikan itu ya.
4: Panci
2: ya. Oke deh. Ayo nanti kita siapin. Selamat sore. Terima kasih, Bunda. Oke, selamat sore. Selamat menikmati waktu sorenya di sana. Masih panas sepertinya di tempatnya Bunda juga ya. Di belakang Bunda ada siapa lagi? 100% Indonesia. Selamat sore.
3: 100% Indonesia. Selamat sore.
2: Dengan siapa di mana nih?
3: Ya biasa, Indonesia bagian timur.
2: Indonesia bagian timur, siapa ya?
3: Oke, Rambun.
2: Oh, Pak Junaidi. Ya ampun, Pak Junaidi. Kabarnya gimana, Pak Junaidi?
3: Kabar lah batu.
2: Ambon bagaimana? Sudah hujan belum juga di sana nih?
3: Ambon ini bersama dengan Ternate.
2: Oh, sama mau. Ya. Kita serumpun kalau begitu ya.
3: Serumpun. Serumpun bambu.
2: Serumpun.

0: Lagan, lagunya buat siapa nih?
1: Pedin juga ya di sana. Dapat salam dari Pak Jidai di Kuamokwai, Bukit Ping juga. Lalu ada kita orang punya Abdul dan di Tidore masih ada beberapa orang sahabat. Saya juga kita punya pengen mau pemang kedua ya. Selamat siang, sore dan harapan saya Bunda Els di Manado. Selamat sore harapan Sika juga Ibu Anggra ini di sana. Selamat sore semua. Ada koma siapa nama di Jelolo sana ada Bung Ot, Atus lalu Ono kemudian Mutahir lalu Otis juga di Kalimantan di apa di apa
0: Kampung Pisang. Iya.
1: Selamat sore dan sehat selalu. Lalu kemudian ada Ibu siapa lagi ya? Andika Bacan Batam juga Purnama Sarya tak lupa juga semua. Lalu kemudian siapa lagi? Semua sudah dapat salam Pak Ayu di Masoi. Nah, dapat salam dari Pak Purnama Sari juga ya. Oke. Itu dulu.
0: Oke. Terima kasih banyak.
1: Selamat sore
0: Pak Junaidi yang lagi di Ambon. Kata Pak Junaidi, mah kita serumpun begitu jadi sama ya, belum hujan juga. Tadi sempat ada yang ikutan di 0811-400-11082, tapi terputus mungkin lama nunggunya. Bisa dicoba lagi ya, boleh ya. Oke, saya terima ada siapa di sana. Selamat sore, 100% Indonesia, halo. Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Guru Agus.
0: Pak Guru Agus. Pak Guru Agus di mana nih Pak Guru Agus?
2: Di Morotai.
0: Oh, di Morotai. Oke.
2: Iya.
0: Pak Morotai bagaimana? Sudah hujan belum di sana?
2: Di sini nih belum hujan-hujan.
0: Belum hujan-hujan. Ya ampun. Ya. Begitu ya.
2: Di sini rumpu mati semua ini.
0: Rumpu mati semua. Udah ambil air kun siram supaya subur lah gitu.
2: Iya.
0: Oke, Pak Guru Agus mau lagu apa nih?
2: Kita minta lagu DP judul Tony Parera.
0: Tony Parera. Apa judulnya tuh?
2: Iya. DP judul itu Karunijo yang kasih.
0: Jangan mas.
2: Yang penting Tony Parera.
0: Oh, yang penting Tony Parera. Judulnya saya pilih saja dari sini ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Tapi yang penting jangan depe judul kutarela
0: menerima. Oh. Bisa aja nih Pak Agus nih ya. Iya. Oke, silakan lagunya buat siapa nih? Ayo.
3: Salam Johor. Pendengar yang semua tadi, salam sehat,
0: ya.
3: Selamat beraktivitas.
0: Oke.
3: Okay. Dan mungkin salam juga for penyiar yang tadi siapa Mbak Faya itu dengan Mbak Titi.
0: Terus siapa Mbak lagi?
3: Vira.
0: Mbak Vira. Ada Mbak Eca, Mbak Sara.
3: Ya, Maisara dan teknik mutasi mungkin Mbak Ririn. Pak. Ada kamu Rizal Asor kenal atau tidak?
0: Siapa? Karuni. Siapa tuh?
3: Rizal Asor.
0: Rizal Asor. Itu siapa?
3: Dia sering dihadiri jaga main keyboard lagi katanya.
0: Rizal Asor siapa ya?
3: Orang Kalumpang dia.
0: Orang Kalumpang ya. Oh begitu ya. Enggak tahu nih di yang mana sih? Di RRI tidak ada nama itu sepertinya.
3: Katanya dia penempat di Kayu Merah biasanya.
0: Oh begitu. Oh Rizal.
3: Iya.
0: Rizal siapa
3: ya? Iya.
0: Ya udah nanti kita cari tahu dulu lah. Kita cari tahu dulu siapa kira-kira.
3: Pokoknya dia orang Indonesia lah.
0: Ayo salam lagi buat siapa nih silakan.
3: Terus for Karoni. Selamat bertugas. Semoga sukses selalu, sehat bersama keluarga.
0: Amin, amin.
3: Buat Ayu yang berada di Masohi, selamat beraktivitas.
0: Oke. Okay.
3: Buat Indah Purnama Sari, Bung Andi di Batam, salam sehat. Kepada Nona Fika,
0: Nona Fika di Manado.
3: Ah, Nona Fika di Manado.

0: Jangan lupa kirim bubur menado ke sini. Ya.
1: Baik.
0: Pokoknya okay. Buat kru yang berada di RRI, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Okay. Terima kasih Kak Roni.
1: Selamat sore. Ada Pak Agus ini ya, disebutin semua ya. Lagu-lagu sudah tersimpan di sini ya. Ada Panci, ada Lula Drager, ada Tony Parera, ada Ani Carrera. Saudaraan ya, Tony Parera sama Ani Carrera ya. Kan pas dia namanya hampir mirip ya, yang di belakang itu ya, marganya. Anda sore ini lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Bisa bersama kami melalui FM di 101,8. Terus juga melalui streaming di www.rri.co.id. Saya informasikan juga sekarang MW di 891 sekarang juga sudah aktif ya. Anda bisa mendengarkan melalui, selain di FM, MW juga boleh di 891. Terus juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore, saya ucapkan Anda di Morotai dan sekitarnya yang selagi menjangkau kami di sana melalui stasiun relay di 93,6 FM. Maba dan sekitarnya di Halmahera Timur. Selamat sore juga untuk Anda semuanya yang lagi stay tune melalui stasiun relay juga di sana di 88,5 FM. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda ya, menikmati suasana sore dengan lagu-lagu Indonesia di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Satu lagi boleh ya? Halo, 100% Indonesia. Aduh, semangat. Saya senang kalau suara semangat-semangat begini, Kuama ya. Gimana? Sehat selalu, Kuama? Alhamdulillah. Oke, baik. Lagu apa nih kita siapin buat Kuama?
2: Biasa sudah, Nona Manis
1: Halmahera. Oke deh, buat siapa lagunya? Ayo. Amin.
2: Amin.

Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku Ahmad di Tidore ya. Semoga sehat-sehat selalu di sana.

lagunya Apusian menambah satu deretan lagu Indonesia sore ini dengan Nona Manis Almahera. Karena di sebelumnya ada 3 lagu ya. Jadi satu sudah disiapin 4 lagu, tapi setelah nanti kita putarkan dulu lagu-lagu Anda setelah ini ya, lintas informasi juga ada cek fakta menjelang di pukul 16. Jadi saya berharap Anda tetap di sini saja terus ya di program satu Radio Republik Indonesia Ternate, yang sudah nanti bersiap-siap untuk kembali ke rumah. Tapi Anda perhatikan dulu lah pekerjaan hari ini ya, apakah sudah selesai belum, sebelum Anda berbenah meninggalkan tempat kerja dan menuju ke tempat tinggal Anda masing-masing begitu ya. Jadi semuanya sudah dibereskan. Jadi besok itu nanti ada pekerjaan yang baru lagi sebenarnya harus Anda selesaikan di tempat kerja. Jadi saya harap semua hari ini bisa tuntas pekerjaan Anda begitu ya.

0: Pukul 16 kami sampaikan lintas informasi, dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maaf kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak keracunan makanan bergizi gratis atau MBG. Hal ini dikatakan saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Limpung dan Puskesmas Bawang, Batang, Jawa Tengah. Di sana ia meninjau lokasi para pasien yang dirawat akibat dugaan keracunan MBG. Wapres memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara optimal hingga pulih serta tidak terbebani biaya pengobatan. Di RSUD Limpang, Wapres berdialog dengan salah satu pasien yang telah menjalani perawatan selama 4 hari. Wapres menanyakan kondisi yang mengaku sudah membaik dan tidak lagi mengalami diare, pusing, mual maupun muntah. Selain anak-anak, terdapat pula pasien dewasa yang menjalani perawatan akibat kejadian tersebut. Salah satunya adalah Eka Maria Zulfa, seorang guru di SDN Pasusukan yang turut mencicipi makanan yang diduga beracun. Dalam kesempatan yang sama juga, Wapres juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang dialami para siswa tersebut. Selain memastikan penanganan medis, Wapres menekankan bahwa keluarga korban tidak boleh terbebani biaya pengobatan. Pemerintah akan memastikan seluruh biaya perawatan ditanggung melalui mekanisme penjaminan yang berlaku. Kita beralih ke satu informasi daerah, sejumlah nelayan di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara mengaku dimintai uang dalam proses pengurusan kredit usaha rakyat Tokur untuk pengadaan bodi kapal tangkap. Nilai uang yang disebut diminta kepada nelayan berkisar 250 ribu hingga 5 juta rupiah. Seorang nelayan Desa Talaga, Kecamatan Ibu Selatan mengatakan sedikitnya 9 nelayan di desanya telah menerima kur tersebut. Namun sebelum bantuan diterima, mereka diminta membayar sejumlah uang kepada penyuluh nelayan yang mengurus proses pengajuan. Permintaan uang serupa juga terjadi di Desa Gam Konora, Desa Tugute, Keternate. Besaran disebut mencapai 4 juta hingga 5 juta untuk setiap nelayan. Nelayan ini mempertanyakan pungutan tersebut karena informasi yang diterimanya menyebutkan pengurusan kur bodi kapal tangkap tidak dipungut biaya di muka. Ia merujuk pada imbauan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda yang menyatakan proses pengurusan bantuan tersebut adalah gratis. Nelayan memahami skema kur sebagai pembiayaan dan kemudian dikembalikan melalui cicilan sesuai ketentuan. Karena itu permintaan pembayaran sebelum bantuan diterima dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang mereka alami. Demikian lintas informasi di pukul 16 sore ini.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta sore ini, satu informasi terkait dengan tautan klaim bantuan beras 30 kg dari pemerintah. Apakah informasi tersebut benar? Yuk kita telusuri sama-sama. Di media sosial beredar tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftarkan diri menjadi penerima bantuan beras 30 kg periode September 2026. Namun, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, tautan tersebut hoax dan merupakan modul pencurian data pribadi atau phishing. Tautan yang diklaim untuk mendaftarkan diri menjadi penerima bantuan beras 30 kg dibagikan dalam akun Facebook. Setelah ditelusuri informasi tersebut, dibagikan ke akun Facebook tersebut diblokir oleh Perban Verts Verifies karena terdeteksi sebagai situs yang berbahaya. Kesimpulannya, tautan beredar di Facebook diklaim untuk mendaftarkan diri menjadi penerima bantuan beras 30 kg dari pemerintah adalah informasi yang tidak benar. Sekali lagi, tautan tidak mengarah ke laman resmi Bappanas selaku lembaga penyaluran bantuan pangan, tetapi ke halaman yang terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi. Jadi Anda jangan percaya dengan informasi tersebut adalah tidak benar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: IG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ini lagu dari Apulsian dengan Nona Manis Almahera. Requestannya Ko Ahmad. Empat lagu di belakangnya sebelum sudah kita putarkan ya. Mudah-mudahan terhibur, ada Bunda Natalia, terus ada Pak Junaidi, ada juga Pak Agus di Morotai, ada juga Bung Din di Tidore ya. Baik, kita melangkah terus perjalanan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Di belakangnya ada siapa? Selamat sore, halo.
1: Ada Bung Tahir.
0: Bung Tahir di Jailolo. Oke, Bung Tahir, mau lagu apa nih sore ini?
1: Lagu Nikardilah Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan. Ayo, silakan buat siapa lagunya?
1: Ya, terutama buat Bung Roni. Selamat bertugas. Harapan saya selalu yang baik hati.
0: Amin.
1: Dan Pak Operator juga harapan sehat.
0: Iya.
1: Bung Din, Ko Ahmad, Ko Ayu, Bindi, Tidore, harapan sehat. Dan orang yang di samping juga harapan sehat selalu. Dan Mafia di Raten, Ibu Inda di Ake Gaaleh, Saga Ikta, Saga Ida di Ustara Tengoko, harapan sehat selalu.
0: Oke.
1: Dan Bunda Natalia di Tolitoli, Nona Fika juga, dan Bunda El juga di Manado, dan semua bunda-bunda juga di Manado, salam kompas, salam sehat semua. Isma Andi, Mas Andi di Batam, Andi di Bacan, Andi di Jandi juga, Bung Otis di Kampung Pisang, harapan sehat. Pak Junaidi di Ambon, dan Pak Agus di Murtai, dan kemarin yang di Bone Igo tuh lupa nama, tapi salam sehat selalu.
0: Salam saja, oke.
1: Dan semua pendengar ya, RRI di mana saja berada, salam kompas, salam sehat selalu.
0: Baik.
1: Terima kasih Bung Roni.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Tahir di Susupu Jailolo sudah bersama kita. Bintang Kehidupannya dari Niki Ardila sudah kita siapin ya. Selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bung Roni.
0: Iya, ini yang lama-lama sepertinya nih ya.
2: Program apa ya?
0: Program dari Raten bukan ya?
2: Iya, dari Raten.
0: Aduh, ini lama menghilang kemana nih orang nih ya? Ini berguru di mana kira-kira, bertapa di mana begitu ya? Bertapa sudah dapat apa selama ini, Mafiat nih? Oke, kalau kadang-kadang itu ada yang telepon dari Mangga 2 katanya tolong ambil kiriman, toh sekarang sudah tidak ada lagi, kata sudah menghilang kemana begitu ya.
2: Semua sudah mati. Tanaman semua sudah mati
0: ya. Oke, kita berharap cepat secepatnya turun hujan begitu Mafiat ya.
2: Insyaallah.
0: Oke. Tuh dapat salam tuh dari Mama Inda katanya ini baru nongol lagi nih orang nih. Lagu apa Mama nih?
2: Kalau boleh
0: bergabung. Oke, Mama Indah standby. Lagu apa
2: Bung
0: nih, Mafia?
2: Sama siapa, Bung Roni?
0: Sama Bung Michael sore ini.
2: Pertama-tama salam sehat selalu buat Bung Roni.
0: Lagu apa dulu biar tersiapin nih?
2: Lagu dari Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, apa judulnya?
2: Yang penting dari Betaria.
0: Yang penting, oke, saya pilih yang paling bagus buat Mafia ya. Ayo, silakan.
2: Ya buat Bung Roni dan Bung Michael yang lagi bertugas pada sore hari ini. Buat orang Susupu, terima kasih atas salamnya. Salam balik buat adiknya juga, harapan sehat selalu. Aka di Maliaro, si keluarga harapan sehat. Abdul Rahim di Kota Kertanegara, Uci Jumadi, Jumadi, Jailolo. Bung Den di Toloa Tidore, Abdul di Tidore juga, Ko Ai dan Mama Nung di Puncak Jaya-Jaya sana, Ipin Krinaldi, Ko Ama, satu lagi Mama Indah dan Bung Otis, harapan sehat selalu. Saya Sin dan Mama Ufa di Mangga 2, harapan sehat juga. Mama Eba dan Pak Haji Halil di Nadi, dan semuanya saja.
0: Iya.
2: Oke.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang banyak yang sudah kangen suaranya Mafiat. Katanya di mana nih orang ya? Sudah nongol dia. Lagunya Betaria Sonata udah tersiapin. Di belakang lagi ada siapa? 100% Indonesia. Selamat sore.
3: Indonesia, ekspresikan karya di Indonesia banget. Selamat sore, Ko Rama lah. Bang Roni.
0: Iya, selamat sore bagian ini suaranya baru nongol juga nih, udah lama nih ya.
3: Iya, katanya timbul tenggelam.
0: Iya, tak kirain udah sampai di Ternate. Kemarin kata mau jalan-jalan ke Ternate kan?
3: Iya, belum nih, nanti salah. Kita kapan ya ke sana?
0: Udah, nanti kita ketemu kalau debaran saja begitu.
3: Iya, makanya kalau ke sana pasti kita ante.
0: Amin. Kan? Ayu gimana, sehat?
3: Iya. Kalau ketengah, alhamdulillah sehat.
0: Ya, panas okay.
3: Sekali ya, panas sekali ya. Kita lagi masuk musim El Nino.
0: Musim El Nino, betul ya. Di sana juga sama ya sepertinya ya.
3: Sama kayak di Maluku Tengah nih.
0: Sama
3: terus,
0: ya.
3: Semoga jalan cepat jadi
0: COVID. Oh, ya. Oke, okay, amin. Baik, lagu apa nih Ayu?
3: Lagunya dari penyanyi Agnes Mo aja, Matahariku.
0: Matahariku.
3: Karena panas sekali.
0: Walaupun banyak yang kangen hujan, tapi ya udah Matahariku aja, gak apa-apa ya.
3: Iya, kita merindukan hujan.
0: Betul. Oke, buat siapa lagunya? Silakan Ayu.
3: Ya, Samia tadi ada sudah bergabung semuanya. Buat Mama Indah, Mbak Desi, Mbak Yasin juga. Kemudian juga untuk yang dari Meredo, yang ada di luar kota Ternate ya.
0: Betul.
3: Di Jawa Timur, juga yang ada di Sulawesi semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
3: Dan buat kita punya keluarga yang ada di kota Bombong ya, di Kabupaten Kepulauan Taliabu Barat. Mudah-mudahan semua selalu sehat di sana. Dan
0: Di sana
3: angin berkuatan.
0: Angin sama, ternate juga demikian. Kencang, kalau anginnya dapat kencang ya kencang gitu.
3: Iya, sampai panas sekali juga di sana. Saya kakak saya waktu
0: ini pada
3: nanam, apa namanya, kacang di sana gagal panen
0: ya, waduh.
3: Iya, tapi mudah-mudahan sih cepat turun hujan ya.
0: Mudah-mudahan
3: iya,
0: kemarau-nya cepat berlalu dulu begitu ya.
3: Iya, Bang Roni, kita berdoa.
0: Amin.
3: Oke. Terima kasih Bang Roni, selamat
0: sore. Terima kasih, selamat sore, selamat bersantai sore ini ya, Ayu yang sudah bersama kita sore ini juga. Lagunya tak siapin dari Agnes Monica, Matahariku. Walaupun di saat ini Maluku dan Maluku Utara kebanyakan sudah merindukan hujan begitu ya, karena kemarau-nya udah panjang hampir 4 bulan memasuki ini. Di belakang Ayu ada dari Ake Gale. Selamat sore Mama Indah.
4: Halo, selamat sore Bung Roni.
0: Selamat sore. Aduh, saya kalau dengar suara begini saya ingin jogging sore-sore. Karena ini Mama Indah rajin jogging. Terus jadi kalau saya ingat suara Mama Indah pasti ingin jogging sore-sore ya. Aduh. Oke.
4: Okay.
0: Nanti kita panggil Maisara biar sama-sama. Baik. Lagu apa nih Mama Indah?
4: Lagu Astrid, Tentang Rasa.
0: Tentang Rasa. Silakan buat siapa lagunya, ayo.
4: Oke, salam buat semua-semua. Ada Ayu ya dari Ngesohi, baru dengar suaranya.
0: Betul.
4: Lagi. Kita Ayu, apa kabar? Terus orang yang sudah lama menghilang, lama sekali.
0: Itu dia baru nongol tadi itu ya.
4: Bagaimana kabarkah dari Susupu?
0: Susupu.
4: Katanya kemarin lagi berada di Susupu.
0: Oke.
4: Okay. Sama kepala kota akhir di sana katanya. Ya, harapan sehat, maafiat, ada kota akhir juga. Terus ada Bang Andi, ada Purnama juga, dapat Guru Agus di Morotai, harapan sehat selalu. Terus ada Putra Tengah juga di Fak-Fak. Terus yang di Tidore sana ada Ko Ama.
0: Betul, tadi Ko ada tuh. Sehat katanya Ko Ama.
4: Ko Ama jogging kan?
0: Iya, tadi harusnya kita panggil Ko Ama, mungkin jogging sama-sama begitu ya. Biar kita kasih jalan-jalan di Taman Nukila, pilih-pilih kuliner di sana.
4: Anda langsung kamar mau pulang Tidore.
0: Oke, lanjut lagi.
4: Ada Ko Abdu, ada Ko Aikudin, Ko Buci, Bu Hitin. Ada Abang Otto juga, ada Abang Atus. Terus ada Pak Junaidi, Bunda R, Vika, ada Bunda Natalia, Bu Esther Dita, Bu Anggraini. Ada Vika juga ya di Nado sana. Terus ada Ibu Ila. Terus ada Ibu Farida, ada Mas Subiono, Mas Santoso, dan semua sudah.
0: Oke, baik.
4: Oke, buat Bung Roni, makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, ada Mama Indah di Ake Gale. Sudah bersama kita juga lagunya Astrid dengan Tentang Rasa. Saat Asura siapin di sini ya. Bintang Kehidupan Niki Ardila, terus Betaria Sonata, ada Astrid, ada Matahariku dari Agnes Monica, tau udah siapin semuanya. Oke, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request sore ini di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.

tentang rasa. Itu dari Astrid untuk Mama Indah, mudah-mudahan terhibur ya. Dan sepertinya lagu ini lagu terakhir perjumpaan kita untuk sore ini di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Terima kasih semua yang sudah meramaikan suasana kita sore ini ya, di hari Senin 28 September 2026. Ada Bung Din, ada Bunda Natalia, Pak Agus, ada Pak Junaidi, ada Ku Ama, ada Bung Tair Mafiat, ada Ayu, ada Mama Indah. Terima kasih semuanya sudah bersama kami di sore ini. Dan lagu-lagu Indonesia hadir kembali besok di waktu yang sama. Jangan lewatkan juga nanti sebentar ada Ruang Rindu di jam 11 malam atau pukul 23.00 nanti bersama rekan-rekan di Ternate Malam. Terima kasih semuanya yang sudah bersama kami. 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Kami akhiri dulu ya. Dan selamat sore buat ada El Badar di Bobane Igo ya. Terima kasih sudah chat di sini dan yang sudah bergabung juga sore ini. Lagu dari Gunawan Hati Kadonong nanti sebentar malam nanti bersama rekan-rekan ya di Ternate Malam, ada Ruang Rindu sebentar. Ini Hati Kadonong sepertinya lagu daerah dia. Betul ya, El Badar ya. Nanti biasa bertemu bersama rekan-rekan lainnya di requestan berikutnya ya. Saya mohon diri dulu sebentar di 100% Indonesia, tapi masih ada sekitar 60 menit perjumpaan saya bersama Anda pendengar di Ternate sore. Hingga nanti kita jelang sebentar di pukul 18.00. Jangan lewatkan juga sebentar nanti Warta Sore, masih dalam suasana HUT RRI yang ke-81. Pembaca beritanya sebentar ada Kepala Kantor Cabang Bank BTN Ternate, ada Pak Oki Setiawan akan bersama Anda yang menyampaikan Warta Sore ya di edisi hari Senin di hari ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate sore ini dengan persembahan lagu-lagu hiburan menemani waktu sore Anda. Sudah di menit ke-15 dari pukul 17 sore. Gimana suasana Anda sore ini ya? Yang selagi di rumah, mungkin yang lagi di tempat kerja, sudah kembali ke rumahnya masing-masing ya, karena sudah waktu pulang nih. Baik, kita punya beberapa informasi pendengar. Sekali lagi menjelang di pukul 18 kami ingatkan sebentar nanti untuk Warta Sore masih dalam suasana HUT RRI yang ke-81. Untuk Warta Sore di Senin 28 September nanti disampaikan Kepala Kantor Cabang Bank BTN Ternate ya, ada Pak Oki Setiawan akan bersama Anda sebentar. Peringat pemerintah pusat, PLN dan pemerintah daerah ini memperkuat koordinasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik di sejumlah wilayah perdesaan di Maluku Utara khususnya. Program listrik perdesaan ini di Maluku Utara tahun ini mencakup 44 lokasi, terdiri dari 43 lokasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal dan satu lokasi PLTS yang terintegrasi dengan jaringan distribusi. Jadi program tersebut ini menyasar sekitar 1.287 rumah tangga General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Doni Nur Kustriansa. Ia mengatakan terkait percepatan program tidak hanya bergantung pada pembangunan pembangkit saja, tetapi juga kesiapan dan dukungan pemerintah daerah. Menurutnya bahwa ketersediaan lahan yang jelas dan bebas dari persoalan ini menjadi salah satu faktor penting agar pembangunan dapat segera dilakukan. Nah, program Listden ini merupakan salah satu upaya PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, khususnya di desa-desa yang belum berlistrik begitu ya. Selain itu, PLN berharap seluruh lokasi yang menjadi sasaran program ini dapat memenuhi prinsip clear and clean, sehingga pembangunan infrastruktur kelistrikan ini dapat berjalan lebih efektif dan listrik segera dimanfaatkan masyarakat. Jadi kegiatan tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian SDM, PLN UEI Maluku, Maluku Utara, serta pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Maluku Utara tentunya.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sostra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Laiman, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Syukur dofu-dofu. Tidore jang foloi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, masyarakat yang merasa desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi ini sepertinya dapat mengajukan perubahan data tersebut. Mengutip laman resmi cek bansos Kementerian Sosial, desil ini merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Dibagi ke dalam ada 10 desil yang masing-masing yaitu mencakup 10% keluarga dan kelompok kesejahteraan. Misalnya desil 1 ini menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah. Sedangkan desil 10 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10% tertinggi. Seperti yang kita tahu rinciannya, misalnya desil 1 itu masyarakat dengan tingkat kesejahteraan miskin ekstrim. Desil 2, masyarakat dengan tingkat kesejahteraan miskin. Desil 3, masyarakat dengan tingkat kesejahteraan hampir miskin. Sedangkan desil 4, yaitu masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rentan miskin. Desil 5, masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah ke bawah. Desil 6, yaitu masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah. Sedangkan desil 7, yaitu masyarakat menengah. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah atas, yaitu desil 8. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi, yaitu desil 9. Sedangkan desil 10, yaitu masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Nah, keluarga masuk dalam desil 1 hingga desil 4 ini dapat diusulkan sebagai penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan program sembako. Sementara itu, keluarga yang berada pada desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau BPJK. Apabila desil dirasa tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, nah disinilah masyarakat dapat melakukan yang namanya sanggahan. Ya, jadi sanggahan tersebut dapat dilakukan secara online, yaitu melalui aplikasi cek bansos. Masyarakat juga bisa mengajukannya secara langsung melalui kantor desa ataupun kelurahan. Itu dia ya, jadi sedikit mengingatkan Anda. Kalau masyarakat juga dapat mengajukan bahwa perubahan desil secara langsung dengan mendatangi langsung, yaitu kantor desa ataupun kelurahan setempat. Dokumen yang perlu disiapkan yaitu antara lain EKTP, ada kartu keluarga atau KK terbaru, serta foto rumah bagian depan dan juga di dalamnya. Nah, dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada petugas desa, kelurahan, puskesos ataupun dinas sosial. Jadi masyarakat dapat menyampaikan bahwa pengajuan ditujukan ini untuk sanggahan ataupun pembaruan data desilnya. Jadi pendengar, petugas selanjutnya akan melakukan pembaruan data yaitu melalui sistem SIKSNG. Pengajuan kemudian melalui proses verifikasi termasuk yaitu survei langsung ke rumah apabila diperlukan. Hasil verifikasi akan dibahas melalui yaitu musyawarah desa atau kelurahan sebelum diserahkan kepada Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, ini untuk dilakukan bagaimana penggolongan desil ulang. Jadi proses pengulangan ulang akan dilakukan secara berkala. Karena itu masyarakat perlu menunggu hingga proses tersebut selesai sebelum mengetahui apakah desilnya akan berubah. Begitu ya. Itu dia salah satu yang perlu kami sampaikan juga untuk Anda. Bagaimana sebenarnya cara ubah desil yang tidak sesuai dengan kekayaan. Jadi masyarakat merasa desil dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional tadi tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dapat mengajukan perubahan datanya.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Didi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih dengan lagu-lagu hiburan berdengar di sore ini. Sambil kita bergoyang-goyang sedikit ya, menikmati suasana sore bersama Prisly dan Vicky dengan Panas Bella. Sudah 42 menit berlalu, pendengar, dari pukul 17 sore. Menjelang di jam 6 sebentar, nanti ada warta sore. Berita-berita dari wilayah Maluku Utara bisa Anda dengar sebentar. Masih dalam suasana HUT RRI yang ke-81 di tanggal 11 September kemarin, di beberapa hari kemarin yang sudah kita lewati. Nah, di sore ini untuk 28 September ya, penyampaian warta berita sore nanti disampaikan Kepala Kantor Cabang Bank BTN Ternate. Sekali lagi ada Pak Oki Setiawan akan bersama Anda di warta sore sebentar. Pendengar, konflik antara warga di Maluku Utara tidak selalu berakhir di meja hijau. Sepanjang hingga September di tahun ini, sebanyak 373 perkara ini terkait keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtimas berhasil dimediasi, yaitu melalui pos bantuan hukum, pos bankum yang tersebar di desa dan kelurahan. Angka itu menunjukkan peran pos bankum mulai bergeser dari sekedar tempat memperoleh bantuan hukum nih ya, ini menjadi ruang penyelesaian konflik masyarakat di tingkat paling dekat dengan warga. Seperti dikatakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argapsi Tungkir, bahwa terdapat 1.183 pos bankum yang tersebar di desa dan kelurahan di provinsi tersebut. Layanan ini dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis loh ya, ini untuk memperoleh yang namanya konsultasi, mediasi maupun advokasi hukum. Jadi penyelesaian persoalan di tengah masyarakat tidak harus yaitu menunggu konflik berkembang menjadi perkara yang dibawa ke pengadilan. Nah, disinilah pos bankum ini didapat menjadi ruang awal untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dan mencari jalan keluar secara damai. Jadi pos bankum ini hadir untuk menjembatani persoalan hukum masyarakat melalui yaitu mediasi, advokasi, dan konsultasi. Dengan mekanisme tersebut, nah disinilah masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tanpa harus yaitu terjebak dalam konflik yang berkepanjangan. Jadi peran pos bankum ini juga tidak berdiri sendiri loh ya. Kepala desa, terus juga ada lurah, ada paralegal, ada babinsa, babin kamtimas, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat turut dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan hukum di tingkat lokal. Jadi keterlibatan berbagai unsur tersebut, nah pentinglah, karena konflik masyarakat kerap memiliki dimensi sosial yang cukup diselesaikan hanya yaitu melalui pendekatan hukum formal. Ya, jadi Kementerian Hukum Maluku Utara mengapresiasi sinergi tersebut. Penyelesaian konflik sedini mungkin, nah dinilai dapat menjaga hubungan sosial sekaligus mencegah persoalan kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Melalui portal rri.co.id, informasi yang saya bagi di sore ini, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pimpinan Hukum Mia Kusuma Fitriana juga mengatakan bahwa keberadaan pos bankum ini ditujukan untuk yaitu memperluas akses keadilan terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun pemahaman mengenai yang namanya hukum di negara kita.

Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjelang di pukul 18, sepertinya saya harus akhiri dulu kebersamaan kita di Ternate sore ini dengan serangkaian lagu-lagu hiburan juga berbagai informasi yang kami sudah turunkan mulai siang hingga sore ini. Hari ini Senin 28 September 2026, sekaligus saya Roni, ada Mbak Dini. Kami harus pamit ya, jangan lewatkan serangkaian program-program berikutnya di Ternate Malam. Akan menemani Anda Maisara sebentar hingga nanti di jam 12 malam ya. Terima kasih kebersamaannya dan pastikan Anda tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat sore, selamat menikmati waktu sore Anda bersama keluarga. Sampai jumpa.

0: Mak, Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lah Mai. Mak saya be salu ngonung Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pendengar. Untuk warta berita sore akan kami hadirkan masih spesial HUT ke-81 RRI, di mana warta sore akan dibacakan atau dipandu oleh Kepala Kantor Cabang BTN Ternate bersama Bapak Oki Setiawan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Kairu 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Berita pertama yaitu ekonomi Maluku Utara, Dr. Mukhtar Adam mendorong pemerintah daerah menerbitkan perda kawasan industri. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong para dokter di daerah untuk memanfaatkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang dibuka Kementerian Kesehatan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital dengan pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Oki Setiawan, Kepala Kantor Cabang Bank BTN, Cabang Ternate. Berita pertama, ekonom Maluku Utara Dr. Mukhtar Adam mendorong pemerintah daerah menerbitkan perda kawasan industri. Perda ini dinilai penting untuk melindungi komoditas lokal dan pengusaha di daerah ini. Berikut laporan Naja Fisida.
1: Karena itu butuh satu peraturan daerah.
2: Akademisi Universitas Khairun yang juga ekonom Maluku Utara, Dr. Mukhtar Adam mendorong pemerintah Provinsi Maluku Utara menerbitkan peraturan daerah atau perda tentang kawasan industri. Regulasi ini dinilai penting untuk melindungi komoditas unggulan lokal sekaligus mendorong hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Mukhtar Adam mengatakan, Maluku Utara memiliki potensi komoditas strategis seperti kelapa, pala, cengkih, dan hasil perikanan yang perlu didukung dengan industri pengolahan di daerah. Menurutnya, pembangunan kawasan industri rempah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus memperluas akses pasar bagi petani dan nelayan. Ia menilai, keterbatasan industri pengolahan selama ini membuat masyarakat belum memperoleh manfaat ekonomi secara optimal dari komoditas yang dihasilkan.
1: Jauh lebih baik kita dorong menjadi kawasan industri rempah, sehingga dengan kawasan itu kita bikin hilirisasi terhadap produk-produk lokal. Utamanya kelapa, produk-produk rempah, termasuk sektor perikanan yang kita supply dari luar. Kita karena kita tidak punya industri, karena itu butuh satu peraturan daerah yang memaksa pemerintah daerah untuk menginvestasikan satu kawasan industri daripada pemerintah ribut bikin BUMD-BUMD. Lebih baik merumuskan dulu satu kawasan industri, lalu nanti tenan-tenannya para pelaku industri masuk terfasilitasi untuk memproduksi produk-produk lokal, barang-barang lokal, bahan komoditi lokal menjadi barang jadi.
2: Pengembangan kawasan industri juga diharapkan dapat mengonsolidasikan potensi komoditas dari berbagai kabupaten dan kota sehingga mampu memperkuat rantai pasok serta mengurangi kesenjangan harga antar daerah. Mukhtar mencontohkan, pengembangan industri kelapa di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dapat menjadi momentum bagi pemerintah provinsi untuk mendorong pembangunan kawasan industri berbasis komoditas rakyat. Ia menambahkan, industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas karena melibatkan masyarakat sejak proses produksi bahan baku hingga pengolahan menjadi barang jadi.
1: Bahkan pemerintah provinsi tidak punya atensi terhadap perbaikan pendapatan masyarakat dari komoditi rakyatnya. Karena hampir semua orang di Maluku Utara punya kebun kelapa, tapi mereka tidak bisa punya survive dengan komoditi yang dia hasilkan. Karena marketnya terlalu jauh, industrinya terlalu jauh. Nah, Tobelo baru memulai. Kenapa Maluku Utara tidak ikut agar mengkonsolidasikan, karena ketimpangan misalnya harga yang ada di Tobelo, komoditi kelapa sama yang ada di Halteng, Haltim, Piket, Halbar. Maka mestinya satu kawasan industri yang memfasilitasi pengusaha dalam satu kawasan, tapi untuk menjabatani produk-produk rakyat itu, sehingga pengusahanya kita fasilitasi untuk memproduksi komoditi rakyat kita, utamanya kelapa, rempah-rempah, pala, cengkeh, dan perikanan.
2: Selain meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, pengembangan kawasan industri dinilai dapat membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian masyarakat. Mukhtar berharap pemerintah Provinsi Maluku Utara segera merumuskan regulasi dan perencanaan kawasan industri agar potensi komoditas lokal dapat dikelola secara optimal, sekaligus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong para dokter di daerah untuk memanfaatkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang dibuka Kementerian Kesehatan. Selain biaya pendidikan yang ditanggung, peserta juga mendapatkan bantuan biaya hidup selama menjalani pendidikan. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mengajak para dokter di Maluku Utara, khususnya putra-putri daerah, memanfaatkan kesempatan mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama RSPPU Batch ke-5. Program yang dibuka Kementerian Kesehatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pendaftaran program tersebut dibuka hingga 2 Oktober 2026 mendatang. Shirley mengatakan kesempatan ini perlu dimanfaatkan para dokter yang memiliki keinginan melanjutkan pendidikan spesialis namun terkendala biaya.
4: Rekomendasi gubernur merupakan dukungan dan afirmasi bagi putra-putri daerah, bukan jaminan otomatis mendapatkan beasiswa atau lulus PPDS.
3: Menariknya, program ini dapat diikuti dokter ASN maupun non-ASN. Untuk dokter non-ASN, batas usia maksimal 35 tahun, sedangkan PNS atau P3K maksimal 40 tahun. Batas usia tersebut dihitung per 31 Desember 2026. Terdapat 15 bidang spesialis yang dapat dipilih peserta, diantaranya penyakit dalam, anak, jantung, mata, obstetri, dan ginekologi, neurologi, radiologi, anestesi, urologi, serta berbagai bidang spesialis bedah. Selain biaya pendidikan yang ditanggung, peserta juga memperoleh bantuan biaya hidup setiap bulan. Dukungan pembiayaan atau beasiswa dapat bersumber dari LPDP, Kementerian Kesehatan maupun dana antara, sesuai skema dan ketentuan yang berlaku. Khusus dokter asal Maluku Utara, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kesehatan siap memfasilitasi proses rekomendasi dari gubernur bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Calon peserta terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui portal PPDS Kementerian Kesehatan, kemudian menyiapkan bukti pendaftaran dan dokumen persyaratan untuk diajukan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi dan pemberian rekomendasi bagi peserta yang memenuhi ketentuan. Namun, rekomendasi pemerintah daerah bukan berarti peserta otomatis memperoleh beasiswa ataupun dinyatakan lulus. Seluruh peserta tetap wajib mengikuti rangkaian seleksi, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, psikologi, wawancara, hingga tahapan lain sesuai program studi yang dipilih. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendorong agar dokter yang nantinya menyelesaikan pendidikan kembali mengabdi dan memperkuat layanan kesehatan di daerah.
4: Kita sekolahkan putra-putri terbaik kita hari ini agar mereka kembali membawa ilmu dan keahlian untuk masyarakat Maluku Utara. Supaya satu hari nanti masyarakat Maluku Utara tidak perlu menyeberang pulau atau terbang ribuan kilometer hanya untuk mendapatkan pertolongan dokter spesialis.
3: Shirley menegaskan, program pendidikan dokter spesialis tersebut bukan sekadar kesempatan memperoleh beasiswa, tetapi bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun Kementerian Kesehatan Maluku Utara. Para dokter yang berminat diimbau tidak mundur karena persoalan biaya dan segera mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan. Pendaftaran PPDS RSPPU Batch ke-5 dibuka hingga 2 Oktober 2026 melalui portal PPDS Kementerian Kesehatan. Gubernur Maluku Utara mengajak para dokter untuk memanfaatkan kesempatan tersebut secara serius, mengikuti seluruh tahapan seleksi dan mempersiapkan diri untuk kembali mengabdi bagi masyarakat Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub menandatangani kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate Senin 28 September 2026. Kerjasama ini memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Halmahera Timur. Perlindungan tahap awal difokuskan pada tiga kelompok, yakni perangkat desa, pekerja rentan, dan pekerja sektor jasa konstruksi. Pekerja rentan mencakup sektor pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, serta sektor informal lainnya. Bupati Ubaid Yaakub menegaskan, pekerja dengan risiko tinggi perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Ia menyebutkan kecelakaan kerja dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga pekerja dan keluarganya perlu mendapatkan jaminan hak normatif. Data di tahun 2026 mencatat potensi tenaga kerja di Halmahera Timur mencapai 41 ribu jiwa, meningkat sekitar 13 ribu dari tahun sebelumnya. Potensi tersebut terdiri dari 8.576 pekerja formal, 30.139 pekerja informal atau PPU, dan 2.519 pekerja konstruksi. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate, Iwayan Atlet Mahendra Putra menyebut pekerja yang telah terlindungi baru mencapai 11.397 jiwa atau sekitar 27%. Pemkab Halmahera Timur bersama BPJS Ketenagakerjaan akan meningkatkan cakupan kepesertaan secara bertahap melalui pendampingan dan pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilih 1 Ternate Halmahera Barat, Farida Jama, menyerap aspirasi warga Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate, Selatan Kota Ternate. Berikut laporannya Wahyudi Yahya.
3: Anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilihan 1 Ternate Halmahera Barat, Farida Jamah, menyerap aspirasi warga Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, melalui kegiatan reses Jumat 16 September 2026. Warga menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari kerusakan drainase, akses jalan, hingga dukungan bagi pelaku UMKM. Kedatangan Farida Jamah di kantor Kelurahan Jati disambut hangat Lurah Jati, Arafik Kapang, dan masyarakat setempat. Kelurahan Jati merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk cukup besar di Ternate Selatan, mencapai hampir 9.000 jiwa, dengan jumlah pemilih lebih dari 4.000 orang. Dalam reses tersebut, warga meminta perhatian terhadap persoalan infrastruktur yang selama ini belum sepenuhnya tertangani. Salah satunya disampaikan Hakim Tidore. Ia menyoroti kondisi saluran drainase di Kelurahan Jati yang disebut telah mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menyebabkan air meluap dan banjir saat hujan deras. Hakim juga meminta perhatian terhadap kondisi jalan di kawasan Ngadeh yang dinilai curam dan membahayakan pengguna jalan. Terlebih, sejumlah bagian pengaman jalan telah mengalami kerusakan.
5: Untuk itu, saya juga berharap peran aktif dari Bapak-Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini agar apa yang kemudian menjadi kendala, apa yang menjadi permintaan dari Bapak-Ibu sekalian insya Allah dapat direalisasikan ataupun diperjuangkan di Dewan khususnya di Provinsi Maluku Utara.
3: Selain infrastruktur, warga juga menyampaikan persoalan ekonomi. Ketua RT 04 Kelurahan Jati, Nurja Buamona Haji, meminta dukungan bagi pelaku UMKM yang selama ini menjalankan usaha secara mandiri. Ia berharap bantuan tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat diberikan dalam bentuk bahan maupun peralatan sesuai kebutuhan masing-masing usaha. Menurutnya, bantuan tersebut penting agar kegiatan reses tidak berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi dapat menghasilkan tindak lanjut yang dirasakan masyarakat. Sementara Ketua Pemuda Kelurahan Jati, Saifuddin Abu Muhammad, meminta pemerintah memberi perhatian terhadap infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Merespon aspirasi tersebut, Farida Jamah mengatakan seluruh usulan warga akan dicatat dan disampaikan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah terkait.
6: Nah, terkait dengan bot ini, yang mana di sini ya, sudah hancur, ini juga kami akan berupaya supaya ini bisa tersampaikan, karena ini kewenangannya ada di pemerintah. Nah, kami akan sampaikan ke Perkim untuk bisa menganggarkan di tahun 2020 ini kalau memungkinkan.
3: Politisi Partai Golkar itu juga menyinggung kondisi perekonomian Maluku Utara yang tumbuh tinggi. Namun, menurutnya, belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan. Ia menyebut sektor pertanian, perikanan, dan UMKM perlu mendapat perhatian agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang sektor pertambangan, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap masyarakat. Seluruh aspirasi warga Jati, mulai dari perbaikan drainase, jalan, dukungan UMKM hingga lapangan pekerjaan, akan menjadi catatan Farida Jamah untuk diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1, Sultan Babula Ternate, bersama perkirawan Dewi. Silakan informasinya, Ibu Dewi.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi bertugas sebagai perakirawan cuaca Stamet Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara untuk hari Senin 28 September 2026. Untuk kondisi cuaca pada malam hingga dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk waspadai potensi peningkatan kecepatan angin terjadi di wilayah Maluku Utara bagian utara, terutama di wilayah Morotai, Halmahera Utara, pesisir Halmahera Barat, dan Halmahera Timur. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum adalah cerah hingga cerah berawan, namun ada berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Pulau Morotai pada sore hari. Siang sore hari Untuk arah angin, hari ini bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar 70 hingga 85%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Untuk waspadai di wilayah perairan Morotai, pesisir Halmahera Barat, Laut Halmahera, perairan Halmahera Timur, perairan GB, itu untuk peningkatan ketinggian gelombang mencapai 2 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KPRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Oki Setiawan, Kepala Kantor Cabang Bank BTN Cabang Ternate, bersama Dex Editor Syakir Saleh dan Teknis Montase Izar, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate yang dibacakan oleh Kepala Kantor Cabang Bank BTN Ternate, Bapak Oki Setiawan. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah akan melaksanakan ibadah sholat maghrib, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang ajian maghrib pada pukul 18:28 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami ajak Anda mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Mirwan Batubara dengan surah Ibrahim ayat 28 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وس

Assalamualaikum suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

Segala pekerjaan tidak pernah lebih sulit daripada kelihatannya bila kita telah mulai mengerjakannya. Letakkan satu langkah kaki di depan langkah yang lain. Ambil selembar kertas dari tumpukan dan mulailah bekerja. Mulailah gali dan jangan berhenti. Jangan cari kenyamanan, tetapi kepuasan dan pencapaian saat apa yang dikerjakan telah selesai. Tidak peduli apa yang dikerjakan, berikan perhatian penuh dan berikan yang terbaik. Jangan terpikir untuk memberikan yang sempurna, cukup yang berharga dan berguna. Nikmati dan hargai kerja kita itu. Banggalah karena kita mengerjakannya. Pekerjaan yang kita kerjakan, apapun jenisnya, itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menciptakan sebuah perbedaan. Kesempatan untuk menghargai diri sendiri dan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agustus Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Rizdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
3: Pro 1. Dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat malam pendengar program Pro 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate malam hari ini, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Selamat mendengarkan.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar gambar dari akun Facebook gimana aksi yang menampilkan klaim jika pembangunan IKN sedang dihentikan sementara karena dana harus dialokasikan ke MBG dan Kopdes. Unggahan disertai narasi rupanya pembangunan IKN dihentikan sementara untuk fokus MBG dan Kopdes. Dilansir dari akun sosial media Instagram turunbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo Turunbackhoax terlebih dahulu melakukan pencarian dengan mengetik kata kunci pembangunan IKN berhenti sementara ke kolom pencarian Google untuk memastikan kebenaran klaim tersebut. Dari hasil pencarian, tidak ada informasi jika pembangunan IKN sedang dihentikan sementara di tahun 2026. Hasil pencarian hanya memberitakan jika pembangunan IKN hanya sekali dilaporkan berhenti sementara, yakni pada 10 Agustus 2024 lalu. Melansir dari artikel cnnindonesia.com, 10 Agustus pembangunan IKN dihentikan sementara, ada apa? Yang tayang disebutkan jika pembangunan IKN pernah dihentikan sementara pada tanggal 10 Agustus Agustus 2024 diakibatkan untuk persiapan upacara hari kemerdekaan di IKN. Berdasarkan CNBCIndonesia.com, pembangunan IKN 2025-2029 makan anggaran 48,8 triliun rupiah tahun depan segini yang tayang Jumat 31 Oktober 2025. Prabowo sudah setuju menetapkan anggaran berkelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar 48,8 triliun rupiah. Maka bisa disebutkan atau dapat disimpulkan, pendengar, untuk informasi pembangunan IKN dihentikan sementara dan dana dialihkan ke MBG dan Kopdes merupakan informasi tidak benar atau informasi hoax. Demikian Cek Fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, dua dari tiga tersangka perkara konflik di wilayah Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah yang diburu tim khusus bentukan Kapolda Maluku Utara akhirnya menyerahkan diri. Dua tersangka yang menyerahkan diri ke Polda Maluku Utara melalui Polres Halmahera Tengah, masing-masing berinisial RT dan juga JS. Keduanya menyerahkan diri ke Polres Halmahera Tengah setelah lima orang ditangkap Polda Maluku Utara dalam operasi penegakan hukum pada Kamis 24 September 2026 di Kecamatan Patani Barat. Kapolda Maluku Utara juga melalui Kabid Humas Kombes Pol Hadi Purwanto saat dikonfirmasi rri.co.id pada Senin hari ini 28 September menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kedua tersangka serta pihak-pihak yang telah membantu sehingga proses penyerahan diri juga dapat berlangsung dengan aman dan juga kondusif. Dengan dua tersangka yang menyerahkan diri secara sukarela untuk menjalani proses hukum, maka masih tersisa satu tersangka yang berinisial FOM yang belum diketahui keberadaannya. Polda Maluku Utara juga menghargai setiap langkah dan itikad baik para pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme hukum. Kepolisian memastikan proses penanganan perkara bakal dilakukan secara profesional, proporsional, dan juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Atas nama Kapolda Maluku Utara, beliau kembali mengajak seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menjaga suasana tetap tenang dan juga kondusif. Tentunya menjaga kedamaian ya, jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar dan jangan melakukan tindakan yang dapat memperkeruh suasana. Tentunya percayakan prosesnya kepada kepolisian dan mari pastinya orang sama-sama menjaga keamanan masyarakat. Bukan saja di Halmahera Tengah pendengar, tetapi di beberapa kabupaten kota juga di Maluku Utara. Untuk informasi tersebut pendengar bisa Anda akses di portal kami KBRN RRI online. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami masih di Ternate malam hari ini bersama saya Mayasara. Ini juga rekan-rekan tugas yang bertugas, ada Bung Ijar juga. Dan pendengar, beberapa lagu hiburan tentunya ya kami hadirkan menemani malam Anda. Tetap bersama kami.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi dari portal kami KBRN RRI Online. Kita ke informasi IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan yang anjlok ke level 6.147,86 pada penutupan perdagangan Senin hari ini 28 September. Ini tentunya berarti indeks melorot hingga 94,03 poin atau 1,51%. Setelah dibuka pada level 6.209,74, pergerakan IHSG didominasi 532 saham turun, 180 saham naik, dan 81 saham tidak berubah atau stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi sebesar 12,9 triliun rupiah. Volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 36,72 miliar lembar, sedangkan frekuensi perdagangan mencapai lebih dari 1,64 juta kali transaksi. Tim analis pasar modal Pintrako Sekuritas mengatakan pelaku pasar tentunya mencermati sejumlah indikator ekonomi domestik, yaitu diantaranya Purchasing Managers Index atau PMI, neraca perdagangan, dan juga tingkat inflasi. Dari sisi eksternal, pendengar perlu Anda ketahui juga, investor mencermati peluang pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Ini tentunya setelah Iran menyatakan ingin kembali pada nota kesepahaman yang disepakati dengan Amerika Serikat pada Juni 2026. Sementara itu, Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat memperpanjang gencatan senjata perang dagang hingga 10 Januari 2027. Hal ini dicapai pada pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Harga minyak dunia kembali terkoreksi meskipun harga minyak Brent masih berada di atas $100 per barel. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat tentunya masih berada pada level tinggi, yaitu 5,17% untuk tenor 10 tahun. Bursa Efek Indonesia mulai memperlakukan aturan penurunan batas minimum harga saham di pasar reguler dan juga pasar tunai. Dan saat ini batas minimum harga saham turun dari 50 menjadi 1 rupiah, 50 rupiah ya, menjadi 1 rupiah per saham. Demikian informasi terkini di mana IHSG anjlok dari 94,3 poin ke level 6.147,86 pada penutupan perdagangan hari ini. Pendengar, dari informasi tersebut kami ajak Anda kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, tapi setelah satu lagu dari Rizky Febian. Selamat mendengarkan.

Mendengar kita ke informasi dari Pemprov Maluku Utara yang menemukan 184 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang perlu ditindaklanjuti setelah evaluasi kinerja dan disiplin pegawai. Jumlah tersebut mencapai 4,45% dari total 4.137 P3K yang bekerja di lingkup Pemprov Maluku Utara. PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Maluku Utara Julkifli Bian mengatakan temuan tersebut belum otomatis berujung pada pemberian sanksi. Pemerintah masih bakal melakukan verifikasi dan validasi terhadap setiap pegawai yang masuk dalam daftar evaluasi, dan sebanyak 167 orang atau 90,76% yang teridentifikasi merupakan tenaga guru, sedangkan 17 orang lainnya atau 9,24% berasal dari tenaga teknis. Data BKD menunjukkan tenaga guru yang masuk evaluasi tersebar di 10 kabupaten dan kota. Kabupaten Halmahera Selatan menjadi daerah dengan jumlah terbanyak, yaitu 47 orang, berikutnya Pulau Taliabu 21 orang, Halmahera Utara 20 orang, Halmahera Barat 17 orang, dan juga Kepulauan Sula 16 orang. Selanjutnya terdapat 13 P3K guru dari Kota Tidore Kepulauan, 12 orang dari Halmahera Tengah, 9 orang dari Pulau Morotai, 7 orang dari Halmahera Timur, serta 5 orang dari Kota Ternate. Untuk 17 P3K tenaga teknis tersebar di sejumlah OPD, yaitu 4 orang berasal dari Dinas PUPR, 3 orang lainnya dari Biro, 2 orang dari Sekretariat DPRD, 2 orang dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan 2 orang dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan masing-masing 1 orang lainnya tercatat di BKD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Dan evaluasi dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, yaitu pegawai yang tidak hadir sejak awal penempatan, ketidaksesuaian pelaksanaan tugas dengan surat keputusan penempatan, tingkat kehadiran yang rendah hingga kinerja yang dinilai belum mencapai target. Dan BKD juga mencatat indikasi pelanggaran disiplin dan persoalan etika kerja sebagai bagian dari bahan evaluasi. Namun Julkifli menegaskan daftar tersebut masih harus diuji ya melalui data individual sebelum pemerintah menentukan tindakan terhadap masing-masing P3K. Dan BKD bakal memeriksa dokumen penempatan, rekapitulasi absensi, laporan kinerja, dan juga meminta konfirmasi tertulis dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan. Dan hasil verifikasi nantinya menjadi dasar bagi Pemprov Maluku Utara untuk menentukan langkah terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Dan bentuk tindak lanjut bakal disesuaikan dengan tingkat persoalan, yaitu mulai dari klarifikasi dan pembinaan disiplin, perbaikan target kinerja, hingga penyesuaian atau relokasi unit kerja. Dengan demikian, 184 P3K tersebut belum dapat disebut sebagai pegawai yang pasti bakal dikenai sanksi. Pemerintah tentunya masih harus memastikan setiap temuan berdasarkan bukti dan prosedur pemeriksaan, tentunya pendengar ya, sebelum menentukan keputusan akhir.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada, terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda masih setia mendengarkan kami di 101,8 dan juga aplikasi RRI Digital kami. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda ya, khususnya untuk kaum muslim dan muslimah, kami informasikan untuk waktu kumandang ajian Isya pada pukul 19.36 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami hadirkan lagu bernuansa Islami. Selamat mendengarkan.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an. Dan dirikanlah salat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

Pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajan Isa dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Anggasawan Anggasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isa.

beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: kita.
1: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tentunya terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan kami, dan juga untuk Anda yang lagi dengerin sekitaran Kota Maba, Halmahera Timur ya, terima kasih sudah mendengarkan kami di stasiun Relay dan juga di Pulau Morotai. Untuk malam hari ini jelang pukul 20 ya waktu Indonesia Timur atau pukul 8 malam, kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Pendengar, kami hadirkan lintas informasi bersama saya Maisara. Sejumlah nelayan di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara mengaku dimintai uang dalam proses pengurusan kredit usaha rakyat atau KUR untuk pengadaan bodi kapal tangkap. Nilai uang yang disebut diminta kepada nelayan berkisar Rp250.000 hingga Rp5.000.000. Seorang nelayan Desa Talaga, Kecamatan Ibu Selatan mengatakan sedikitnya 9 nelayan di desanya telah menerima KUR, namun sebelum bantuan diterima, mereka diminta membayar sejumlah uang kepada penyuluh nelayan yang mengurus proses pengajuan. Nelayan yang tersebut yang enggan disebutkan identitasnya dipublikasikan pada Senin hari ini 28 September mengatakan dalam proses kemarin, sebelum mendapatkan bantuan KUR, para nelayan memberi uang administrasi sebesar Rp250.000 hingga Rp2.500.000 kepada penyuluh nelayan yang mengurusi bantuan tersebut. Dan permintaan uang serupa juga terjadi di Desa Gamkonora dan Desa Tugute, Ternate. Besarannya juga disebut mencapai Rp4 juta hingga Rp5 juta untuk setiap nelayan. Nelayan mempertanyakan pungutan tersebut karena informasi yang diterimanya menyebutkan pengurusan KUR bodi kapal tangkap tidak dipungut biaya di muka, yang merujuk pada imbauan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda yang menyatakan proses pengurusan bantuan tersebut gratis. Dan nelayan memahami skema KUR sebagai pembiayaan yang kemudian dikembalikan melalui cicilan sesuai ketentuan. Maka dari itu permintaan pembayaran sebelum bantuan diterima dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang mereka pahami. Ia juga meminta pemerintah menelusuri dugaan pungutan tersebut dan menindak pihak yang terbukti meminta uang kepada nelayan. PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Kadir Leje, merespon informasi mengenai dugaan pungutan tersebut. DKP Maluku Utara berencana menerbitkan surat edaran kepada seluruh nelayan penerima KUR di provinsi. Kadir meminta nelayan tidak memberikan uang kepada siapapun yang menawarkan jasa pengurusan KUR dengan alasan apapun. Dan pembayaran hanya diperbolehkan kepada pihak yang berkaitan langsung dengan pembuatan atau penyediaan kapal atau perahu sesuai ketentuan. Di luar kebutuhan tersebut, nelayan dilarang memberikan uang. Dan pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum apabila dugaan pungutan terbukti. Dugaan pungutan mendapat perhatian anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilihan Ternate Halmahera Barat. Sejumlah legislator mengaku menemukan persoalan serupa saat melakukan kunjungan lapangan ke beberapa kecamatan di Halmahera Barat. Dan persoalan tersebut kini menjadi sorotan karena menyangkut akses nelayan terhadap program pembiayaan yang semestinya membantu mereka memperoleh sarana produksi. Pemerintah daerah didorong memastikan mekanisme KUR berjalan transparan dan bebas dari pungutan di luar ketentuan. Kita beralih ke informasi nasional. Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 berpotensi meningkat. Kenaikan tersebut dipengaruhi peningkatnya biaya aftur dan situasi geopolitik Timur Tengah. Irfan mengatakan pemerintah masih menghitung biaya penyelenggaraan haji 2027 bersama DPR. Pemerintah bakal melaporkan perkembangan perhitungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan, dan pemerintah tetap berupaya agar kenaikan biaya penyelenggaraan tidak terlalu membebani jemaah. Maka dari itu yang meminta arahan Presiden terkait langkah yang dapat dilakukan pemerintah. Irfan juga perlu menyampaikan angka usulan biaya haji 2027 yang sedang dibahas pemerintah, yang mengatakan pembahasan mengenai besaran biaya masih berlangsung bersama DPR. Dan sebelumnya, perlu Anda ketahui pemerintah mengusulkan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 sebesar Rp107.34 juta per jemaah. Faktor eksternal yang mempengaruhi perhitungan yaitu antara lain kenaikan harga energi dunia akibat dinamika geopolitik dan penyesuaian layanan di Arab Saudi. Dan kondisi saat ini berbeda dengan ketika Presiden sebelumnya meminta biaya haji diturunkan. Menurutnya perkembangan geopolitik Timur Tengah yang terjadi kemudian turut mengubah perhitungan biaya penyelenggaraan. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Pendengar, antusiasme supporter terlihat dari 56.000 tiket pertandingan Indonesia melawan Malaysia yang telah terjual hingga Senin hari ini 28 September 2026. Dan jangan lewatkan pendengar pertandingan Timnas Indonesia bakal melawan Malaysia ya nantinya pada pukul 22 untuk waktu Indonesia Timur atau pukul 10 malam. Dan untuk waktu Indonesia Barat pukul 20. Duel Indonesia dan Malaysia di Stadion Gelora Bung Karno ya menjadi penantian setelah kedua negara terakhir bertemu di stadion tersebut pada tahun 2019. Dan Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi 3 poin sehingga pertandingan menjadi penting dalam persaingan memperebutkan posisi puncak grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan kita ketahui Timnas Indonesia membawa modal kemenangan 2-0 atas Singapura pada pertandingan pertama grup A. Ragnar Oratmangun yang juga membuka keunggulan pada menit ke-13 sebelum Ole Romeni menggandakan skor melalui eksekusi penalti pada menit ke-74. Dan pertandingan ini semakin penting karena hanya juara grup A yang berhak melaju ke final Piala ASEAN Cup 2026. Hasil pertemuan kedua tim tentunya dapat mempengaruhi persaingan di posisi teratas klasemen. Rivalitas Indonesia dan Malaysia turut membuat pertandingan ini mendapat perhatian besar dari kedua negara. Penyerang Malaysia Bergson bahkan sebelumnya menggambarkan rivalitas tersebut seperti pertandingan Brazil melawan Argentina. Supporter yang masih pengen menyaksikan langsung pertandingan Indonesia melawan Malaysia tentunya dapat memperoleh tiket melalui kitagaruda.id. Dukungan dari tribun Gelora Bung Karno ya diharapkan kembali menghadirkan atmosfer besar bagi skuad Garuda dalam menghadapi laga penting grup A. Semoga Mie menang untuk Timnas Indonesia. Kita. Dari informasi tersebut, kita ke dua wakil Indonesia, pendengar, dua pasangan Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa dan Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Ini sama-sama tentunya membuat kejutan dengan mengalahkan pasangan peringkat satu dunia pada semifinal bulu tangkis Asian Games 2026 pada Senin 28 September hari ini. Secara peringkat, kedua pasangan Indonesia enggak diunggulkan karena lawannya itu nomor satu dunia. Amri Nita saat ini bertengger di posisi ke-15 dunia, sedangkan Leo Daniel berada di peringkat ke-58 dunia. Amri Nita menjadi pasangan Indonesia pertama yang memastikan tiket final setelah menundukkan ganda campuran China, Feng Yanzhou dan juga Huang Dongping dengan skor 21-12, 21-14 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Dan pendengar, Feng Huang yang berstatus pasangan nomor satu dunia gak mampu mengimbangi permainan Amri Nita yang langsung unggul 11-6 pada interval game pertama sebelum pasangan Indonesia menutup game dengan skor 21-12. Dan memasuki game kedua, pertandingan sempat berlangsung lebih ketat setelah Feng Huang unggul 3-1, tetapi Amri Nita mampu membalikkan keadaan dan kembali memimpin hingga akhirnya menang 21-14 untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Tidak lama berselang, kejutan serupa juga dibuat Leo Daniel yang menghadapi ganda putra Korea Selatan, Kim Won Ho dan Seung Jae, pasangan yang menempati posisi nomor satu dunia di sektor tersebut. Leo Daniel tampil dominan sejak awal dan menang 2 game langsung 21-11 dan 21-14 setelah terus memegang kendali atas permainan Kim Seo hingga akhir pertandingan. Dan hasil tersebut tentunya membuat Amri Nita dan Leo Daniel sama-sama melaju ke final Asian Games setelah menyingkirkan pasangan yang menduduki peringkat teratas dunia di sektor masing-masing. Dan situasi ini sekaligus juga memastikan sedikitnya 2 medali perak untuk Indonesia dari nomor ganda campuran dan ganda putra. Bagi Amri Nita, kemenangan tersebut terasa spesial karena pasangan asal China tersebut sebelumnya mengalahkan mereka pada semifinal ke Kejuaraan Dunia 2026. Sementara itu, Leo Daniel juga bakal menghadapi Liang Weikang dan Wang Chang dalam perebutan medali emas ganda putra Asian Games 2026. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dengan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan di Ternate malam hari ini.

0: Ben, kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
2: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
3: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
2: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat malam tentunya buat Anda, selamat menikmati waktu malam Anda ya pendengar, yang lagi makan malam, yang lagi jalan-jalan juga, yang lagi di rumah aja sambil dengerin kami juga. Terima kasih sebelumnya yang lagi beraktivitas malam juga. Jangan lupa untuk kesehatan Anda ya, makan malam, vitaminnya juga ya penting tentunya untuk kita supaya tetap beraktivitas dengan baik juga, tidak ada yang sakit-sakitan atau mager-mageran gitu ya pendengar. Untuk malam hari ini beragam informasi tentunya masih terus kami hadirkan menemani Anda pendengar. Kita ke informasi terkini di mana Indonesia resmi meluncurkan pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2029-2030. Peluncuran kampanye ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB di New York pada Jumat kemarin 25 September lalu, di mana dalam pidatonya Sugiono mengatakan lewat diplomasi dan mediasi RI telah berkontribusi dalam penyelesaian konflik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia menjadi salah satu kontributor utama bagi misi pemeliharaan perdamaian PBB, dan Sugiono juga menegaskan Indonesia bakal terus melanjutkan upaya diplomasi lewat bantuan kemanusiaan, pembangunan, perdamaian, dan keterlibatan aktif lintas kawasan dan juga lembaga. Informasi yang kami hadirkan dari laman CNN Indonesia, pendengar, Indonesia mengusung tema Fostering Unity Advancing Peace yang mencerminkan komitmen untuk menjembatani perbedaan dan juga memperkuat upaya mewujudkan perdamaian. Dan Menlu mengatakan memupuk persatuan berarti membangun kembali kepercayaan terhadap sistem multilateral. Sementara itu memajukan perdamaian berarti menjunjung tinggi hukum internasional dan memanfaatkan secara efektif sarana yang tersedia. Selain itu juga ia tegaskan RI bakal secara konsisten menjunjung tinggi piagam PBB demi memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dan pendengar, perlu Anda ketahui Indonesia sudah 4 kali menjadi anggota tidak tetap DKPBB, yaitu pada tahun 1973 hingga 1974, selanjutnya 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, dan 2019 hingga 2020. Dan pendengar, sekarang ya resmi meluncurkan pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2029-2030.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Pendengar, kita ke Kabupaten Halmahera Timur, di mana satu pengendara roda 2 dilaporkan meninggal dunia. Insiden terjadi setelah tabrakan kendaraan roda 2 yang terjadi di perempatan Jalan Raya depan perusahaan Adita, Desa Soagi Malaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur pada Minggu kemarin 27 September sekira pukul 6 waktu Indonesia Timur. Informasi yang diimpun rri.co.id, insiden terjadi setelah kendaraan Kawasaki dengan nomor polisi DG6379X yang dikendarai korban berinisial JM dari arah Maba menuju Gotowasi menghantam kendaraan roda 10 jenis Howo 380 yang tanpa nomor polisi yang baru keluar dari arah perusahaan. Laga maut ini mengakibatkan sopir berinisial AH langsung meninggalkan tempat kejadian perkara atau TKP dan menyerahkan diri ke Polres Altim setelah dijemput dan diantarkan pihak keluarga ke Polres Halmahera Timur. AKBP Rona Buatua Tambunan saat dikonfirmasi rri.co.id membenarkan adanya insiden tersebut, dan Kapolres menjelaskan setelah kejadian Kapolsek Maba Selatan dan personil Satuan Lalu Lintas langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengamankan kendaraan yang terlibat serta melakukan pengaturan arus lalu lintas dan mengumpulkan keterangan dari para saksi. Insiden ini bakal tetap diproses berdasarkan hukum yang berlaku yang disesuaikan dengan hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh di lapangan. Selaku Kapolres Halmahera Timur, beliau menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan agar selalu berhati-hati mematuhi rambu dan aturan lalu lintas, menggunakan helm sesuai standar, baik itu pengendara maupun penumpang, untuk keselamatan bersama selama di jalan raya. Dari Halmahera Timur, pendengar, kita ke Kepulauan Sula ya, yaitu Sanana. Gimana janji Direktur CV Anugrah 4 Mangoli Mandiri atau AEMM Jawal Fokaya yang dipersoalkan warga Kepulauan Sula. Warga mengatakan aktivitas perusahaan justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sejumlah wilayah. CV Anugrah 4 Mangoli Mandiri diduga didanai Robi Liem alias Teki dan menjalankan aktivitas penerbangan ya di beberapa desa selain Desa Wailoba. Aktivitas perusahaan juga disebut berlangsung di Desa Capalulu dan Paslal. Desa Wailoba berada di wilayah Kecamatan Mangoli Barat, sedangkan Capalulu dan Paslal berada di Mangoli Tengah. Aktivitas dipersoalkan karena diduga melampaui wilayah yang tercantum dalam izin perusahaan. Izin operasi CV Anugrah 4 Mangoli Mandiri ya pendengar disebut berkaitan dengan program reboisasi melalui penanaman 5.000 anakan cengkeh. Izin tersebut seharusnya hanya berlaku untuk aktivitas di wilayah Desa Wailoba. Namun warga menyebut perusahaan yang melakukan aktivitas penebangan di luar wilayah izin, dugaan pelanggaran batas wilayah, kini tentunya menjadi perhatian masyarakat di Desa Paslal. Dalam kesempatan tersebut, perusahaan juga berjanji memberikan anakan pala kepada masyarakat Desa Paslal. Namun hingga kini janji pemberian anakan pala belum direalisasikan pihak perusahaan. Informasi mengenai aktivitas perusahaan di Paslal belum mendapat penjelasan dari pemerintah desa setempat juga. Nah, Kepala Desa Paslal Sudarno Kaufua belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini dipublis. Konfirmasi kepada Sudarno diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai keberadaan aktivitas CV Anugrah 4 Mangoli Mandiri, tentunya termasuk memastikan batas wilayah kegiatan perusahaan serta informasi terkait program yang dijalankan. Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan ya dari portal kami KBRN RRI Online yang bisa Anda akses juga.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Mendingan waktu beranjak pukul 20 kurang 57 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur, jelang nantinya pada pukul 21 atau pukul 9 malam kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BPI, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Haril juga baru, Pak. Kak Haril jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira, kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa, saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istilahnya mengkambing hitamkan biaya cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak.
7: Setahu saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan dua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Hendrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya terkendali.
12: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah, yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekawian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
19: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan jadi sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di, mungkin nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
18: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada kelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
21: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting lineup ataupun starting 11, di mana Misal kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Pas, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten, lalu ada Luke Bujuri, kemudian juga oleh Romney, Kakan Orang Mantan, ada Luke, kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: persiapan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Luthi Lolito, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional, tentunya bersama rekan Fajar Nugroho. Dan pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate ya. Kami tim yang bertugas untuk Ternate malam hari ini masih barengan sama saya Maisara dan juga rekan teknik studio ada Bung Hasnur dan juga rekan-rekan di pemancar kayu merah. Pendengar, untuk malam hari ini ya, nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio produksi RRI Madiun. Nantinya akan kami hadirkan menemani Anda di Ternate malam hari ini dan juga pada pukul 22.30. Panggilan tak terjawab, di mana judul pada drama radio malam hari ini produksi RRI Madiun. Dan pendengar, untuk program Senandung Malam ya, untuk request lagu dan juga kirim salam bisa Anda ikut gabung di 0921312551. Untuk WhatsApp kami juga bisa Anda hubungi di 0821203751 80. Tetap bersama kami.

0: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi dari Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital, yang mengatakan pihaknya bakal memberikan surat peringatan terhadap 7 penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran tak hingga 1 Oktober 2026. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, yang menegaskan bahwa Komdigi tidak akan langsung melakukan blokir dan masih memberikan kesempatan kepada 7 PSE atau penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang belum melakukan pendaftaran. Komdigi juga memberikan tenggat waktu hingga 1 Oktober bagi para PSE memenuhi kewajiban mereka. Dan Komdigi bakal memberikan notifikasi kepada platform yang belum terdaftar pada tahap awal. Jika platform-platform tersebut masih belum melakukan pendaftaran yang ditentukan, kemudian mereka bakal memberikan surat teguran hingga 2 kali. Dan saat ini pihak kementerian masih dalam tahap memberikan notifikasi kepada platform-platform tersebut. Setelah surat teguran kedua, Komdigi bakal menjatuhkan sanksi administratif termasuk kemungkinan pemutusan akses sementara untuk PSE yang masih belum mendaftar. Dan sebelumnya pendengar, 25 PSE mendapat surat pemberitahuan kewajiban pendaftaran dan 16 PSE lingkup privat dinyatakan telah memenuhi kewajiban. Dan 2 PSE lainnya yaitu Pelita Air dan juga Shopify yang telah membangun komunikasi dan juga menyatakan komitmen untuk segera mendaftar. Komdigi kemudian menerbitkan surat peringatan tertulis kepada 7 PSE lingkup privat yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran hingga 22 September kemarin. 7 PSE lingkup privat yang belum memenuhi kewajiban dan menerima surat peringatan tertulis yaitu aplikasi PO Haryanto Online, aplikasi PO Handoyo, laman web rosaliainda.co.id dan aplikasi Rosalia Indah Transport. Selanjutnya laman web rotio.id, laman web sriwijayaair.co.id dan aplikasi Sriwijaya Air Mobile, aplikasi Sudiro Tunggua Jaya dan laman web fatsecret.co.id dan aplikasi penghitung kalori Fatsecret. Meskipun demikian, tentunya dari pihak Komdigi tidak mengetahui alasan 7 PSE lingkup privat ini belum melakukan pendaftaran. Dan proses pendaftaran relatif sederhana dan persyaratan juga yang harus dipenuhi telah tercantum di situs Komdigi. Dan tentunya dari pihak Komdigi ini sudah berkomunikasi dengan beberapa PSE lingkup privat yang belum mendaftar, namun terkait alasan mereka belum melakukan pendaftaran. Dan diminta juga ya hal tersebut dikonfirmasi langsung ke platform terkait. Informasi dari Komdigi pendengar kami hadirkan dari laman CNN Indonesia, di mana 7 PSE yang sementara ya masih ditunggu untuk pendaftaran dan Komdigi tentunya memberikan tenggat waktu hingga 1 Oktober 2026 mendatang.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elo.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Lagu-lagu hiburan tentunya sudah kami hadirkan menemani Anda ya di program Senandung Malam. Pendengar, jangan lewatkan nantinya pada pukul 22.30 kami akan ajak Anda untuk mengikuti drama radio produksi RRI Madiun dengan judul Panggilan Tak Terjawab. Dan mendengar satu informasi kami hadirkan ya, tentunya buat Anda yang mungkin sementara yang lagi nonton bola ya, sepak bola antara Timnas Indonesia tentunya melawan Malaysia pada malam hari ini ya, semoga menang di Asian Cup 2026. Kita ke informasi pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital ya yang mengatakan pemerintah telah menerima sekitar 670 ribu laporan penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Center hingga akhir 2 Agustus 2026. Laporan turut mengungkap sebanyak 1,2 juta rekening yang terkait aktivitas penipuan. Dan pendengar, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar dalam acara forum group discussion Komdigi bertajuk penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan penipuan online atau scam pada Senin hari ini mengatakan berdasarkan data IASC, 670 ribu laporan penipuan meliputi modus penipuan belanja, investasi hingga penipuan berkedok lowongan pekerjaan. Dan penipuan transaksi belanja tercatat sebanyak 119.494 laporan. Disusul penipuan dengan modus penyamaran atau panggilan palsu sebanyak 65.914 laporan. Sementara itu penipuan investasi mencapai 32.738 laporan. Penipuan kerja sebanyak 29.373 laporan dan penipuan melalui media sosial sebanyak 25.915 laporan. Dan IASC juga telah melakukan berbagai penindakan untuk menangani sejumlah laporan penipuan transaksi keuangan sejak 22 November 2024 mulai dari pemblokiran rekening hingga pemblokiran dana. Dan IASC menerima total 668.441 laporan pengaduan dengan total 1.276.688 rekening dan 159.472 nomor telepon yang dilaporkan. Dari jumlah rekening tersebut sebanyak 659.419 telah diblokir dan adapun dana yang diblokir yaitu mencapai 771,2 miliar rupiah. Sementara itu pemerintah juga telah mengembalikan dana sebanyak 206 miliar rupiah kepada korban. Dan tentunya dari pihak Komdigi mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam menangani scam. Scam bukan lagi persoalan yang berdiri sendiri pada satu sektor. Kini modusnya melibatkan sejumlah bagian ya dari ekosistem digital yang meliputi meliputi komunikasi dan platform digital, telekomunikasi, sistem pembayaran, sektor jasa keuangan hingga aliran dana hasil kejahatan. Tetap bersama kami pendengar, semoga bermanfaat tentunya untuk informasi yang kami hadirkan dari Komdigi yang tentunya melaporkan hampir 670 ribu penipuan dilaporkan hingga Agustus yang tentunya kian marak yaitu scam.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Di sebuah rumah sederhana, Bu Sari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: ini dengar suaramu. Mungkin lagi rapat. Nak, ibu cuma pengen butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, meeting 5 menit lagi ya.
3: Iya. Duh. Nanti aja deh, paling ibu cuma nanya kapan pulang.
1: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
0: Ya Allah. Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya.
4: Halo, assalamualaikum ibu.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam Nisa.
4: Ibu, suara ibu kenapa?
0: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon, nak.
4: Ya Allah, bu, ibu di rumah?
0: Iya, nak.
4: Tunggu ya, bu ya. Saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya, bu.

0: Halo sayang.
1: Mas Randa, dari tadi kemana? Ibu telepon mas berkali-kali loh.
0: Aku lagi meeting.
1: Ini bukan soal meeting. Ibu sakit keras. Sekarang sudah dibawa ambulans ke rumah sakit.
0: Apa?
1: Cepat ke rumah sakit sekarang.
0: Ya Allah, Ibu.

0: Permisi, ada pasien atas nama Sari Yudiarti. Ibu saya baru masuk.
1: Sebentar, mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal dunia.

0: Maafkan Rangga, Bu. Tadi pagi Ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga tidak angkat? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu. Aku cuma ingin sekali lagi mendengar Ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu telah tiada.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Satu lagu dari Spony ya, pendengar, dengan Rindu Serindu Rindunya. Tentunya kami hadirkan menemani Anda. Kita flashback di tahun 90-an gitu pendengar, menemani Anda di program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini, Senin 28 September 2026. Dan tentunya pendengar, kami buka untuk line telepon ya, buat Anda yang pengen gabung silakan di 0921312551, atau bisa juga bergabung bersama kami di 0821203751180 untuk WhatsApp kami yang bisa Anda ikut bergabung pendengar. Dan untuk malam hari ini tentunya lagu-lagu hiburan ya, lagu-lagu requestan Anda bakal kami hadirkan. Selanjutnya pendengar, buat Anda mau pengen ikutan gabung juga, bakalan kami hadirkan satu lagu dari Stinky dengan Cinta Suci nantinya. By the way, kami hadirkan dulu pendengar yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bung Andi di Bacan. Iya, Bung Andi ya?
1: Salah.
0: Oh, astaga, orang susupu padahal. Ini suara 11.12, maaf. Suara 11.12, astaga. Apa kabar nih, Bung Taher? Maaf sebelumnya.
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Baik,
1: Bung. Semoga baik juga, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik juga. Bung Taher, mau dengar lagu apa malam ini? Lagunya siapa? Lagunya siapakah mau didengerin?
1: Ya?
0: Tenong. Lagunya siapa?
1: Nigerdila ya.
0: Nigerdila apa dari judul? Tadi torang seputar itu Sandiwara Cinta. Mau yang mana lagi?
1: Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan. Oke, baiklah. Salam-salam buat siapa aja?
1: Ini Superman.
0: Iya sudah, Supermain masih kosong-kosong kayaknya. Tadi aja lihat tuh masih kosong-kosong. Tertahu sekarang seberapa tuh dia tuh? Terada dari pusat tera ini. Jadi tolong tera bisa kasih siar. Siap. Oke, lanjut. Salam-salam buat siapa aja nih?
1: Iya, salam pertama kawan saya, salam panjang umur selalu baik ya. Mungkin ko amal ko ayat ini tidore. Otis di kembung pisang bisa di rinci dore. Kita Andi di Baskam, Andi di Baskam. Andi di Jambi, Haji Naji di Ambon, Pak Ahmad di Sulawesi Barat. Otis di Jawa Timur. Dan Agus di Murasai. Ibu Indah di Akhiyaan, Ibu Indah juga di Senoko, Mufiat di Resi Marapandia, Akang di Mangyaru, Ibu Indah di Manggai, dan juga Rasasya Ayu di Wajah, Ibu Indah di Bani, Ustazah Ijah, dan Ibu Ria, Pertama Sari, dan Ibu Benjana Masin, Bunda Ir, Bunda Natalia, Ibu juga, dan semua
0: budaya
1: yang ada di
0: mana dua orang pencipta. Oke, baik. Siap, terima kasih kembali Bung Taher di Susupu yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan lagu dari Niki Ardila dengan Bintang Kehidupan. Kita terima penelpon dari Bunda Natalia. Halo, selamat malam orang Toli-Toli.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu. Siap, benar Bunda, apa kabar?
2: Baik-baik selalu, Mbak.
0: Baik-baik
2: Ica.
0: Selalu, siap. Alhamdulillah baik. Iya. Iya, siap. Malam hari ini mau dengar lagu apa, ya?
2: Tapi Mbak Ica suaranya kok kayak letu lesu.
0: Tidak juga. Masa? Tidak juga sih.
2: Ya, kayak malas-malas.
0: Dari tadi ini. Mungkin suara ya, belum makan malam kali ya.
2: Ah, pantasan.
0: Ayo malas, kalau udah duduk malas.
2: Mbak Eca mau minta lagunya Anu aja, Mbak Eca.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya The Mercies aja, Bilakah.
0: Oke, Bilakah, kayak gitu ya.
2: Gimana Mbak Eca? Coba lagunya. Eca nyanyi sama dengan.
0: Oh tidak, tidak mau. Salam-salam deh. Oke. Okay. Silakan Bunda. Salam-salam buat siapa aja.
2: Salam ya. Mm-mm. Mama Indah yang pertama, selamat malam ya. Selamat beristirahat. Mm-mm. Ada juga Ibu Haja Ida, ada Purnama Sari, ada Dika di Taliabu. Mm-mm. Ada Ipin, Pak Din, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Aman. Mm-mm. Ada Pak Uce, Pak Atus. Ada Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher, Ibu Ila di Luwuk, ada Bung Abdul, mm-hmm. ada Bung Andi Batam ya, Andi Jambi juga, ada Bang Leman di Lampung, Pak Winnie di Tokyo,
0: siap, terus
2: semua sudah ya, Mbak Ica lagi mau
0: ikut.
2: Selamat beristirahat semuanya, salam sehat semuanya,
0: salam kompak
2: semuanya.
0: Siap.
2: Pak Eca tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Hati-hati sebentar ya Pak Eca.
0: Iya, siap.
2: Tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera.
0: Amin,
2: Eca, selamat
0: amin.
2: Malam.
0: Selamat malam. Kembali kasih buat Bunda Natalia di Toli-Toli yang sudah bergabung tentunya bersama kami. Dan pendengar, buat Anda yang pengen bergabung silakan ya 0921312551, masih kami buka, dan juga 0821203751. Beberapa lagu requestan dari Nika Ardila dengan Bintang Kehidupan dan juga Bilaka dari The Mercies bakal kami hadirkan spesial tentunya buat Bung Taher bersama keluarga di Susupu dan juga Bunda Natalia bersama keluarga juga yang lagi dengerin Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar, buat Anda yang pengen gabung silahkan ini. Oke, baik, kita hadirkan dulu. Oh, ada Bunda Esther Lita yang ingin bergabung. Baik, kita menyapa dulu. Halo, selamat malam Bunda Esther Lita.
3: Selamat malam Mbak
0: Esa. Iya, selamat malam. Apa kabar Bunda?
3: Kabar, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Seperti
0: juga
3: Mbak Esa malam hari ini.
0: Siap, terima kasih. Iya, Bunda Esther, malam ini Manado baik-baik saja kah itu?
3: Iya, baik-baik saja, aman.
0: Aman. Siap, baik. Malam hari ini mau dengerin lagu apa?
3: Lagunya dari.
0: Lagunya siapa?
3: Aduh tadi.
0: Oke.
3: Okay. Tadi. Dari Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad, apa judulnya?
3: Masihkah mungkin kita berdua satu perahu?
0: Jamal Mirdad, masih bukannya masih adakah cinta?
3: Bukan Jamal Mirdad, bukan.
0: Masih adakah cinta?
3: Bruri.
0: Oh, Bruri. Apa judulnya, Bruri?
3: Masihkah mungkin kita berdua?
0: Oh, satu perahu.
3: Perahu.
0: Oke, ya. Sih ya, baiklah. Iya, salam-salam buat siapa aja? Bunda Esther,
3: oke,
0: silakan.
3: Mbak Eca, terima kasih sudah angkat telepon. Sehat selalu ya Mbak Eca.
0: Iya.
3: Selamat dan terus diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Siap, terima kasih.
3: Amin.
0: Amin.
3: Oke, lanjut menyapa buat yang ada di Manado, ada Mbak Ani,
0: mm-hmm.
3: ya yang ada di Manado. Terus mewakili saja dari Manado.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada Bang Andi, tiga-tiganya. Ada empat ya, Bang Andi yang ada di Batam,
0: mm-hmm.
3: juga ada di Jambi mewakili juga. Terus
0: siap.
3: Ada Mbak Indah, terus ada Mbak Purnama Sari,
0: mm-hmm.
3: ada Cikuria di Jakarta,
0: mm-hmm.
3: lanjut ada siapa lagi, ada Ibu Farida di Palu juga,
0: yeah.
3: ada Nuna Ayu
0: mm-hmm.
3: di Masohi, Ambon, terus yang di apa, tuan rumah,
0: tuan rumah,
3: RRI Ternate,
0: mm-hmm.
3: mewakili juga ada. Ada Ko Ama,
0: mm-hmm.
3: terus ada Bang Ipin ya,
0: yeah.
3: Bang Andi, Bang Ipin, Bang siapa tuh satu ya, Bang Din ya, Bang Din.
0: Oh, Bung Din.
3: Ya, Bung Din.
0: Yeah.
3: Terus ada apa? Pak Haji,
0: siapa lagi?
3: Pak, pokoknya ada dua Pak Haji.
0: Oke, baik. Oke.
3: Okay. Kalau lagi monitor, dapat salam dari Manado,
0: mm-mm.
3: buat Pak Eca, tetap
0: siap.
3: Semangat.
0: Terima kasih.
3: Ya, selalu ceria.
0: Siap, okay. Terima kasih.
3: Jangan lupa bahagia Pak Eca ya.
0: Siap.
3: Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tentunya buat Bunda Esther Lita di Manado ya, yang sudah bergabung bersama kami. Salam sehat juga, salam bahagia buat Bunda Esther bersama keluarga. Baik pendengar, kami hadirkan 3 lagu requestan ya, dari Nika Ardila, terus ada The Mercies juga, dan satu lagu dari Bruri. Masihkah mungkin ya kita satu perahu atau satu bersama? Baik, masihkah mungkin kita berdua satu perahu seperti itu? Baik pendengar, semoga terhibur dengan lagu-lagu requestan. Selamat menengarkan.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 12.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiga lagu pilihan atau lagu requestan ya sudah kami hadirkan. Terima kasih buat Bung Taher, Bunda Natalia dan juga Bunda Esterlita yang sudah bergabung. Semoga terhibur tentunya dengan lagu-lagu requestan. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan ya. Kami terima penelpon yang bergabung. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu kakak.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Andi Cakrawinata di Jambi kak.
0: Oke, Bung Andi Cakrawinata orang Jambi. Dengan Eca malam hari ini Bung Andi.
1: Kabar Eca?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana Jambi? Baik juga
1: kak? Panas 2 bulan gak hujan kak.
0: Berarti sama dong, kita juga gak hujan hujan.
1: Asap orang bakar hutan.
0: Siap Bung Andi, baik. Semoga cepat hujan ya.
1: Iya.
0: Bung Andi malam ini mau denger lagu apa? Silahkan.
1: Belum diformat ya, saya minta lagu ini saya dari Dewi Yul.
0: Dewi Yul.
1: Kau bukan dirimu, kau bukan dirimu.
0: Oke, baiklah. Salam-salam buat siapa aja?
1: Salamnya pertama buat Kak Eca, salam sehat, salam bahagia selalu di sana, dipelancarkan rezekinya, panjang umurnya, diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terus buat Dika yang lagi sakit, semoga sempat cepat sembuh ya sayang. Baik-baik saja di sana bersama keluarga. Sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Terus buat Nyako Ai, Bu Farida, Bu Natalia di Toli-Toli, Kak Esterlita di Manado. Salam sehat, salam bahagia selalu. Salam persahabatan udara buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Eca, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam. Terima kasih buat Bung Andi ya di Jambi yang sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan ya. Nantinya satu lagu dari Dewi Yul bakal kami hadirkan tentunya spesial buat orang Jambi yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih tentunya. Dan mendengar ya, untuk beberapa lagu pilihan juga sudah kami hadirkan. Buat Anda yang pengen gabung silakan di WhatsApp kami juga di 0821-2037-5180. Baik, kita terima penelpon yang bergabung. Ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, penyiar yang paling cantik di Pro 1.
0: Terima kasih Ko Ama, belum tidur kah Ko Ama?
2: Marang Eca penyiar itu Ko Ama belum tidur.
0: Oh, begitu padahal ya. Ko Ama malam ini mau dengar lagu apa Ko Ama?
2: Panbers
0: Nostalgia Lama. Oke. Salam-salam buat siapa aja? Ada Bung Ijar. Amin.
2: Mama Indah di Aceh Sale, bergabung ke belum?
0: Belum.
2: Indah, Eca, harus bergabung cepat.
0: Okay.
2: Terus lagi, Jaya sana belum bergabung.
0: Siap. Belum. So tidur ke apa?
2: Dia belum tidur. Kalau Eca menyiar begini dia belum tidur.
0: Iya kah?
2: Eca dengan nama Eba biasa kita di sana terang.
0: Oke, baik.
2: Ayolah nama Eba di mana? Ayah nama Eba di mana? Entah itu aku ada masih di kampung kita. Mandi di pasar, makan di pasar. Ibu Natalia, Ibu Farida, tengah sini Bung Dini, tinggalis Kuai.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ko Ama tentunya ya di Tidore yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami putar, kami hadirkan ya lagu dari Panca Nostalgia Biru. Dan mendengar buat Anda yang pengen gabung silakan. Ini Mama Indah, kenapa Mama Indah ini, ada apa dengan Anda? Nantinya kami hadirkan ya untuk lagu dari Dewi Dewiul dan juga Pance. Oh, bukan Panbers maksudnya. Panbers ya. Dan pendengar, untuk Anda yang pengen bergabung, ini tadi Pance atau Panbers ya? Mama Indah coba masuk dulu. Ini tadi Pance, kayaknya Panbers ya. Panbers ya, Mama Indah. Aduh, Mama Sarah petalinga lagi. Oke, Mama Indah sedang mengetik Pance ke apa kok, bukan Panbers. Tapi yuk, sudah nonton putar sudah. Di sini ada Pance. Kita terima telepon lagi nih. Halo.
2: Panbers.
0: Pan. Memang kok makanya Panbers. Oke, Kak Ama, siap. Nanti coba putar dulu Dewi Yul. Oke. Terima kasih, Kak Ama. Siap. Terima kasih. Baik, kita hadirkan dulu ya lagu dari Dewi Yul, nantinya satu lagu dari Panbers. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Masih bersama kami di Ruang Rindu. Terima kasih buat Bung Andi di Jambi ya, dan juga Ko Ama di Tidore yang sudah ikutan gabung untuk request lagu, dan sudah kami hadirkan satu lagu dari Dewi Yul dan juga Panbers. Dan pendengar, kita menyapa dulu ya, ada Bung Ipin Renaldi. Assalamualaikum Ruang Rindu, dari Ipin Renaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Eca dan operator, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Katanya salam buat Ko Ama, Ko Ai, Ko Din, Puramasari, Bung Otis, Pak Yasin, Bung Taher, Bu Natalia, Ibu Farida, ada juga Mafiat, Bu Esther Lita, Ibu Inda, Pak Junaidi, Andi Batam, Bung Atus, Pak Abdul, katanya request lagunya Ungu Demi Waktu. Baik, nanti kami hadirkan ya, Om Ipin. Kita menyapa dulu, ada Mama Inda. Halo Mama Inda, Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, assalamualaikum Kakak Eca.
0: Waalaikumsalam. Tong kira so tidur.
1: Dan dengar kok amat ketemu masuk.
0: Masuk ya, hati garu-garu toh. Astaga, kok belum tidur, mau dengar lagu apa?
1: Lagu dari Charles Tagalung.
0: Charles apa lagi tuh dia tuh?
1: Usah kau harap lagi.
0: Oh, kira kerinduan. Oh, hancur. Charles. Tidak, tak usah kau harap lagi. Iya toh ya. Charles Utagalung ya, ya, ya. Oke, kira kerinduan. Pancing, lanjut.
1: Oke.
0: Cepat, waktu semua habis sih.
1: Oke, oke. Salam buat semua-semua. Ada Tompe ku aman, tidur sana. Bagaimana ku aman? Belum tidur.
0: Iya, ku aman nih, terus tidur sudah ku. Oke.
1: Terus ada Ali, Ko Din, Ko Abdu, Ko Buce, Bung Ipin juga. Terus ada Pak Junaid, ada Bunda Er, ada Bunda Natalia, Bu Cerlita ya, Bu Anggraini. Terus ada Pak Guru Merotai, ada Putra Tengah di Fak-Fak. Terus ada Ibu Ila, ada Ibu Farida, ada Cece Ayu, ada Bang Andi Purnama juga, Bapak Haji Halil, ada Kondel Paris, ada Kotahan, ada Malvias, ada Koyasi Mama Ulpa, ada Mas Subiono, Mas Santoso, dan semua-semua sedang.
0: Oke, siap-siap. Siap-siap.
1: Oke, buat terima kasih. Assalamualaikum, selamat
0: terima
1: malam.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Inda ya, dan dua lagu requestan terakhir dari Bung Ipin dan juga Mama Inda ya. Salam buat ini Mama Inda. Bung Ipin tanya, salam buat Una Manis Inda tuh, harap siapa lagi? Ampong, apa lagi tuh dia tuh. Oke, kami hadirkan satu lagu dari Ungu dan juga Charles Tagalung. Semoga terhibur tentu nya buat Bung Ipin bersama keluarga dan juga Mama Inda dan para pendengar yang lagi dengerin kami di Pro 1 RRI Ternate. Selamat mendengarkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Terima kasih pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate yang sudah membersamai kami melalui FM di 101,8 maupun aplikasi RRI digital kami dan stasiun radio kami juga di Haltim, Maba, Almera Timur dan juga Pulau Morotai. Dan tentunya untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di program Ruang Rindu, terima kasih buat Bung Tahir, Bunda Natalia, Ibu Esther Lita, Ko Ama, Ibu Indah, Ibu Renaldi dan juga Bung Andi di Jambi yang sudah membersamai kami di Ruang Rindu. Dan pendengar, waktu jelang pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Timur, saatnya kami yang bertugas, saya Mai Sarah dan juga rekan teknik studio Bung Hasnur pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu insya Allah, dan selamat menikmati waktu istirahat Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Edisi Senin 28 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawa Terari Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur, masih melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

pagi pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kembali mengudara menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Selasa 29 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Salam jumpa kembali untuk pagi ini di Selasa 29 September 2026. Ternyata pagi saya Titi ditemani Bung Dani menemani aktivitas pagi Anda hingga nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pagi ini kumandang azan subuh pada pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan subuh terlebih dahulu.

Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, saya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
4: kami melihat simbol asapmu.

pendengar disampaikan selamat menjelang ibadah salat subuh kami menyatukan umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih di religi pagi, pendengar lagu-lagu bernuansa islami masih kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Mendengar satu lagu dari Sabian dengan Din Aslam ya. Dan yang pasti lagi spesial untuk Anda yang masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk pagi hari ini. Mendengar untuk kuliah subuh di pagi ini 29 September 2026 ya. Kita sudah tersambung pagi ini bersama dengan Ustadz Asep. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah walaupun di Jakarta ya. Saya mau balik pagi ini ke Ternate.
0: Oh gitu, iya Ustadz ya. Di pagi ini kuliah subuh kita pagi ini kajian kita tentang pengelolaan harta dalam Islam begitu ya Ustadz ya.
1: Betul ya.
0: Iya, dan pendengar nanti Anda juga bisa bergabung di 3125521 ya untuk kuliah subuh di pagi hari ini. Silakan Ustadz untuk pengantarnya terlebih dahulu.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walamul bayan wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Pro 1 di acara kuliah subuh hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, orang baku dapat lagi di acara kuliah subuh hari ini. Walaupun memang ini saya habis giatkan ada Grand Imam Internasional, ada pertemuan imam-imam sedunia gitu.
0: Iya.
1: Ya, di baru selesai kemarin acaranya. Baik. Dan selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi
0: wasallam,
1: kepada keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Baik, pemirsa Pro 1 di acara kuliah subuh hari ini temanya tentang bagaimana mengelola harta dalam Islam. Ya, temanya tentang pengelolaan harta dalam Islam. Baik, keinginan untuk memiliki harta ini merupakan fitrah manusia ya. Karena manusia ini berlomba-lomba untuk bagaimana mengejar dan memiliki harta. Nah, ini apalagi di dalam kondisi sekarang yang elit ya, ekonomi sulit ini. Di kalau cari uang sulit tapi menghabiskan begitu gampang. Dan dihadapkan kita terkadang ingin banyak yang jalan pintas ya. Ini kan lagi trending juga di Ternate di Maluku Utara yang investasi. Ya. Ingin cepat kaya tapi tidak pakai logika. Tidak pakai ini, akhirnya ingin pakai skema Ponzi yang akhirnya kena tipu investasi ya. Makanya harta yang kita punya, harta yang kita miliki, ini bagaimana cara mengelolanya. Jangan sampai kita masuk terjerumus dalam investasi bodong, dalam investasi malah yang bukannya menyelamatkan orang, bukannya menghasilkan, malah membuat kerusakan ataupun kerugian
0: ya.
1: Nah, ini makanya semua aktivitas yang dilakukan ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya, di siang hari maupun di malam hari, ini biasanya kita semua ini sibuk semua dengan urusan mengumpulkan harta, mencari harta ya, mencari doi, mencari dovoma ya. Ini fokus manusia ini yang berlebihan dalam mengejar harta, ini menjadikan terkadang kebanyakan karena sibuk mengejar harta, sibuk berusaha untuk dunia, akhirnya terkadang mengabaikan kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu terkadang mencari harta ya, ini mereka karena sibuk mencari harta ya, akhirnya abai terhadap hak-hak keluarga. Sibuk mencari doi, mencari uang, mencari harta kekayaan, abai terhadap anak, cuek terhadap anak, abai terhadap diri sendiri ya. Nah, ini karena ingin mengejar harta, kerja membanting tulang, akhirnya terkadang tidak memikirkan kesehatan dirinya sendiri. Nah, ini tipologi manusia seperti itu. hati dan pikirannya hanya dipenuhi oleh kecintaan terhadap harta, terhadap uang, hingga dihinggapi rasa takut yang berlebih kalau kita kekurangan ataupun kehilangan dari hal tersebut. Oleh sebab itu, di dalam Islam memang mencintai harta ini adalah merupakan fitrah manusia, ya. Manusia pada dasarnya itu cinta harta, semua pada dasarnya. Ini digambarkan di dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Nah, ini. Jadi dijadikan indah dalam pandangan manusia yaitu kecintaan kepada apa yang diingininya, yang diinginkannya. Minan nisa, baik itu diinginkan itu berupa wanita, wal banina dan anak-anak, wal qanatirul muqantarati, maupun harta yang banyak, ya. Minal zahabi, baik itu berupa emas, wal fiddati maupun perak, wal khail dan kuda pilihan al musawamah, wal an'am wal harth dari aini, baik itu kuda pilihan atau binatang ternak ataupun sawah dan ladang. Ya, kalau sekarang ya bukan kuda pilihan, tapi sekarang mobil mana yang paling keren, ya, alat transportasi mana yang paling keren. Kalau sekarang binatang ternak dan sawah ladang investasi. Nah, investasi ini kita menanam sawah, menanam di ladang bak kebun itu investasi. Nah, jangan sampai investasi malah jadi investasi bodong. Nah, karena sibuk terbuai dengan bonus-bonus, tidak lihat apa-apa, akhirnya ini terbuai. Karena ini memang zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Akhirnya karena terpukau dengan bonus, padahal itu tidak masuk akal. Nah, ini gara-gara apa? Karena hubbus syahawat. Karena terlalu cinta. Terlalu cinta kepada harta, akhirnya terbuai semuanya. Nah, ini jangan sampai. Makanya kelanjutannya itu adalah zalika mata'ul hayatid dunya. Karena itu adalah merupakan keserangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'am. Dan di sisi Allah lah tempat kembali baik surga. Dan ini jadi dari apa yang dikatakan atau dicantumkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 14 ini, makanya memang manusia itu pada dasarnya memang cinta harta. Ya, cinta harta, cinta harta kekayaan, ya. Mobil, ya, oto ataupun semua emas, ya, yang perhiasan itu memang kalau sekarang ada pakaian yang mode, pakaian yang terbaik, yang tren, itu biasa memang lebih senangnya begitu, ya. Itu adalah manusiawi. Tapi jangan sampai karena kita melihat dunia, kalau kita mengejar dunia, akhirnya kita menafikan akhirat, menafikan ibadah. Dan ini juga Allah SWT juga mengecam kepada orang atau kepada manusia yang jangan sampai terlena oleh harta. Di dalam surat Al-Munafikun ayat 9, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai hartamu, kata Allah, ya, firman Allah, wala auladukum, dan jangan sampai anak-anakmu melalaikan, melupakan dari apa? Dari zikrillah, mengingat Allah. Jadi harta yang kita punya, anak yang kita miliki, jangan sampai itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Nah, ini sudah mengecam kepada orang yang mengutamakan kekayaan, ya. Akhirnya dengan kekayaan, dengan anak yang kita miliki, itu malah membuat kita terlena. Nah, ini yang jangan sampai itu terjadi, ya. Oleh karena itu ada beberapa hal di pertemuan kali ini yang harus kita perhatikan, bagaimana harta yang kita miliki ini tidak membuat kita cuek, tidak membuat kita abai terhadap Allah. Ya, justru sebaliknya, harta ini menjadikan potensi, menjadi modal kita untuk betul-betul jihad fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah betul-betul untuk kemaslahatan dan kebaikan umat, kebaikan masyarakat. Harta yang kita punya itu menjadi dampak yang baik kepada yang lain. Bukan sebaliknya, harta malah membuat kita terperosok kepada jurang kejelekan, kemungkaran. Oleh karena itu, ada yang harus kita persiapkan. Pertama, apa yang ada di dunia ini semuanya adalah mutlak milik Allah. Jadi manusia ini hanya dititipi amanah, diamanahi saja. Jadi jangan menyangka bahwa apa yang kita miliki ini milik orang, tapi itu titipan saja dari Allah.
0: Iya. Artinya sudah ada yang bergabung. Sudah bergabung, Ustaz, kita coba terima dulu.
1: Silakan.
0: Assalamualaikum, Pro 1.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Hubungannya dari Bandung saya.
0: Oh iya, Pak Ahmad ya.
2: Iya, betul.
0: Silakan Pak Ahmad
1: tadi. Bandung, ya, di Bandung.
0: Dari Bandung.
2: Assalamualaikum Bapak Ustaz. Tadi tentang masalah mengutip ayat dengan juin alinasi hukusawati minanasi wabanina itu kan. Bila Allah menciptakan laki dan perempuan itu saling mencintai kan, dan saling menyayangi di sini ya. Tetapi masalah tadi kan berbicara bukan masalah cinta dunia itu kan. Nah, memang kalau segala sesuatu juga kalau sudah terlalu mencintai dan kadang-kadang tidak lepas kontrol kan sih. Hal apapun juga, apalagi kalau sudah terlalu mencintai perempuan apapun juga ditempuh itu kan seperti dia kan. Nah jadi bagaimana menurut Pak Ustaz tentang sekarang begini, banyak di antara manusia terutama lah yang sudah pada tahu bahwa tak saking cintanya terhadap duniawi tidak ingat, lupa terhadap ajal kan, korupsi atau penyelewengan segala sesuatu juga sekarang lagi ramainya ya masalah itu tuh, masalah apa lembaga masalah yang di Cibinong itu lagi ramai kan, itu saking cinta dunia sehingga apapun juga ditempuh. Nah bagaimana Pak Ustaz dengan sekarang lagi heboh masalah penyelewengan saking mencintai masalah dunia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Ini Ustadz, karena terlalu mencintai dunia hingga ya lepas kontrol begitu Ustadz, saking cinta dunia kayak semacam ya merelakan semuanya, korupsi lah, atau mungkin yang lebih disoroti ini kasus-kasus yang ada di LPG Binong ini yang tadi ditanyakan sama Pak Ahmad.
1: Iya.
0: Silakan Ustadz.
1: Baik. Ya ini di makanya ini gara-gara apa namanya
0: cinta dunia,
1: harta ini akhirnya harusnya menegakkan keadilan. Nah ini kan di lapas ini harusnya menegakkan keadilan. Orang sudah di penjara, sudah di ini kan terus diamanahkan kepada kepala lapas untuk bagaimana menjalankan hukum, malah mencederai hukum. Nah, jelas ini karena ada iming-iming, karena ada sesuatu yang akhirnya dia bisa membelokkan yang harusnya menegakkan kebenaran, menegakkan amanah, ya tapi malah sebaliknya, ya ini ada kong kali kong, ada TST tahu sama tahu antara sama lain, yang akhirnya yang seharusnya tidak dilakukan dilakukan, yang seharusnya sesuai dengan kode etik dari lapas itu sendiri, akhirnya karena tergiur dengan ada uang, ada harta dan yang lain, akhirnya dia tidak bisa menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan tersebut. Oleh sebab itu jelas, ini harta ini terkadang membuaikan kita, menipu kita. Dengan uang, orang kalau sudah apa-apa, kalau sudah diiming-imingi dengan uang, ini kadang lupa segalanya. Ya, dengan uang ini kayaknya bisa apa namanya memalingkan dunia, memalingkan dari kebenaran. Nah ini yang jangan sampai ini terjadi kepada kita semua, karena di dalam Al-Quran sebutkan waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil, katakanlah bahwa ja'al haqqu telah datang kebenaran, wa zahaqal batil dan telah hancur kebatilan. Nah ini kita harus menyebutkan begitu bahwa kebenaran akan tegak, kebatilan akan hancur. Innal batila kana zahuqo, ini kebatilan itu akan hancur. Tapi memang kenyataannya di dalam kehidupan nyata ini malah bukan keadilan yang muncul, malah yang muncul itu adalah uang atau harta yang bisa memalingkan dari yang seharusnya dilaksanakan atau dalam penegakan hukum. Ya jelas ya Pak Ahmad, ini yang terjadi di lapas yang di Binong itu, yang akhirnya ada sesuatu hal yang tidak seharusnya dilakukan karena ada tergiur. Ini adalah dari sisi hukum salah, karena tidak menegakkan keadilan, ya. dan dari agama juga salah, berdosa dari dua-duanya ya, dosa kepada negara, dosa kepada agama. Dua-duanya ini double dosanya ya. Nah, ini jadi karena apa? Karena memang dunia. Nah, ini oleh sebab itu pemirsa Pro 1 dimanapun berada, bahwa kesadaran bahwa apa yang kita miliki ini adalah milik Allah. Oleh sebab itu kalau kita diberikan sesuatu ya, kita harus berhati-hati bagaimana dalam menggunakan harta. Dipergunakan sebaik mungkin harta yang kita miliki itu sebagai modal untuk beribadah, sebagai modal untuk melakukan kebaikan, bukan sebaliknya. Harta kita untuk menipu orang, harta kita untuk bagaimana memperdaya orang, harta kita untuk menghancurkan seseorang. Nah, karena harta ini seperti sebilah pisau, artinya punya dua makna, bisa kebaikan, bisa keburukan. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa memanfaatkan bagaimana al-amwal, mengelola harta ini betul-betul untuk berdampak kepada kebaikan, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, termasuk kepada pemirsa Pro 1 dimanapun berada, bahwa Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa pertanyaan yang terberat nanti di yaumul akhir adalah terkaitan dengan harta. Jadi jangan bersuka hati, jangan terlalu senang kita banyak harta. Karena kalau terlalu banyak harta, berarti nanti di yaumul akhir kita akan banyak ditanyakan. Dari mana harta itu, terus telah dipergunakan apa, terus berdampak apa, itu pertanyaannya akan banyak ya.
0: Pertanggungjawabannya berat ya Ustadz ya.
1: Pertanggungjawabannya, kalau kita harta banyak, ya karena di yaumul akhir kata Nabi, harta ini ada dua aspek yang ditanyakan. Dari mana harta tersebut, lalu digunakan untuk apa? Ada harta ini apakah dari jalan halal atau haram? Selanjutnya digunakan untuk apa? Apakah berdampak kepada kebaikan atau justru berdampak kepada kejahatan? Maka beliau bersabda, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai manusia itu ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan, tentang hartanya, di mana dia memperoleh dan kemana harta itu belanjakan, serta tubuhnya untuk apa dia gunakan. Nah ini ya, ini menjadi pengingat kepada kita semua ya, baik terhadap saya dan semua pemirsa Ustaz.
0: Iya. Ada yang bergabung kembali Ustaz. Assalamualaikum Pro 1.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa Bung Tahir ini ya?
3: Iya.
1: Subuh ya.
3: Assalamualaikum Ustaz. Iya. Iya, pertanyakan tentang umurnya. Selama umur yang dimanfaatkan umur kita.
0: Bagaimana Bung Tahir? Iya, bagaimana? Diulangi.
3: Ya, tentang umur kan begitu.
0: Umur.
3: Iya, jadi kita sering kemarin-kemarin itu kan kita mungkin belum sadar kita melakukannya, kita selalu berada dalam perbuatan dosa-dosa gitu. Jadi kita punya dosa selama kita berbuat itu, lalu kita sadar, kita bertobat, apa yang kita punya umur yang kemarin kita habiskan dengan perbuatan-perbuatan dosa itu dosa itu diampuni atau tidak, atau terampuni seperti apa, mohon dijelaskan.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Taher ya. Ustaz
1: bertanya bagaimana?
0: Iya, usia pada saat dahulu mungkin ya sering berbuat dosa gitu Ustadz ya, banyak lengahnya, banyak kilafnya gitu, terus bertaubat, apakah dosa-dosa yang lalu itu bisa terampuni di sisa umur yang sekarang dijalani ini atau gimana Ustadz?
1: Baik, pertanyaan yang luar biasa dari Bung Tahir di Susuku ya. Jadi apabila ya namanya manusia ya, al-insanu mahlul khoto wanisyan, manusia ini tempat silap, lupa. Tapi jangan lupa terus ya. Jadi kalau kita lupa terus melakukan dosa atau kemaksiatan, keburukan sebelumnya, mungkin di waktu muda, di waktu yang mungkin kita belum dapat hidayah begitu ya, yeah. Terus kita melakukan perbuatan kemungkaran ya, kejahatan, apakah bisa kita bertobat? Jelas kita bisa bertobat, karena Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh sebab itu kalau kita melakukan dosa, kita harus apa? Melakukan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu adalah tobat yang sesungguhnya. Tobat yang betul-betul tobat, bukan tobat sambal, ya, tobat sambal. Kalau tobat sambal itu orang sudah tahu itu masakan atau makanan ini pedas dan tidak boleh, malah makan lagi itu tobat sambal. Nah, makanya untuk bagaimana dosa yang kita laksanakan atau kita kerjakan itu dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu syaratnya kalau diterima pengampunan kita ataupun dosa kita, boleh ditambah lagi juga.
0: Oh, ya, boleh satu ya. Lagi ya Ustadz boleh. Ya. Assalamualaikum Pro Satu.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Sam ya?
4: Salah, Pak Haji Udin.
0: Oh, Pak Haji Udin. Silakan Pak Haji Udin, hampir sama suaranya. Pak Haji Udin silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz. Nah, begini Ustaz. Ada tetangga saya itu punya harta banyak ya. Dia jual dia punya harta, bukan dia punya sendiri, orang tua punya, dia jual. Jadi saya jumlah-jumlahnya sudah 1 miliar lebih dia punya uang ini. Tapi dia tidak pernah bersedekah orang, mengamalkan orang, bikin zakat mal, bikin segala macam pun tidak. Dan dia juga bersama istri juga tidak pernah sembahyang lagi. Tidak beramal apa-apa lah begitu. Nah, jadi baru kasih pinjam orang lagi pakai dengan bunga. Dia makan bunga lagi. Tapi tidak pernah mengamalkan, bersedekah orang. Jadi kira-kira itu bagaimana Ustaz? Uang itu bagaimana? Apakah halal, haram atau bagaimana Ustaz?
0: Yeah.
4: Yang dia miliki sekarang ini. Dan dia tidak pernah menjalankan syariat-syariat Islam begitu pun tidak semuanya itu. Jadi itu saja saya tanyakan, nanti Ustaz jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudin, terima kasih Ustaz. Tadi Pak Judin punya tetangga Ustadz ya, yang kaya begitu ya. Tapi ini harta punyanya orang tua, mungkin warisan begitu ya Ustadz ya.
1: Betul,
0: ya. Tapi tidak pernah bersedekah sama sekali, bahkan uang yang dipunyai dipinjamkan berbunga. Nah, menikmatilah uang itu, sama sekali tidak pernah nggak pernah sembahyang, ibadahnya tidak sama sekali, bersedekah juga tidak. Nah, bagaimana Ustadz kalau seperti itu?
1: Baik. Ya, kita simpan dulu yang Pak Haji Udin, kita lanjutkan sedikit yang
0: Bung Taher tadi ya, Ustaz, ya.
1: Jadi syarat untuk bagaimana dosa kita diampuni, pertama adalah nadaman syadidan. Betul-betul kita menyesal semenyesalnya atas apa yang dilakukan dosa tersebut. Terus yang kedua, syarat untuk diterima dari taubat kita itu adalah al-azmu alla yu'awidahu fi zamanil mustaqbal. Bertekad bahwa tidak akan lagi melakukan dosa di masa yang akan datang. Nah, tapi jadi kalau contoh kita sudah bertobat, tapi terus kita melakukan dosa lagi, nah maka tobat kita itu tidak diampuni. Jadi syarat untuk diterima tobat pertama adalah menyesal semenyesalnya, dan yang kedua adalah bertekad bahwa tidak akan melaksanakan dosa itu untuk di masa yang akan datang. Baik, kita ke Pak Haji Udin ya.
0: Yeah.
1: Pertanyaan Pak Haji Udin ini, ada dapat harta warisan, dia tidak bersedekah, dia ada yang istilahnya malah menjadikan dipinjamkan ke orang dapat bunga untuk cari bunga, ada tambahannya. Jelas kalau meminjamkan uang kepada orang terus ada bunganya, ini adalah riba ya, karena ar-riba ay az-ziyadah, riba itu adalah ada tambahannya. Artinya kalau meminjamkan 100.000 terus dari awal nguni nanti kasih pulang 150. Nah, 50.000-nya itu adalah riba, az-ziyadah. Nah, ini riba. Di dalam sebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Jadi jelas Pak Udin, kalau dia istilahnya uang itu dipinjamkan dan harus ada tambahannya, ya disyaratkan di awal, nah itu adalah merupakan perbuatan riba. Berarti ar-riba haram. Nah, haram, riba itu adalah haram. Dan kalau yang berbisnis dengan yang menjual, istilahnya bisnis riba dengan rentenir seperti itu adalah perbuatan dosa haram ya. Makanya hartanya bukan menjadi berkah, malah menjadi istilahnya melaknat atau dilaknat gara-gara harta tersebut. Hartanya seharusnya membuat masyarakat atau masyarakat sekitar itu menjadi bermanfaat, malah mencekik orang. Artinya dengan ada bunga yang berlipat ganda ya, akhirnya orang mau bayar utang karena tidak ada uang, terus bunganya berlipat, akhirnya sampai dia tidak bisa bayar utang sama sekali. Nah ini akhirnya gara-gara bunganya berlipat ganda, nah ini itu riba, riba haram. Nah, artinya marilah sama-sama pemirsa Pro 1 dimanapun berada, jangan sampai harta yang kita punya ini menjadi harta yang melaknat kita semua, tapi harta yang kita punya ini menjadi keberkahan ya. Oleh sebab itu marilah sama-sama menunaikan zakat, marilah sama-sama kalaupun contoh belum sampai di nisab ya, di nisab maupun di haulnya, boleh kita berinfak, bersedekah ya, dan kebaikan-kebaikan lain, supaya apa? Supaya tazkiyatul mal, untuk bagaimana membersihkan dari kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf dan lainnya, itu akan mendapat datang keberkahan dalam kemanfaatan. Selanjutnya, Islam memandang bahwa dalam kepemilikan harta ini yang penting ada kemanfaatannya. Mudah-mudahan kalau kita memberikan atau mengeluarkan zakat, zakat yang kita tunaikan ini bermanfaat kepada orang yang mungkin kesulitan ketika mau mencari atau cari modal ya. Kita berinfak, mudah-mudahan dengan berinfak itu bisa meringankan ya beban hidup orang lain ya. Istilahnya jangan sampai kita menari-nari di atas penderitaan orang lain. Nah, artinya ada orang banyak kesusahan, malah kita malah meminjamkan uang dengan ada bunga, nah, dengan ada tambahannya. Ini bukan membantu, malah memberikan orang kesulitan. Nah, inilah yang tidak boleh ya. Jadilah kita sebagai manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadikanlah harta yang kita miliki ini ada dampak yang positif, membantu orang ya, bermanfaat kepada orang, kepada masyarakat semuanya. Bukan sebaliknya, harta yang kita miliki ini menjadi hal kejelekan, hal keburukan. Selanjutnya adalah tidak boleh berlebihan dalam mencari harta. Artinya sesibuk apapun kita dalam bekerja ya, cari duit, baik itu kerja di kantor, baik itu kerja di pasar, baik kita kerja mencari ikan ya, mangail cari ikan. Ini jangan sampai mangail cari ikan di laut, mengejar cari ikan akhirnya dapat uang. Ini akhirnya kita melalaikan atas kewajiban kita ya. Memang menafkahi keluarga itu wajib, tapi jangan sampai ketika kita mau menafkahi keluarga karena itu wajib, tapi kita meninggalkan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, juga bagaimana kita juga memberikan dampak yang selainnya ada yang kita punya untuk sedekah. Dan yang terakhir, yang kelima ini, harta yang hakiki ini, harta yang hakikatnya betul-betul harta itu yang kita nafkahkan di jalan Allah. Jadi kalau harta yang dinafkahkan karena lillahi ta'ala, karena Allah, insya Allah itu yang abadi ya. Nah, sebetulnya harta yang kita miliki itu yang betul-betul harta itu yang contoh, kalau walaupun sekaya apapun, orang kaya uang banyak, tapi tetap makan kita kan sesuap-sesuap ya. Justru yang menjadikan rezeki kita tuh yang masuk yang disesuap itu. Kalau yang lain ditinggalkan itu bukan milik kita, yang milik kita tuh yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai itu ya. Nah, yang lain itu amanah. Makanya itulah yang harus kita inikan. Ya, baik demikian untuk pertemuan hari ini, semoga ada manfaatnya. Mohon doa juga ini karena dalam perjalanan. Yeah. Mudah-mudahan iya. Ini perjalanan pagi ini menuju Ternate, selamat insyaallah sampai di Ternate. Amin. Baik demikian. Amin. Terima kasih YouTube dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asep ya, untuk kajian di kuliah subuh pagi hari ini, pengelolaan harta dalam Islam ya. Ada Pak Ahmad, Bung Taher dan juga ada Pak Udin, Pak Ajudin tadi yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung juga di kuliah subuh pagi hari ini. Insya Allah di hari Jumat ya, Jumat depan Ustadz Asep sudah ada di Ternate dan bisa hadir di studio untuk kuliah subuh di Jumat pagi. Saya titip pamit, terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menanti untuk penyampaian warta berita pagi terlebih dahulu.
5: Pro 1 kanal informasi dan

0: Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnolda Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sebanyak 80 bakal calon kepala sekolah atau BCKS SMA dan sederajat di Maluku Utara mengikuti pelatihan calon kepala sekolah tahun 2026. Ketua DPRD Maluku Utara, Muhammad Iqbal Rurai, kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui agenda reses. Kali ini Iqbal mengunjungi SMK Putra Bahari Ternate Selatan, Kota Ternate. Sejumlah kebutuhan fasilitas pendidikan disampaikan pihak sekolah, termasuk peralatan praktik bagi siswa. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar di 5 Badi 88,5 MHz, serta pemancar di 5 Rotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita pagi selengkapnya edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Titi.

Berita pertama, Saudara. Sebanyak 80 bakal calon kepala sekolah atau BCKS SMA dan sederajat di Maluku Utara mengikuti pelatihan calon kepala sekolah tahun 2026. Pelatihan diselenggarakan Kementerian Pendidikan melalui UPT Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan atau KGTK Provinsi Maluku Utara berlangsung selama 17 hari. Pembelajaran dilakukan dalam dua pola, yakni 7 hari secara asinkronus dan 10 hari secara sinkronus. Pelatihan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah Minggu 27 September 2026. Abu Bakar mengatakan proses penyiapan hingga pengangkatan kepala sekolah diarahkan

0: menerapkan sistem merit dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Menurutnya, penerapan sistem merit diperlukan agar pengisian jabatan kepala sekolah berlangsung transparan, objektif, dan tidak berdasarkan pendekatan suka atau tidak suka. Sebanyak 80 peserta tersebut merupakan hasil seleksi berjenjang dari 120 calon yang mengikuti seleksi administrasi. Peserta kemudian disaring melalui seleksi substansi hingga tersisa 80 orang. Para peserta diproyeksikan mengisi kebutuhan kepala sekolah berdasarkan analisis kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara. Namun, Abu Bakar juga menegaskan, mengikuti pelatihan BJKS tidak otomatis membuat peserta diangkat menjadi kepala sekolah. Hasil akhir tetap mempertimbangkan capaian masing-masing peserta selama seluruh tahapan pelatihan. Ia berharap proses berbasis kompetensi ini menghasilkan kepala sekolah yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tapi juga memiliki kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan pedagogis. Dengan demikian, kepala sekolah yang disiapkan diharapkan mampu menjadi pemimpin pembelajaran dan mendorong peningkatan kualitas sekolah di Maluku Utara. Sementara itu, Saudara, Ketua DPRD Maluku Utara M. Iqbal Rurai kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui agenda reses. Kali ini, Iqbal mengunjungi SMK Putra Bahari Ternate Selatan, Kota Ternate. Sejumlah kebutuhan fasilitas pendidikan disampaikan oleh pihak sekolah termasuk peralatan praktik bagi siswa. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Ketua DPRD Maluku Utara M. Iqbal Rurai menggelar reses di SMK Putra Bahari Kota Ternate Senin 28 September 2026. Kedatangan Iqbal disambut Kepala SMK Putra Bahari Umar Muhtar, Ketua Komite Alfian Wakanubun serta puluhan siswa. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai penting untuk menunjang proses pembelajaran, khususnya ruang praktik bagi siswa sekolah kejuruan. Iqbal mengatakan, salah satu persoalan yang ditemukan adalah keterbatasan ruang peralatan praktik dan radar. Peralatan tersebut idealnya ditempatkan di lantai atas untuk mendukung proses pembelajaran. Namun, keterbatasan fasilitas membuat peralatan yang tersedia ditempatkan di bagian bawah gedung, sehingga penggunaannya belum maksimal.
2: Terkait dengan peralatan, terutama simulator dan radar, yang idealnya ini harus adanya di bagian lantai atas. Tapi karena mereka tidak punya, akhirnya adanya di bawah. Sehingga ini tidak maksimal untuk praktek. Sehingga barangkali ini bisa menjadi catatan penting bagi kami untuk melakukan kegiatan reses di SMK ini, supaya mudah-mudahan tahun depan bisa kita dorong.
1: Iqbal menegaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses akan menjadi catatan bagi anggota DPRD untuk dikawal bersama organisasi perangkat daerah terkait. Ia mengatakan, pembahasan program harus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan penganggaran pemerintah daerah. Sementara itu, Kepala SMK Putra Bahari Umar Muhtar mengapresiasi perhatian Ketua DPRD Maluku Utara terhadap sekolah swasta. Umar menyoroti pernyataan Iqbal yang menegaskan bahwa pendidikan tidak seharusnya dibedakan berdasarkan status sekolah negeri maupun swasta. Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Maluku Utara.
3: Ini sangat luar biasa ini. Andaikan pemerintah kita Maluku Utara punya konsep, punya berpikir dan cara berpikirnya seperti Pak Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara ini, maka pemerataan pendidikan dan peduli terhadap pendidikan Maluku Utara itu alhamdulillah bisa akan menjadi baik.
1: Umar berharap perhatian terhadap sekolah swasta tidak berhenti pada kunjungan dan penyerapan aspirasi, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk dukungan program dan penguatan fasilitas pendidikan. Ia menilai, kebijakan pemerintah pusat yang memberikan bantuan pendidikan tanpa membedakan sekolah negeri dan swasta dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, Umar berharap proses pembelajaran dan praktik siswa sekolah kejuruan dapat berjalan lebih optimal. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sebanyak 373 perkara terkait keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Maluku Utara berhasil dimediasi melalui pos bantuan hukum atau pos bakum hingga September 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir mengatakan, mediasi tersebut dilakukan pos bakum yang tersebar di desa dan kelurahan di seluruh Maluku Utara. Saat ini terdapat sebanyak 185 pos bakum yang memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat secara gratis. Argap mengatakan keberadaan pos bakum dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum melalui mediasi, konsultasi maupun advokasi. tanpa harus membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan pos Bakum sebagai ruang penyelesaian konflik secara damai, sekaligus menjaga persaudaraan dan keamanan lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan hukum di tingkat masyarakat semakin kuat melalui sinergi kepala desa dan lurah, para legal, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat lainnya. Dengan keberadaan pos Bakum hingga tingkat desa dan kelurahan, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pemahaman hukum sekaligus menyelesaikan persoalan secara damai sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Berita terakhir, Saudara, sebanyak 40 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Kota Ternate dan Tidore mengikuti pelatihan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945. Kegiatan yang digelar LVRI bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara ini berlangsung selama sepekan untuk memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Selengkapnya kembali dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
4: Jadi kita sebetulnya senang dan memberi apresiasi. Akhirnya dia minta 40 orang peserta, kita dorong secara maksimal 40.
1: Sebanyak 40 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB dari Kota Ternate dan Tidore mengikuti pelatihan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 di Muara Hotel Ternate Senin pagi. Kegiatan yang digelar Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tersebut dibuka secara resmi Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah memberikan apresiasi pelatihan yang secara khusus menyasar kepala sekolah. Menurut Abu Bakar, kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun karakter peserta didik karena nilai-nilai yang diperoleh selama pelatihan dapat diteruskan melalui tata kelola dan pembinaan di sekolah.
4: Jadi kita sebetulnya senang dan memberi apresiasi. Akhirnya dia minta 40 orang peserta, kita dorong secara maksimal 40 orang peserta, dan semua ini difasilitasi oleh Legion Veteran.
1: Mantan pejabat sekretaris daerah Maluku Utara itu berharap keikutsertaan kepala sekolah dalam pelatihan selama satu pekan tidak mengganggu pelayanan pendidikan di sekolah masing-masing. Ia menyebut penguatan nilai kebangsaan tersebut sejalan dengan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara dalam membangun karakter siswa, termasuk mencegah perundungan atau bullying dan kekerasan di lingkungan sekolah. Sementara itu, Kepala Departemen Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Pejuang 45 LVRI, HM Rujiono berharap para kepala sekolah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan secara serius. Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah perjuangan dan nilai-nilai kebangsaan penting ditanamkan kembali kepada generasi muda di tengah perubahan tata kelola pemerintahan dan kehidupan berbangsa.
5: Jadi para guru itu nanti menjadi sosialisator jiwa, semangat, nilai-nilai juang 45 itu. Dan para guru yang menjadi sosialisator itu akan menjadi mempunyai karakter kebangsaan, karakter perjuangan itu. Itulah yang akan diturunkan para generasi muda itu.
1: Rujiono berharap pemahaman yang diperoleh para kepala sekolah selama pelatihan dapat diterapkan dalam pembinaan peserta didik, sehingga nilai-nilai perjuangan, kebangsaan, dan cinta tanah air tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sekolah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Wahyudi Yahya tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi Tani Montase Dani Prayogo, editor Wahyudi Yahya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Selamat pagi semuanya pendengar ya di Ternate pagi untuk hari ini. Ih, menghilang dia. ya masih di apa? Ternate pagi ya pendengar ya. Cuaca pagi ini di seputaran Jalan Sultan Hairun cukup cerah. Apakah siang nanti masih akan cerah ataukah nanti mendung ataukah gimana? Nanti kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG, informasi cuaca dari wilayah Maluku Utara, dan juga nanti kita akan coba mengupdate informasi cuaca dari Ibu Kota Provinsi se-Indonesia di hari ini Selasa 29 September 2026. Penyemangat pagi ada SID dengan kuat kita bersinar.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrikeFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Masih kami temani Anda mendengar di Ternate pagi untuk kali ini ya. Dan sebelum kita berbagi kabar, oke, ini selamat pagi dulu Om Jojo. Om Jojo sakit. Terima kasih Om Jojo, mudah-mudahan lekas pulih ya Om Jojo ya. Untuk Anda pendengar, seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada yang sementara ini mungkin kondisinya kurang sehat ya, mudah-mudahan bisa diberikan kesembuhan sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Perkiraan cuaca pendengar, kita akan coba kalau sudah terupdate kita akan berbagi informasi cuaca dari wilayah Maluku Utara. Oh sudah masuk untuk wilayah ibu kota provinsi Indonesia, nanti kan kita kabarkan untuk Anda. Sambil menanti updatean dari teman-teman BMKG, kembali kami hadirkan beberapa lagu-lagu penyemangat di pagi ini.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menemukan sebanyak 184 pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K yang perlu ditindaklanjuti setelah evaluasi kinerja dan disiplin pegawai. Jumlah tersebut mencapai 4,45% dari total 4.137 P3K yang bekerja di lingkungan Provinsi Maluku Utara. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Maluku Utara Zulkifli Bian mengatakan, temuan ini belum otomatis berujung pada pemberian sanksi. Pemerintah masih akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap setiap pegawai yang masuk dalam daftar evaluasi. Data BKD menunjukkan tenaga guru yang masuk evaluasi tersebar di 10 kabupaten kota. Halmahera Selatan menjadi daerah dengan jumlah terbanyak, yakni 47 orang. Berikutnya Pulau Taliabu 21 orang, Halmahera Utara 20 orang, Halmahera Barat 17 orang, dan Kepulauan Sula 16 orang. Selanjutnya terdapat pula 13 P3K guru di Kota Tidore Kepulauan, 12 orang di Halmahera Tengah, 9 orang di Pulau Morotai, 7 orang di Halmahera Timur, serta 5 orang dari Kota Ternate. Adapun 17 P3K tenaga teknis tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah. Rinciannya 4 orang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 3 orang dari Biro, 2 orang dari Sekretariat DPRD, 2 orang dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan 2 orang dari Dinas Komunikasi dan Informasi. Masing-masing 1 orang diantaranya tercatat di PKD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Menurut Zulkifli, evaluasi dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, diantaranya pegawai tidak hadir sejak awal penempatan, ketidaksesuaian pelaksanaan tugas dengan surat keputusan penempatan, tingkat keadaan yang rendah, hingga kinerja yang dinilai belum mencapai target. BKD juga mencatat indikasi pelanggaran disiplin dan persoalan etika kinerja sebagai bagian dari bahan evaluasi. Penilaian tersebut mencakup kepatuhan terhadap aturan kedinasan, profesionalitas komunikasi, serta tanggung jawab pegawai terhadap tugas yang diberikan. Demikian Lintas Informasi Program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusli Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.

Di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, Ternate pagi pendengar ya. Selamat pagi untuk Anda yang sementara ini masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda sambil memulai aktivitasnya ya pagi ini. Sudah jam 7 lebih 7 menit pendengar waktu Indonesia Timur, di jalan seputar Sultan Hairun di depan RRI Ternate sudah mulai ramai. Warga masyarakat ya yang mulai beraktivitas di pagi hari ini, berangkat ke tempat aktivitas lah, ngantar anak sekolah atau mungkin belanja kali ya pendengar ya. Udah rame, jadi Anda yang sementara masih di jalan berhati-hati dalam berkendara pendengar ya, kontrol laju kendaraan Anda dan fokus gitu ya, fokus berkendara itu penting banget. Kalau berkendara nggak fokus, fokus lah ya, nggak fokus, takutnya akan terjadi sesuatu yang tentunya kita tidak harapkan dan kita tidak inginkan bersama kan mendengar ya. Ini juga ada di, kalau kemarin ya, entahlah kalau hari ini, kalau kemarin ada beberapa titik teman-teman dari Polantas mendengar ya, yang mau menertibkan mungkin ya, helm, terus apalagi pokoknya, ya begitulah ya. Jadi Anda yang berkendara, roda 2, roda 4 ya dilengkapi lah untuk surat-surat hal-hal penting atau surat-surat penting yang harus Anda bawa, dibawa. Helmnya dipakai, jangan berkendara sambil mainan handphone. Itu juga bisa dihukum gitu ya, bisa diberikan sanksi pendengar ya, kan sangat rugi kayak gitu. Itu juga kurang aman untuk keselamatan Anda. Deh, setelah dua lagu yang sudah disiapkan di sini pendengar, nanti kami akan kembali hadir dengan informasi cuaca, perakiraan cuaca di ibu kota provinsi seluruh Indonesia dan pun fokus di Provinsi Maluku Utara 10 kabupaten kota. Mana-mana aja, kabupaten mana aja yang nanti cuacanya entah itu hujan ataukah cerah atau gimana nanti ya. Dua lagu pendengar dari Bilal Indrajaya dengan Saujana dan juga Adele dengan Don't You Remember untuk semua. Tetap bersama kami di 101,8 FM Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Don't You Remember dari Adele, pendengar ya. Lagu ini membawa kita ke menit yang ke-18 dari jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Dan pagi ini, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, pendengar ya, kami coba mengupdate informasi-informasi yang gitu ya. Status cuaca ya, updatean cuaca di seluruh Indonesia dan juga di Provinsi Maluku Utara. Jadi kita ke seluruh Indonesia aja ya, ibu kota provinsi se-Indonesia, pendengar, di hari ini, di hari Selasa 30 September 2026 ya. Dan ini bersama dengan prakirawan BMKG Medayu Bestari, pendengar ya, dikabarkan bahwasanya untuk Pulau Sumatera diantaranya Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Alhamdulillah udah hujan ya. Sementara untuk Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang udaranya kabur, pendengar. Beralih ke Pulau Jawa, pendengar, Serang, Bandung hujan dengan intensitas ringan juga. Jakarta, Semarang, Surabaya cerah berawan dan Yogyakartanya berawan. Geser lagi ke Bali dan Nusa Tenggara, pendengar, Denpasar dan Kupangnya berawan, Mataramnya berawan tebal. Geser lagi yuk di provinsi yang paling luas nih ya, ada Kalimantan. Kalimantan di antaranya ada Pontianak dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Palangkaranya udara kabur, Banjarmasin dan Samarindanya berkabut, pendengar ya. Ke tetangga kita, ke Sulawesi, Mamuju dan Gorontalo-nya berawan, Makassar dan Kendari-nya berawan tebal. Palu hujan dengan intensitas ringan, sementara Manado cerah berawan ya. Ke provinsi yang paling timur Indonesia, Maluku dan Papua. Ternate sama Ambon-nya berawan tebal, Manokwari, Nabire dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Sorong udara kabur, sementara untuk Jayapura dan Merauke-nya berawan, pendengar ya. Kalau di BMKG Nasional terbacanya untuk kota Ternate berawan tebal ya, pendengar ya. Bagaimanakah sementara untuk updatean perakiraan cuaca dari teman-teman BMKG Babulah Maluku Utara per hari ini, pendengar ya. Selasa 29 September 2026. Kalau pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Sementara untuk siang dan sore hari, siang hingga sore hari sama ya, pendengar ya. Oh enggak, siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan. Ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah, yakni di Morotai, Wasile, Maba dan sekitarnya, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang sudah kangen sekali merasakan rintik-rintik hujan di siang hingga sore hari nanti, boleh merapat entah itu ke Morotai atau ke Wasile atau ke Maba, pendengar ya. Soalnya teman-teman BMKG memprediksi di siang hingga sore hari nanti wilayah Morotai, Wasile, Maba dan sekitarnya, yakni potensi hujan dengan hujan ringan, pendengar ya. Sementara untuk suhunya kisaran 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udaranya 60 hingga 85%. Sementara untuk arah angin dari tenggara ke barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Masih cukup kencang ini ya untuk arah kecepatan anginnya, pendengar ya. Peringatan dini untuk cuaca juga dikeluarkan oleh teman-teman BMKG. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Jadi hampir di Provinsi Maluku Utara kita harus meningkatkan kewaspadaan kita karena memang ada potensi peningkatan kecepatan angin ya di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk gelombang sendiri, pendengar, masih normal sebenarnya 0,5 hingga 1,5 meter, tapi ada peringatan dini juga yang dikeluarkan ya teman-teman BMKG, yakni waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Ini ngefek ya. Heeh deh, itu pendengar, ada rencana mau ke menyeberang mungkin. Ini informasi cuaca untuk gelombang juga harus menjadi atensi Anda, apalagi peringatan dini dikeluarkan teman-teman BMKG waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin ya, pendengar ya. Oke, karena memang untuk gelombang sendiri sebenarnya normal sih 0,5 hingga 1,5 meter, 1 meter setengah. Tapi itu tadi karena memang kecepatan anginnya itu lumayan kencang, ya ada potensi peningkatan ketinggian gelombang juga pendengar ya. Itu mudah-mudahan bisa menjadi atensi untuk semuanya dan berguna untuk Anda yang mungkin berencana mau menyeberang atau mungkin mau mau terbang kemanapun berada. Kan tadi yang untuk perkiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia sudah kami kabarkan ya, mau rencana kemana, atau mungkin masih di lingkup wilayah Maluku Utara juga yang menggunakan moda transportasi laut harus waspada pendengar ya, ditingkatkan kewaspadaannya, takutnya nanti gelombangnya tinggi di tengah-tengah lautnya gitu loh. Oh deh, itu untuk perkiraan cuaca, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya. Setelah ini nanti kita akan berkabar berita-berita daerah dan juga nasional untuk menemani waktu aktivitas pagi Anda hari ini pendengar, Selasa 29 September 2026.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Adinda, lo kok Adinda sih? Pergilah Adinda maksudnya pendengar ya. Dari elemen untuk Anda yang masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda pagi ini. Nah, di sini saat ini ya sudah jam 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur pendengar ya. Ayo kita spill dulu berita-berita dari Maluku Utara pendengar. Kalaupun tadi ada berita yang bikin was-was di mana BKD Maluku Utara menemukan sebanyak 184 P3K yang perlu ditindaklanjuti, dan mereka-mereka ini kalau sudah ditindaklanjuti juga terancam putus kontrak. Ini berita yang enggak enak berarti ya. Mudah-mudahan nanti dari ke 184 P teman-teman P3K ini yang sudah terindikasi ini pendengar ya, bisa ada sesuatu yang bisa meringankan mereka lah pendengar ya. Terus apalagi, ada banyak lagi untuk spillnya, di mana, dari mana ini ya, dari Weda Tengah pendengar, dikabarkan Pol Subsektor Weda Tengah kembali membongkar lokasi produksi miras tradisional cap tikus nih. Kalau miras tradisional, udah dibongkar nih pendengar ya. Tapi nanti apakah dibangun kembali kan kita nggak tahu ya. Selain itu juga ada sebanyak 40 kepala sekolah yang mengikuti pelatihan nilai juang 1945 AK, kunci bangun karakter siswa. Oke, bagus nih. Pun kabar sistem merit diterapkan, jadi ada 80 bakal calon kepala sekolah yang mengikuti pelatihan. Tidak semuanya langsung otomatis yang ikut pelatihan 80 orang ini nantinya akan jadi kepala sekolah gitu. Dia lihat dulu hasilnya seperti apa kan pendengar ya. Selain itu, kabar lainnya lagi yakni Kanwil Ditjenpas Maluku Utara dan juga Dinas Koperasi Ternate membahas pengembangan kopi. Apa ini kopi? Nanti ya kita kabarkan ya. Dari Tobelo juga dikabarkan Lapas Tobelo memperkuat sinergi P4GN bersama dengan BNN Maluku Utara. Oke, dari Taliabu juga ada kabar pekerjaan jalan belum tuntas. Bupati Taliabu nantinya akan memutuskan kontraknya ya. Jadi berita-berita ini yang sudah kami spilkan tadi pendengar nanti akan kami share sepenuhnya untuk Anda. Kalaupun telat mengikuti berita-beritanya ya dan ingin cepat juga mendapatkan, pengen tahu secepatnya nih berita tadi, boleh Anda bisa langsung masuk di portal resmi kami rri.co.id. di situ ada banyak kabar, banyak info, banyak berita, apapun boleh deh pendengar ya, bisa membaca, bisa mendengarkan kami melalui streaming ya, di RRI Digital juga bisa mendengarkan Pro 1 yang ada di seluruh Indonesia. Pro 1, Pro 2, Pro 4 dan juga Pro 3 cuma satu kan. Oke deh, kita kemana dulu nih? Kita, spilan gitu dulu ya. Spil dari KBRN, dari www.rri.co.id. Kalau untuk media Malut Post, terbitan hari ini juga ada yang menjadi headline di media Malut Post. Hari ini juga Selasa 29 September 2026, pendengar. Di sini ada kabar dari Sofivi ya, dari Sofivi bantahan Pak Iba soal utang pemerintah provinsi pendengar ya. Pun ada kabar ini hitam banget, gede banget tulisannya ya untuk kabar itu. Dan yang lainnya, kita ternyata masih banyak mengkoleksi pejabat-pejabat yang masih PLT ya pendengar ya. Dari Majang Polis dikabarkan pula di mana piutang dan DBH menjadi prioritas ya. Pramuka Ternate juga memperkuat karakter generasi muda. Yang daripada mengisi waktu luang dengan bermain handphone gadget, ya udah diikutkan di pramuka gitu ya pendengar ya. Mungkin sebagian yang punya pemikiran seperti itu. Nah, kabar lainnya dari rubrik hukum dan kriminal pendengar, di mana pengawasan di lapas itu sangat lemah, jadi ya harus dikuatkan mungkin ya. Pun kabar lainnya lagi yakni ini kabar dari mana nih, dari Halmahera Timur pendengar. Kabarnya perlindungan pekerja semakin diperkuat di sana. Alhamdulillah, berarti teman-teman pekerja di sana
bisa bekerja lebih secara ini ya, lebih maksimal, nggak usah merasa inilah, merasa wah nanti gimana perlindungan pekerjaan kita. Oke, udah sama pemerintahannya. Satu lagi mendengar, ada satu anggota DPRD Tidore Kepulauan yang diberikan sanksi. Sanksi apa? Penasaran? Tetap di sini, nanti kita kabarkan untuk Anda mendengar ya. Jadi ada perwali yang tidak dipatuhi nanti akan diberikan sanksi. Itu ya, sanksi menanti Anda kalau tidak mematuhi perwali yang sudah disahkan gitu ya. Jadi hal positif harus didukung lah pendengar ya. Target PAD naik berapa? 200 juta rupiah. Di mana itu? Di mana itu ya pendengar ya? Di Sanana, nanti ya kita kabarkan. Jadi pagi ini di 29 September 2026 pendengar, banyak kabar yang perlu kita tahu ya, kabar-kabar hangat, kabar-kabar yang benar-benar baru gitu kan. Pun harga cabai. Kalau ngomongin cabai kok saya jadi ingat teman-teman yang ada di Kayu Merah ya. Bung Fikri, selamat pagi Bung Fikri. Pendengar, harga cabai dikabarkan turun. Justru saat ini harga tomatnya yang udah mulai menanjak gitu kan ya. Cabai kalau kemarin sekitar Rp160.000 per kilonya pendengar ya. Oke, akan turun berapa itu? Turun cuma Rp10.000, Rp150.000 sama aja ya pendengar ya, enggak sih. Nanti ya, nanti kita kabarkan dan nanti kita akan coba cross check kabar di PIHPS untuk harga-harga sembako di pasar Ternate dan sekitarnya pendengar ya. Sesaat lagi kita dengarkan dulu satu lagu penyemangat untuk semuanya yang sementara ini masih di rumah. Loh, enggak terlambat kah kalau jam segini masih di rumah pendengar? Udah jam 7 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di 101,8 FM Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Ada dari Astrid, jadikan aku yang kedua untuk semuanya.

0: Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Ya, pendengar masih di Ternate Pagi. Untuk pagi ini mau hampir jam 8 ya. Mau hampir jam 8 pendengar ya. Masih di rumah? Wih, terlambat dong. Oh enggak, mungkin. Oh enggak, jam-jamnya, jam masuknya jam 9. Oke, biasanya Stefan itu kan ini ya, beda-beda jam ya pendengar ya. Deh, untuk Anda yang masih di rumah, persiapan untuk menuju ke tempat aktivitas masing-masing, ya mudah-mudahan perjalanannya nanti lancar dan aman sampai ke tempat tujuan. Sekali lagi pendengar ya, sarapan itu penting biar aktivitas Anda selama beberapa jam ke depan itu tidak terganggu. Itu loh, sambil menanti waktu makan siang kan ya. Nah, di sini juga sudah terupdate pendengar ya, informasi harga pangan berdasarkan pusat nasional, pusat informasi harga pangan strategis nasional. Tapi pagi ini di mana yang tertera di sini pendengar ya, periodenya bukan 29 September pendengar ya, malah 28 September. Untuk 29 September nanti terupdate sore hari jam 5 sore pendengar, nanti bisa Anda mendengarkan melalui Ternate sore untuk informasi harga pangan berdasarkan PIHPS. Yuk, kita mulai enggak apa-apa ya untuk PIHPS, untuk informasi harga pangan periode 28 September 2026 pendengar ya. Kami awali dari komoditas beras dengan harga Rp17.700 per kilogram, daging ayam dengan harga Rp43.750 per kilogram, daging sapi masih sama pendengar ya. Daging sapi masih Rp150.000 per kilogram, telur ayam dengan harga Rp41.250 per kilonya. Bawang merah dan bawang putih sama Rp60.000 per kilogram ya. Cabai merah di sini, oh iya, turun ya ternyata pendengar ya. Cabai merah oke, Rp115.000 per kilogram. Cabai rawit Rp151.250 per kilogram. Sementara komoditas minyak goreng dengan harga Rp24.700 per kilogram. Dan yang terakhir untuk komoditas gula pasir dengan harga Rp21.000 per kilogram pendengar ya. Demikian untuk informasi harga pangan berdasarkan pusat informasi harga pangan strategis nasional periode di 29 September 2026. Masih ada beragam berita-berita, kabar-kabar lain untuk Anda pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Ada yang tertipu sama buaya darat nggak pendengar? Mudah-mudahan nggak ada yang tertipu ya. Dan masih ada di Ternate pagi. Ada kabar apa lagi? Tadi sudah kita spilkan beberapa berita dari portal rri.co.id pendengar ya. Kita coba buka satu persatu. Oke, yakni Pol Subsektor Weda Tengah yang kembali membongkar lokasi produksi miras tradisional. Ini yang sering minum-minuman cap tikus pendengar ya. Nah, ya, kenapa?

0: kontrol subsektor bersama dengan anggota setelah mendapatkan informasi atau laporan dari masyarakat pada hari Senin kemarin tanggal 28 September 2026, mendengar di mana Kapol Subsektor Wida Tengah Ibda Abdul Rajak Jauhati saat dikonfirmasi oleh Eriko ID, pendengar juga menjelaskan penggerebekan lokasi produksi miras ini dilakukan pada jam 10 pagi setelah anggota menemukan sebuah bivak yang dalam keadaan tidak berpenghuni dan diduga digunakan sebagai tempat produksi minuman keras ya. Selain itu, dalam penertiban tersebut petugas juga menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Ada 2 tong berisi bahan fermentasi, 1 buah tungku pengolahan, ada 4 buah tong plastik yang digunakan untuk menampung bahan fermentasinya. Gitu pendengar ya. Dan diakui pula pendengar, pada saat melaksanakan pemusnahan, anggota tidak menemukan pemilik atau pengelola tempat produksi miras tradisional tersebut. Dikabarkan pula Kapol Subsektor mengatakan kegiatan patroli dan penertiban nantinya akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah peredaran minuman keras yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Pendengar ya, itu kabar dari Halmahera Tengah. Pendengar, ayo, ini juga mungkin ini juga salah satu apa ya, pencaharian oleh masyarakat kita. Pendengar ya, boleh dong untuk mencari pencaharian dengan ya Allah, dengan cara yang lain. Pendengar ya, kan banyak tuh kan ya, memang sih ya, memproduksi cap tikus terus mengedarkannya atau memasarkannya. Pendengar ya, mungkin mendapatkan cuan yang lebih banyak dan lebih gampang kan. Tapi kalau pribadi yang memiliki keyakinan ya, pasti bilang, oh itu kurang bagus gitu kan pendengar ya. Dan mudah-mudahan pemerintah juga memberikan lapangan pekerjaan yang layak lah untuk masyarakat sekitar, apalagi ini di beberapa daerah yang mungkin cari kerja itu susah gitu kan. Jadi mau gak mau ya, ini memproduksi miras tradisional, mungkin gitu pendengar ya, mungkin gitu. Tapi yang pastinya lagi, kita masih akan berbagi kabar lainnya untuk Anda. Selain dari Halmahera Tengah, kami juga mengajak Anda untuk ke mana nih? Ke mana nih enaknya pendengar? Tobelo, ke Halmahera Utara, di mana Lapas Tobelo memperkuat sinergi P4GN bersama dengan BNN Maluku Utara. Pendengar ya, penasaran nggak untuk apa tadi ya, P4GN itu apa ya, nanti kita kabarkan untuk Anda informasinya. Tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sometime lagu lama pendengar ya. Ini lagu dari Britney Spears, masih energik-energiknya ya. Sekarang masih energik gak sih? Gak tahu, udah lama gak pernah nonton ini ya pendengar ya. Nonton apa? Dulu kan sering tuh deh di program-program apa yang disebutin gak sih? Oh gak boleh ya, alah dulu masih energik, masih muda ya. Mungkin gitu, tapi yang pasti lagi pendengar, kita masih di Ternate Pagi, program 1 Radio Republik Indonesia. Ternate tadi sudah sekilas kami informasikan terkait tentang P4GN. Apa itu? P4GN itu ternyata adalah pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pendengar ya. Jadi seperti yang kita tahu, ada masih statusnya masih penghuni lapas ya. Oke, tahanan lapas dan pun ini merangkap ya, masih menjadi tahanan lapas tapi masih menjadi bandar juga kan. Bandar apa? Bandar narkoba. Nah, ini dari Lapas Tobelo di sini memperkuat sinergi P4GN bersama dengan BNN Maluku Utara ya. Kabarnya pendengar dari Tobelo diinformasikan, diberitakan bahwa Lapas kelas 2B Tobelo memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika ya, melalui kunjungan kerja Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara ke Halmahera Utara pada hari Senin kemarin, 28 September 2026. Kegiatan berlangsung di kantor BNN Halmahera Utara, dihadiri oleh Kalapas kelas 2B Tobelo Bapak Doni Isa Dermawan bersama dengan Wakil Bupati Halmahera Utara, Sekretaris Daerah, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Instansi Vertikal, dan jajaran BNN Kabupaten Halmahera Utara pendengar ya. Di mana kegiatan kemarin peserta mengikuti ikrar. Ada ikrar bersama dengan P2GN yang dipimpin oleh Wakil Bupati Halmahera Utara dan disaksikan pula oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Utara serta Kepala BNN Kabupaten Halmahera Utara pendengar ya, di mana ikrar bersama kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen P4GN oleh unsur terkait. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNN Provinsi Maluku Utara juga menyerahkan plakat sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke Halmahera Utara ya. Nah, kehadiran Lapas Tobelo dalam kegiatan kemarin ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi antar lembaga dan upaya pencegahan penyalahgunaan juga peredaran gelap narkotika khususnya di lingkungan pemasyarakatan ya. Kalapas Tobelo sendiri pendengar memberikan penegasan beliau pentingnya kolaborasi antar lapas, BNN, Pemda, Forkompimda dan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan P4GN secara berkelanjutan. Oke, mudah-mudahan setelah mendapatkan penjelasan ya yang mungkin didapatkan oleh teman-teman BNN kemarin dan pun sudah dilakukan ikrar ya, pengucapan ya. Ikrar bersama juga ini benar-benar nanti di Tobelo di lingkungan lapasnya semuanya bebas dari narkoba ya. Bebas narkoba itu dalam hal bukan pemakai, bebas memakai dan juga bebas sebagai bandarnya gitu. Enggak ada di sana ya, mudah-mudahan ya. Kita semuanya berharap hal yang bagus ya. Nah, selain dari Tobelo pendengar, juga kabar lainnya, kita ke mana dulu nih? Tobelonya udah ke Taliabu ya pendengar ya. Ke Taliabu juga dikabarkan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu ada Ibu Sasha Bilamus ya. Kenapa? Ini yang kemarin ya. Yang beliau viral pendengar ya. Bukan beliau viral sih, ini rivalnya ya pendengar ya, pada saat pasti pemilihan. Tapi okelah, terlepas itu semuanya, dikabarkan bahwasanya Bupati Taliabu, Ibu Sasha Bilamus nantinya akan memutuskan kontrak terhadap perusahaan menangani pekerjaan jalan di 3 titik yang sampai saat ini ternyata belum tuntas ya. Jalan tersebut diantaranya adalah peningkatan jalan dalam Kota Bobong, di mana dananya 2,4 miliar rupiah, pekerjaan jalan Bobong Dufo 2 miliar rupiah, pembukaan akses jalan Tabona Sofan
Tabona Sofan maksudnya 6,5 miliar rupiah pendengar. Bupati Taliabu, Ibu Sasa Bilambus juga sempat memberikan keterangan, para kontraktor dan sub pekerja tiga proyek ini telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali, tetapi mereka tidak indahkan. Jadi dicuekin malahan ya pendengarnya. Maka dari itu dengan terpaksa akhirnya pemerintah daerah melalui dinas teknis dan nantinya akan membatalkan kontrak dengan rekanan jika tidak dikerjakan, gitu loh ya. Oke. Ditambahkan pula pendengar, nantinya juga akan memastikan kebijakan pembatalan kontrak supaya tidak ada kerugian keuangan daerah, termasuk tidak ada hambatan pembangunan terhadap akses ke masyarakat. Penegasan pula, kedepannya pendengar nantinya akan memastikan pihak rekanan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan nantinya akan di blacklist. Yes, seluruh kontraktor yang tidak sesuai pekerjaannya dari kemarin dan kedepannya akan masuk dalam blacklist, ya nggak dipakai lagi deh, makanya baik-baik lah pendengar ya. Itu kabar dari Taliabu. Ini proyeknya gede ya pendengar ya, gede banget proyeknya ini. Ada 3 proyek ya. Oke, peningkatan jalan dalam kota Bobong, pekerjaan jalan Bobong Dufo, terus juga pembukaan akses jalan dari Tabona menuju ke Sofan ya pendengar ya. Dananya juga nggak main-main ya. M loh ini. Udah itu dulu dari Taliabu, sudah kami berikan informasinya untuk Anda ya. Kalau Taliabu, oke. Okay. Selamat pagi buat Bung Karman Samuda yang ada di Taliabu ya. Terus memberikan berita-berita untuk masyarakat ya, Bung Karman di sana ya, pendengar ya. Sehat selalu pastinya untuk teman-teman yang ada di mana tuh, di Taliabu atau di manapun deh. Kontributor kami RRI pendengar ya, yang selalu memberikan berita atau informasi terkini untuk kami siarkan di Ternate pagi pagi ini ya. Deh, nanti kita lanjut lagi dengan kabar berita dari media Mulut Pos ya, yang tadi sudah kita spilkan sedikit untuk Anda pendengar ya. Tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Pendengar, kalaupun tadi informasi pangan berdasarkan HPS nasional ya, dan kita coba ke ini dulu deh, ke media harian Malutpos terbitan hari ini juga pendengar ya, untuk informasi harga pangan ya, bahan pokok, bapok, dan hasil apalagi hasil bumi yang ada di Kota Ternate ya pendengar ya, ini yang ada di seputaran pasar Gama Lama ya. Oke, yuk. Ini pendengar, oke. ada masih ada di rubrik ekonomi ya, ternyata ada juga kabar yang lainnya. Sabar dulu. Kita berbagi kabar untuk harga cabai pendengar ya. Harga cabai dikabarkan turun. Di mana pagi Bung Fikri, selamat pagi untuk para petani apa ya, petani apa sayur dan hortikultura yang ada di Kayu Merah ya. Selamat pagi, ini harganya udah turun nih, yang kemarin harganya masih tinggi-tingginya udah panen ya, alhamdulillah berarti akhir rezekinya ya pendengar ya. Nah pendengar, harga barito bawang rica tomat yang ada di Kota Ternate kembali mengalami perubahan sesuai dengan pantauan media Malutpos untuk hari Senin kemarin ya. Penurunan harga terjadi pada cabai nona, cabai rawit, dan lemon ikan, sementara tomatnya harganya naik pendengar ya. Cabai keriting bertahan di Rp120.000 per kilonya, sama seperti pekan sebelumnya. Untuk cabai nona, rica rawit masing-masing turun dari Rp160.000 ke Rp150.000, itu benar kan ya, turun Rp10.000 per kilonya, alhamdulillah. Penurunan juga terjadi pada lemon ikan yang sebelumnya harganya Rp20.000 per kilo, turun Rp2.000 menjadi Rp18.000 per kilo. Sebaliknya pendengar, harga tomat malah naik Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogramnya gitu ya. Itu sih yang ada di rubrik ekonomi media Malutpos terbitan hari ini juga. Jadi pendengar, untuk komoditas kita ke ini ya, ke mana tadi ya? Oke, untuk hasil bumi pendengar, hasil bumi yakni coklat. Coklatnya harganya Rp32.000 per kilonya, sementara pala dengan harga Rp95.000 per kilonya, dan cengkeh dengan harga Rp116.000 per kilo, dan fuli. Ini yang paling mahal ya, fuli yakni Rp260.000 per kilo. Gramnya pendengar ya, untuk hasil bumi di Kota Ternate per Senin 28 September 2026 ya. Biasanya gitu, kalau belum masa panen harganya tinggi, tapi nanti kalau udah masa panen harganya udah mulai turun ya. Itu selalu yang terjadi ya pendengar ya, itulah hukum ekonomi kan selalu begitu ya pendengar ya. Semakin banyak barang ya semakin turun harganya. Nah di rubrik ekonomi media Malutpos pagi ini, selain menyoroti adanya harga cabai yang sudah mulai turun, di turun Rp10.000 ya penurunannya pendengar ya, juga dikabarkan pula ya ini mau warning, waspadai ya pinjam pinjol dan investasi ilegal gitu pendengar ya. Tadi di kuliah subuh juga disentil sama Ustadz Asep ya, terkait dengan harta menggunakan apa ya, memperdayakan harta dalam hukum Islam kan begitu ya pendengar ya. Ini juga ada kabar investasi yang marak, bukan yang marak, yang viral di Maluku Utara, dan kemarin saya sempat lihat listnya gitu loh, kok banyak ya uangnya ya pendengar ya, diinvestasikan ada yang 1 miliar rupiah bahkan pendengar ya. Berharap apa? 1 miliar nanti berharap beranak jadi 2 miliar gitu. Enak banget ya pendengar ya. Tapi ternyata apa, dapat zonk kan pendengar ya. Jadi hati-hati. Dikabarkan generasi muda di Maluku Utara pendengar diminta lebih cermat dalam menggunakan layanan keuangan digital dan tidak mudah tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu yang cukup singkat. Nah, pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti Daerah Maluku Utara dalam kegiatan literasi dan edukasi keuangan bersama dengan komunitas generasi muda Sultan Babulah Gambusba di Kedaton Kesultanan Ternate pada hari Senin kemarin, di mana menghadirkan narasumbernya dari OJK, ada Bapak Risman Ibrahim ya,
dikatakan bahwa literasi keuangan di Maluku Utara masih di bawah nasional. Berdasarkan SLIK 2026, indeks literasi keuangan Maluku Utara sebesar 48,65%, untuk nasional kan nasionalnya 69,57% ya. Sementara indeks inklusi keuangan mencapai 77,18%, nasionalnya 93,61%. Jadi kita masih di bawah standar nasional, baguslah ya. Menurut beliau, kondisi ini membuat masyarakat perlu lebih memahami legalitas dan resiko produk keuangan yang digunakan. Secara nasional, pendengar, Satgas Pasti ini telah menghentikan sebanyak 1.222 entitas keuangan ilegal sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Di Maluku Utara sendiri, hingga Agustus tercatat 129 pengaduan pinjaman online ilegal dan 25 pengaduan investasi ilegal. Oh banyak ya, 25 ya pendengar ya. Selain pinjol dan investasi ilegal, peserta juga diingatkan terhadap penipuan digital seperti phishing, kris palsu, dan pemalsuan bukti transfer. Jadi perwakilan BI Maluku Utara meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat bertransaksi digital. Sementara itu, Polda Maluku Utara juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum terhadap aktivitas keuangan ilegal termasuk penghimpunan dana tanpa izin. Ini juga termasuk pendengar ya, masyarakat diminta untuk memastikan legalitas layanan keuangan sebelum menggunakannya serta melaporkan dugaan aktivitas ilegal melalui kanal resmi seperti SiPasti. Terus Indonesia Anti Scam Center, ada EISC dan juga kontak OJK di 157. Jadi memang ya benar, kadang ada yang mengatasnamakan ini pembangunan masjid di pulau ini gitu, ini kadang kan gitu ya pendengar ya, minta bantuannya. Nah, ini juga harus kita lebih jeli pendengar ya, harus mengantongi surat izinnya dulu gitu kan, jangan sampai dalihnya untuk sumbangan untuk pembangunan masjid, musola, sekolah dan yang lainnya, tapi ternyata masuk di rekening sendiri. Itu kan jadi lain ceritanya ya. Dan pun untuk investasi ilegal ya, ini juga itu tadi seperti yang disampaikan beliau ya pendengar ya, anak muda ini kan jangan sampai tergiur dengan iming-iming store segini, invest segini, nanti beranak jadi segitu gitu. Ini yang banyak sekali dan ini lagi marak-maraknya di kota Ternate pendengar ya. Deh, mudah-mudahan kita bukan termasuk pribadi yang secara instan ingin mendapatkan uang dengan cara-cara yang kalau kita pikir nggak masuk akal ya pendengar ya. Dikemanakan tadi duit kita, kok tiba-tiba jadi beranak banyak ya? Ya nggak? Oke. Dan nanti kita lanjutkan kembali dengan kabar-kabar lainnya pendengar. Masih ada beberapa kabar dari media Mulut Pos yang belum kita share untuk Anda, dan kabar nasional juga belum kita sentuh informasinya untuk Anda. Tetap bersama kami di 101,8 Pro 1 RRI Ternate, tanda-tanda dari Yunisara.

Kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Dari Noah mendengar membawa kita ke menit yang ke-48 dari jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Masih beraktivitas di pagi hari ini, masih sempat mendengarkan radio nggak pendengar ya? Sambil aktivitas sambil mendengarkan radio, keganggu nggak? Konsentrasinya hilang ya? Oh deh, selamat pagi untuk semuanya yang sementara mungkin aktivitasnya di tempat apa ya? Aktivitasnya di seputaran pasar. Dan selamat pagi semuanya ya, Bapak Ibu pedagang, mudah-mudahan rezekinya lancar ya di pagi hari ini ya pendengar ya. Amin. Yuk pendengar, saya mau ngajak Anda terlebih dahulu ke mana ini, ke Maba ya. Dari Maba dikabarkan bahwa pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memperkuat komitmen memberikan perlindungan jaminan sosial ke tenaga kerjaan bagi masyarakat. Nah, komitmen ini sendiri ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama MOU terlaksana antara pemerintah Halmahera Timur dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate di Aula Rapat Bupati pada hari Senin. Jadi hari Senin kemarin ternyata banyak ya penandatanganan MOU pendengar ya, kerjasama lintas sektor pendengar. Jadi perlindungan pekerja udah diperkuat di Kabupaten Halmahera Timur sana ya. Oke, penandatanganan dilakukan oleh Bupati Halmahera Timur Bapak Ubad Yakub bersama dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate Bapak Iwayan Alit Mahendra Putra ya. Oke, itu berarti alhamdulillah ya. Jadi para pekerja kalau udah ada BPJS Ketenagakerjaan, insyaallah berharap sih tidak akan ada kecelakaan ya pendengar ya dalam pekerjaan. Tapi kalaupun ada, sudah ini kita insya Allah sudah ada yang menanganinya gitu loh, untuk biaya dan yang lainnya gak pusing gitu, gak mikirin itu. Selain itu kabar lainnya lagi, selain dari Maba tadi pendengar ya, ada kabar dari Kepulauan Sula bahwasanya di Sanana sendiri dikabarkan pemerintah Kepulauan Sula menyampaikan rancangan peraturan daerah Ranperda anggaran pendapatan belanja daerah perubahan APBDP tahun anggaran 2026, di mana nota pengantar Ranperda APBDP ini di tahun ini diserahkan wakil bupati Bapak M. Saleh Marasa Besi kepada Ketua DPRD ada Bapak Ahkam Ghazali dalam sidang paripurna di hari Senin kemarin. Wis, hari Senin agendanya padat kayaknya di beberapa daerah ya pendengar ya. Oke, itu ya. Jadi target PAD-nya naik pendengar ya. Targetnya menjadi 200 juta rupiah. Mudah-mudahan bisa kecapai untuk target di PAD tahun ini ya di sana-sana Kepulauan Sula. Kabar lainnya lagi, ada kabar buntut dari dugaan pembatalan proyek Kampung Nelayan Merah Putih. Ini di Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat, warga menggelar protes di Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Pulau Taliabu pada hari Senin kemarin, pendengar ya. Ini adalah salah satu program pemerintah pusat KNMP ya. Dan ternyata batal di sana pendengar ya, di Bobong. Mungkin bukan batal, mungkin ini ya pendengar ya, apa tunda atau gimana. Yuk kita cek lagi kabarnya. Amatan dari media Malut Pos pendengar, ada puluhan warga Talo yang mendatangi DKP meminta klarifikasi pembatalan proyek KNMP. Warga mendapatkan info proyeknya dipindahkan ke desa lain malahan ya. Kepala DKP Taliabu Bapak Ismail Tiwu sempat juga bersitegang dengan pendemo, namun situasi bisa diredam dan kondisinya kembali kondusif karena memang ada pengamanan dari polisi ya. Menurut Pak Ismail, pengusulan pembatalan atau pemindahan lokasi KNMP Desa Talo ini karena lokasinya berada di hutan mangrove. Selain itu, lokasi juga dinilai terlalu dekat dengan fasilitas pusat kesehatan masyarakat Puskesmas Talo, pendengar ya. Sementara, menurut salah satu warga Talo, pertimbangan DKP tidak masuk akal karena penentuan lokasi sudah melalui proses yang cukup panjang. Sebelum kepemimpinan Bapak Ismail Tiwu, penetapan lokasi telah disetujui dan melewati beberapa kali survei dan juga verifikasi oleh tim pemerintah pusat serta Satgas pembentukan ya, gitu sih pendengar ya. Oke. Nanti kita tunggu kabar berikutnya, tapi yang pastinya lagi
ini dipindahkan pendengarnya di desa sebelah gitu loh ya. Kan ada beberapa alasan-alasan yang diambil. Nanti seperti apa kelanjutannya kita akan tunggu ya pendengarnya, nanti akan kita informasikan untuk Anda. Oke, cukup segini dulu untuk berita-berita dari Maluku Utara, dari portal rri.co.id, dan juga berita-berita yang kami share untuk Anda melalui media cetak Malutpos terbitan hari ini juga. Pendengar, ada banyak sekali berita-berita daerah khususnya dari Maluku Utara. Anda bisa cek langsung masuk ke portal kami rri.co.id, boleh dibaca di situ ya pendengar ya. Kita nantikan untuk bergabung bersama dengan program A3, nanti kita akan update kembali informasi nasional, informasi mancanegara, dan juga informasi dari dunia olahraga untuk Anda di pagi ini jam 9 waktu Indonesia Timur. Masih kita menanti satu lagu untuk semuanya, 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.